0: Nah, kita di satu sisi kan sekolah kosong berarti semua sudah tertampung, malahan kelebihan tempat menampung sampai kosong begitu. Tapi di sisi lain jangan sampai itu karena ekonomi yang rakyat kecil yang tidak bisa membayar itu. Jadi tidak bolak-balik begitu putarannya.
1: Baik, Bu Indra. Terima kasih banyak ya, Bu Indra ya.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya ke Pak Upi di Bone. Pak Upi, pagi, Pak.
2: Pagi.
1: Pagi, Pak Upi. Waalaikumsalam. Bone, bagaimana kabarnya pagi ini, Pak Upi?
2: Pagi ini kabarnya sunyi tempat saya. Lagi gerimis ini.
1: Oh, gerimis ya. Oke. Mau komentar yang mana, Pak?
2: Yang mau komentar yang tentang fenomena sekolah negeri.
1: Iya, kurangan murid SD, ya.
2: Murid namanya SD ya.
1: Iya.
2: Dan kemudian tentang bol tadi. Begini ya, yang pertama tentang sekolah negeri kan ya. Kalau di Bone sendiri agak lain nganunya problemanya
1: tadi.
2: Kalau di Bone ada selain bukannya peminat jomplang peminat, istilahnya kalau di Bone karena ada sekolah negeri yang sangat ramai membeludak siswanya. Sampai ada yang ditolak karena sudah memenuhi kuota. Ada juga sekolah negeri di Bone pastinya masih sampai sekarang sudah mau masuki minggu ke-2 masih kurang musimnya.
3: Yang mengatakan beras terlalu mahal, seru ikut.

0: Pangan Nasional TNI melakukan pendampingan kepada petani sehingga hasil panen lebih optimal. TNI Angkatan Udara melakukan pendampingan untuk petani pada komoditas tebu, TNI Angkatan Laut pada komoditas kedelai, dan TNI Angkatan Udara pada komoditas padi.
1: Dalam rangka meningkatkan hasil produksi, hingga Juni 2026 telah dibuka lahan baru di lahan milik TNI Angkatan Laut dan lahan binaan kedaerah seluas 3.110 hektar di 7 wilayah dengan estimasi hasil 5.287 ton. Upaya ini akan memperkuat kemandirian pangan dan mengurangi ketergantungan impor. Pada sektor padi, TNI Angkatan Darat menampingi panen di bulan Juli 2026 seluas 479.659 hektar. Sejak Januari hingga Juni 2026, total luas panen mencapai 6,26 juta hektar dengan produksi 19,2 juta ton beras atau telah mendukung 55,24% target produksi beras nasional tahun 2026.
0: Presiden Prabowo mengatakan target pemerintah selanjutnya adalah swasembada energi dan air sehingga rakyat Indonesia memiliki akses kepada air bersih. Pemerintah juga menertibkan terhadap semua kegiatan yang ilegal seperti penyelundupan, kegiatan tambang ilegal, perkebunan ilegal, kegiatan perikanan ilegal, dan praktik dagang yang ilegal. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Rumsari mengatakan laporan keuangan Badan Gizi Nasional tahun anggaran 2025 memperoleh opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
3: Kemudian secara operasional ada defisit laporan operasional.
4: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Agustina Arumsari menyampaikan, laporan keuangan BGN tahun anggaran 2025 telah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan. Menurutnya, opini tersebut diberikan karena laporan keuangan telah disusun dengan sistem pengendalian internal yang memadai dan disajikan sesuai standar akuntansi pemerintah. Agustini juga menjelaskan, laporan realisasi anggaran mencatat jumlah belanja sebesar Rp51,5 triliun rupiah, yang di dalamnya termasuk belanja program makan bergizi gratis.
3: Kemudian secara operasional ada defisit laporan ke operasional karena memang kami tidak melakukan usaha yang bersifat tadi ada PNBP, maka memang besar beban operasional akan lebih besar daripada pendapatan yang ada sehingga di situ masuk dalam kategori defisit laporan operasional 47,9 T. Dan terakhir adalah ekuitas akhir 3,5.
4: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Teti Rohatiningsih meminta BGN memberikan penjelasan lebih rinci terhadap sejumlah pos dalam laporan keuangan tahun 2025. Menurutnya, beberapa komponen pengeluaran perlu diuraikan secara lebih detail agar anggota DPR dapat memberikan penjelasan yang utuh kepada masyarakat.
5: Kalau nanti di uraikan betul seperti ada honor narasumber dan lain-lain ini kita tadi lagi agak terpukul besar banget anggarannya gitu ya. Ya satu ya.
4: Komisi 9 DPR RI juga meminta BGN menindaklanjuti laporan masyarakat terkait pelaksanaan dapur program makan bergizi gratis. DPR mendorong inventarisasi dapur yang telah memiliki identitas operasional serta memastikan transparansi transfer keuangan kepada yayasan maupun dapur SPPG agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai pelaksanaan program. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Indonesia berkomitmen memperkuat kerjasama internasional dalam pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan buatan. Komitmen itu ditandai dengan penandatanganan pendirian Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
6: Indonesia bersama 29 negara lainnya menandatangani pendirian Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia atau World Artificial Intelligence Cooperation Organization, WIKO. Dalam penandatanganan yang berlangsung di Shanghai, Tiongkok Pada tanggal 16 Juli 2026, Indonesia diwakili oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Dalam keterangan persnya Jumat malam dari kantor KJRI Shanghai, Menko Airlangga mengatakan keikutsertaan Indonesia dalam WIKO merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam organisasi ini, lanjut Menko Airlangga, Indonesia akan berperan aktif dalam menjembatani kesenjangan kemampuan teknologi secara global. Selain itu, Indonesia berkomitmen menjalin kerjasama internasional dalam pengembangan, pemanfaatan, dan pengelolaan AI yang aman, terpercaya, dan beretika.
7: Di wadah ini, Indonesia berkomitmen untuk berperan aktif untuk menjembatani kesenjangan antara kemampuan teknologi secara global. Jadi AI diharapkan menjadi jembatan, bukan menjadi digital divide, tetapi menjadi jembatan untuk kebersamaan. Dan kehadiran Indonesia juga menegaskan bahwa pengelolaan AI perlu lebih aman atau safe, terpercaya, dan juga beretika.
6: Indonesia sendiri saat ini sedang menyiapkan peta jalan pengembangan AI. Menurut Wakil Menteri Komunikasi dan Digital RI Anggaraka Prabowo, peraturan pemerintah tentang peta jalan pengembangan AI tersebut tinggal menunggu ditandatangani Presiden. Nantinya pemanfaatan AI akan diterapkan di berbagai bidang, mulai dari pertanian, kesehatan, pendidikan, hingga pengelolaan energi terbarukan.
8: Dan ini sejalan dengan apa yang sedang disusun peraturan Presiden tentang peta jalan artificial intelligence di tahun 2026 dan 2029 dalam waktu dekat yang akan disahkan. Kemudian juga peraturan Presiden tentang etika artificial intelligence itu sendiri, yang sekarang sedang dalam pembahasan dalam tahap akhir.
6: Pengembangan AI juga diharapkan bisa meningkatkan potensi ekonomi digital di Indonesia. Tahun ini potensi ekonomi digital Indonesia menurut data Kemenko Perekonomian sebesar $130 miliar dan hingga tahun 2030 potensi ekonomi digital Indonesia diperkirakan akan meningkat menjadi $366 miliar. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 248 siswa baru dari jenjang sekolah dasar hingga SMA di Sekolah Rakyat Integrasi 1 Kabupaten Kediri menjalani cek kesehatan gratis. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
9: Sebanyak 248 siswa baru dari jenjang SD hingga SMA di

0: dan kondisi kesehatan seluruh siswa.
1: Hari ini adalah yang kita lakukan CKG untuk anak sekolah, utamanya di sekolah rakyat. CKG kegiatan hari ini kita mulai dari tes kebugaran. Ya, tes kebugaran untuk melihat tingkat kebugaran anak-anak. Kemudian berikutnya setelah tes kebugaran mereka istirahat sebentar, kemudian baru dilaksanakan cek kesehatan gratis sesuai dengan juknis yang ada, di mana dilakukan pemeriksaan screening kesehatan. Kegiatan ini tentu untuk memetakan mana anak-anak yang sudah punya faktor resiko, mana yang tidak begitu. Sehingga nanti tentu yang punya faktor resiko akan mendapatkan pemantauan begitu, atau mungkin perlu pemeriksaan lanjutan.

untuk mengetahui peta kesehatan. Jadi berarti terapi itu bukan untuk meneliti di mana nanti kalau ada anak tidak lulus CKG terus dikembalikan, enggak. Jadi hanya untuk mengetahui peta. Nah, itu hasilnya nanti akan kita gunakan dasar untuk pembinaan anak-anak.

0: lingkungan sekolah yang sehat dan juga aman. Aru Kusuma melaporkan.
1: Inovasi pangan dari bahan dasar daur ulang mangga dan kulit kacang mengantarkan mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika di Fakultas Teknobiologi Ubaya meraih medali emas untuk kategori pangan dalam Mandalika Isai Competition yang ke-8 tahun 2026. Berikut laporan selengkapnya, Andika Sana.
2: Inovasi pangan dari bahan dasar daun mangga dan kulit kacang mengantarkan mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika serta Fakultas Teknologi Ubaya meraih medali emas untuk kategori pangan dalam Mandalika Isai Competition 8 tahun 2026. Tidak hanya medali emas, tim yang terdiri dari 5 mahasiswa ini juga menyabet 2 penghargaan lainnya, yakni harapan 3 untuk semua kategori dan best poster untuk kategori pangan. Edwin Tirtana, salah satu tim, menjelaskan berdasarkan hasil penilaian juri, inovasi yang dibuat tim Ubaya terbilang berbeda dan memanfaatkan limbah agro menjadi produk pangan yang sehat.
3: Kita kan pakai limbah agro waste ya Kak. Nah, limbah agro waste ini kita jadikan di produk pangan. Jadi kan kita lihat dari background sebelumnya itu daun mangga itu kan banyak nggak dimanfaatin gitu. Kemudian kulit kacang tanah biasanya cuma dibuang aja. Nah, akhirnya kita kepikiran, lah gimana sih kalau misal ada sesuatu yang bermanfaat nih dari daun mangga ataupun kulit kacang itu yang bisa bermanfaat buat kesehatan. Nah, akhirnya kita ketemu ide buat membuat snack bar gitu.
2: Josephine Aprilia, salah satu tim, juga menuturkan ide pembuatan snack bar dari bahan daun mangga dan kulit kacang ini berawal dari keresahan maraknya makanan yang tinggi gula sebagai salah satu penyebab diabetes.
4: Di daun mangga sendiri itu ada kandungan namanya mangiferin, dan di situ dialah yang berperan sebagai anti diabetesnya nanti gitu. Okay. Nah, terus selain itu dari kulit kacangnya sendiri itu dia bisa menjadi antioksidan karena ada beberapa kandungan contohnya seperti luteolin.
2: Mandalika Isai Competition 8 mengusung tema Indonesia Hebat 2035, arah baru pembangunan dari sudut pandang generasi muda. Diikuti 575 finalis yang tergabung dalam 233 tim dari 100 instansi pendidikan negeri maupun swasta di 20 provinsi se-Indonesia. Ani Hasana melaporkan.
1: Proyek strategis Abadi Masela diharapkan menjadi produsen dan juga distributor gas alam cair secara nasional dan juga untuk banyak negara di kawasan Asia. Di tengah ancaman krisis energi akibat ketidakpastian global, Presiden Prabowo Subianto menyatakan keberhasilan pembangunan proyek Blok Masela akan menjadi bukti bahwa kerja keras, persatuan, dan kolaborasi mampu mewujudkan proyek strategis yang dapat memberikan manfaat bagi bangsa dan negara. Berikut laporan selengkapnya, Pradipta.
5: Laporan khusus.
6: Dimulainya pembangunan proyek strategis Abadi Masela atau Blok Masela membawa angin segar dan membuka cakrawala harapan atas kemandirian energi nasional. Presiden Prabowo Subianto bahkan mengapresiasi seluruh pihak yang berkontribusi hingga proyek Abadi Masela memasuki tahap pembangunan. Presiden Prabowo mengapresiasi sinergi seluruh pihak, termasuk para investor dalam mewujudkan proyek strategis itu. Apalagi proyek ini telah dipersiapkan sejak 28 tahun lalu. Bagi Presiden, Indonesia memiliki modal penting berupa stabilitas dan hubungan kerjasama yang baik dengan berbagai negara. Hal ini dicapai di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian.
7: Kita menghargai semua unsur, kita apresiasi, kita harus memberi suatu penghargaan sekali lagi kepada semua unsur yang telah memungkinkan proyek ini terwujud. Kita hargai dari kawan-kawan kita dari Jepang yang investasi di sini, dari Inpex, dari Malaysia, Petronas juga ikut di sini. Dan kita tentunya bangga putra-putri kita, perusahaan nasional kita, Pertamina, ada di sini.
6: Presiden Prabowo bahkan mengatakan proyek Blok Masela sangat penting untuk membantu ketahanan energi nasional. Kepala negara juga meminta agar proyek Blok Masela dapat diselesaikan secara cepat tanpa hambatan.
7: Proyek ini hampir tiga dekade, tiga dasawarsa rakyat menunggu. Alhamdulillah hari ini kita mulai pembangunan. Dan pembangunan tidak boleh terhambat, harus selesai dalam waktu sesingkat-singkatnya.
6: Untuk diketahui, LNG atau Liquefied Natural Gas berbeda dengan LPG atau Liquid Petroleum Gas. LNG adalah gas alam yang bersumber dari sumur gas, sementara LPG adalah gas dari hasil pengolahan minyak dan pemrosesan gas alam. Komposisi utama dari LNG yaitu metana, sementara komposisi utama dari LPG yaitu gas propana dan butana. Pembangunan proyek strategis nasional Abadi LNG Masela, menurut Menteri SDM Bahlil Lahadalia, menyerap sekitar 12.000 tenaga kerja. Putra daerah asal Maluku akan mendapat prioritas untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja.
8: Ciptakan lapangan kerja dengan penyerapan sekitar 12.000 tenaga kerja. Tenaga kerja langsung, kalau tambah tidak tenaga kerja langsung itu bisa kali 3. Menurut teori ekonominya begitu.
6: Adapun CEO Inpex Corporation dari Jepang, Takayuki Ueda, mengatakan kesuksesan dari Blok Masela di masa mendatang bagi Inpex tidak diukur dari angka. Menurut Ueda, kebermanfaatan Masela bagi rakyat luas menjadi tolok ukur pas untuk kesuksesan.
9: The success of this project is not measured solely by.
6: Suksesnya proyek ini tidak hanya dilihat dari besaran angka, tapi dari kebermanfaatannya yang dirasakan oleh rakyat, khususnya mereka yang tinggal di daerah Tanimbar. Salah satu contoh adalah komitmen kami untuk memberikan dampak sosial secara integrasi yang dilakukan pemerintah Maluku. Kami perkuat kontribusi ke daerah melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan kemampuan dan juga kekuatan usaha lokal dan program komunitas.
9: Communities, particularly those living around the project area. Therefore, we are committed to developing the Abadi Energy Project reasonably, respectively, local cultures and wisdom.
6: Proyek strategis nasional Abadi LNG Masela diketahui berlokasi sekitar 170 hingga 180 km di sebelah barat daya Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Blok Masela dikembangkan melalui skema Cost Recovery PSC oleh Inpex Masela LTD. Inpex Masela adalah operator dengan saham mayoritas 65%, bermitra strategis dengan PT Pertamina Persero 20%. Selain itu juga ada Petronas 15%. Nilai investasi proyek ini mencapai 20,9 miliar US dollar. Proyek strategis nasional Abadi LNG Masela memproduksi 9,5 juta ton LNG per tahun MTPA, menyalurkan gas pipa domestik sebesar 150 mm CFD atau 150 juta kaki kubik standar gas per hari, dan juga menghasilkan kondensat sekitar 35 ribu barel per hari untuk mendukung kebutuhan energi nasional. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Blok Masela perkuat posisi Indonesia di pasar LNG Asia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Pembangunan sektor energi adalah jantung dari ketahanan nasional di tengah pacuan pertumbuhan ekonomi yang kian agresif. Di sisi lain, peta energi global tengah bergeser, di mana permintaan gas alam cair atau LNG dunia terus melonjak tajam. Dalam konteks inilah, pembangunan Blok Masela bukan lagi sekedar proyek migas biasa. Ini adalah langkah strategis untuk mengunci posisi Indonesia di pasar LNG Asia yang sangat kompetitif. Blok Masela adalah raksasa investasi dengan proyeksi nilai mencapai puluhan miliar dolar Amerika Serikat. Lapangan ini menjadi salah satu pengembangan LNG paling ambisius di Asia Tenggara. Produksi dari Blok Masela bukan hanya untuk domestik, melainkan amunisi baru bagi Indonesia untuk menjadi pemasok utama bagi negara-negara yang haus energi seperti Jepang, Korea Selatan, dan mitra dagang Asia lainnya. Kita memiliki keunggulan komparatif yang tidak terbantahkan. Lokasi Blok Masela di kawasan timur Indonesia berada tepat di jalur pelayaran internasional. Selain menekan biaya distribusi agar jauh lebih efisien, posisi ini menempatkan Indonesia sebagai pemain kunci dalam rantai pasok energi kawasan Indo-Pasifik. Namun, nilai ekonomi sebuah mega proyek hanya akan berarti jika dampak multiplier efeknya menyentuh akar rumput. Proyek ini adalah katalis bagi pertumbuhan ekonomi daerah, sektor pendukung seperti logistik, pelabuhan, konstruksi, hingga jasa teknik wajib melibatkan keterlibatan pelaku usaha lokal. Dengan demikian, kehadiran Masela tidak hanya menumbuhkan devisa negara, tapi juga memutus rantai ketergantungan ekonomi lokal melalui pembukaan lapangan kerja yang masif. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dituntut untuk memastikan tata kelola yang profesional, transparan, dan berkelanjutan. Jangan sampai kekayaan alam ini hanya menjadi angka di atas kertas. Kehadiran Blok Masela harus mampu mengubah wajah ekonomi kawasan timur sekaligus memperkokoh posisi tawar Indonesia sebagai negara kekuatan energi di Indo-Pasifik. Momentum ini adalah kesempatan emas untuk membuktikan bahwa Indonesia tidak lagi sekadar penonton, melainkan dirijen dalam orkestra energi global. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Duta Besar Rwanda untuk Indonesia Abdul Karim Arelimana menyampaikan bahwa Rwanda menghargai Indonesia sebagai mitra penting dalam kerjasama selatan-selatan untuk perdagangan, pariwisata, investasi, inovasi, dan keterlibatan bersama. Hal itu dikatakan oleh Arelimana dalam sambutannya pada peringatan Hari Pembebasan Rwanda atau Kwibohora ke-32 di Jakarta pada Jumat malam. Sebagaimana kami kutip dari Antara hari ini. Arelimana melanjutkan, Hari Pembebasan Rwanda menandai awal kebangkitan nasional yang dibangun di atas harapan persatuan dan tekad untuk menciptakan masa depan yang lebih baik setelah berakhirnya masa penderitaan bangsa Rwanda. Mengutip pesan Presiden Paul Kagame pada Hari Pembebasan 4 Juli, Dubes Rwanda itu menegaskan bahwa pembebasan bukan tujuan akhir, melainkan komitmen keberlanjutan untuk menjaga persatuan, memperkuat kedaulatan, membangun institusi, dan membuka peluang bagi generasi muda. Dari dunia olahraga, Putri Kusuma Wardani membawa kepercayaan diri setelah mencatat kemenangan pertama atas Wang Jiyi untuk menghadapi wakil tuan rumah Akane Yamaguchi pada semifinal Japan Open 2026 di Tokyo, Jepang pada Sabtu hari ini. Putri melaju ke empat besar setelah mengalahkan Wang pada pertemuan ke-8 dengan 9-21, 21-17, 21-4 pada perempat final Jumat. Keberhasilan menyikirkan unggulan kedua dari Tiongkok itu menjadi pencapaian penting Putri yang selalu kalah dalam 7 pertemuan terakhir. Sebelumnya dengan Wang, Putri mengatasi persoalan yang kerap menghambatnya ketika menghadapi pemain elit, yaitu kehilangan fokus dan kendali permainan pada game penentuan. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasih, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi, tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi. Karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: MHz Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
3: Demikian tadi pendengar, telah kita ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta pukul 9 waktu Indonesia Timur. Dan Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Fakfak. Selamat pagi jelang siang pendengar. Kami sapa ruang dengar Anda dari tempat tugas di Jalan Kapten P. Tendean 72 Fakfak. Fakfak pagi ini masih dengan sejumlah informasi terkini aktual kami hadirkan, temani ruang dengar Anda hingga nanti jelang pukul 12 waktu Indonesia Timur. Saat tuntas tugas saya temani Anda edisi hari ini Sabtu 18 Juli 2026.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RR.

Rasa ngantuk bisa muncul kapan saja, termasuk saat belajar, bekerja, bahkan saat mengendarai kendaraan. Kondisi ini seringkali disertai dengan gejala sulit konsentrasi dan tidak mampu mengendalikan emosi, bahkan rasa ngantuk terkadang muncul di pagi hari meski baru bangun tidur. Bila rasa ngantuk dibiarkan terus-menerus, maka aktivitas dan produktivitas sehari-hari pun akan terganggu. Rasa ngantuk yang muncul tidak hanya dirasakan di pagi hari, namun juga saat beraktivitas di siang hari. Kemungkinan bisa disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya kurang tidur atau begadang, stres dan depresi, dehidrasi, konsumsi kafein berlebih, serta jarang bergerak. Cara menghilangkan ngantuk yang paling utama adalah mencukupi waktu tidur. Waktu tidur yang ideal bagi orang dewasa adalah sebanyak 7 hingga 9 jam setiap harinya. Apabila sudah cukup tidur tetapi masih suka mengantuk, kita juga bisa mencoba tidur siang selama 30 hingga 60 menit untuk menghilangkan ngantuk. Selain itu, ada beberapa tips yang dapat dilakukan untuk menghilangkan ngantuk saat beraktivitas, seperti dilansir dari alodokter.com. Bangunlah dari tempat duduk, lalu berjalan-jalan atau lakukan peregangan selama 10 menit. Istirahatkan sejenak mata dan alihkan pandangan dari layar komputer. Konsumsi makanan ringan yang rendah gula seperti kacang atau buah-buahan segar. Cobalah menyalakan lampu untuk mengusir rasa ngantuk jika berada di ruangan yang redup. Cobalah untuk bersosialisasi di sela-sela waktu istirahat siang, misalnya dengan mengobrol bersama rekan kerja. Tarik nafas dalam untuk meningkatkan kadar oksigen dalam darah dan energi dalam tubuh. Minumlah air putih lebih banyak untuk mencegah dehidrasi yang mengakibatkan ngantuk, serta meningkatkan kualitas tidur. Jika beberapa cara tersebut masih tidak efektif untuk menghilangkan ngantuk, maka sebaiknya segera konsultasikan ke dokter. Tidak menutup kemungkinan rasa ngantuk yang sering dialami disebabkan oleh kondisi kesehatan tertentu dan perlu segera ditangani.

0: mulai di hatimu.
1: Baik pendengar, kami informasikan untuk Anda nanti di pukul 10 Anda dapat ikuti Ruang Disabilitas dan Inklusi. Kali ini terkait topik mendukung anak disabilitas menuju masa depan yang setara. Bersama psikolog di Konsultan Psikologi Healthy Soul Papua Barat, Ibu Vivi Rianti, SPSI, MPSI, psikolog, dan dipandu rekan Apriyantini. Sekali lagi Anda dapat ikuti Ruang Disabilitas dan Inklusi dengan topik mendukung anak disabilitas menuju masa depan yang setara pada pukul 10 waktu Indonesia Timur. Untuk Anda yang masih tetap bersama kami di Perusahaan RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi, terima kasih untuk segala bentuk kebersamaan juga kesetiaan Anda. Kita masih nikmati pilihan lagu-lagu hiburan dan juga informasi, temani suasana akhir pekan Anda di hari ini.

0: Eh, Mace, kok kenapa murung begitu? Ada masalah apa?
1: Begini, saya ini pikiran, kenapa ya jual sagu mentah ini dapur harga begitu-begitu saja?
0: Ya, memang begitu sudah. Kalau masih bahan mentah tuh, dia pun nilai belum terlalu tinggi.
1: Iyo, padahal saya lihat orang-orang yang jual olahan sagu, jadi macam-macam produk itu dia pun harga juga lebih bagus.
0: Nah, itu dia pun nama hilirisasi, Mace. Jadi hasil alam itu telah dijual mentah saja, tapi diolah dulu supaya nilai jualnya lebih tinggi. Macam sagu yang dong bikin kue atau mie sagu, baru dong jual.
1: Oh, begitu.
0: Jadi tuh, bukan harganya saja yang bagus, tapi juga bisa buka peluang usaha dan lapangan kerja untuk masyarakat, Mace.
2: Hilirisasi adalah upaya mengolah hasil alam menjadi produk bernilai tambah sebelum dijual. Dengan hilirisasi, potensi sumber daya daerah dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dan membuka peluang usaha baru.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI, Fakfak Kanal Informasi dan Inspirasi. Baik, saya ajak Anda kita ikuti Ruang Disabilitas dan Inklusi dengan topik mendukung anak disabilitas menuju masa depan yang setara. Bersama psikolog di Konsultan Psikologi Healthy Soul Papua Barat, Ibu Vivi Rianti, SPSI, MPSI, psikolog, dipandu rekan Apriantini.
1: 94,9 MHz Pro 1 RRI Fakfak, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Baik, selamat pagi pendengar. Senang sekali saya April dapat kembali hadir menemani Anda melalui program acara Ruang Disabilitas. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting ya, yaitu mendukung anak disabilitas menuju masa depan yang setara. Ya pendengar, anak-anak penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk tumbuh, belajar, berkembang, dan meraih cita-cita mereka. Namun dalam praktisnya, masih terdapat berbagai tantangan yang dihadapi, baik dalam lingkungan keluarga, pendidikan, maupun kehidupan sosial. Untuk membahas hal tersebut, telah bersama kami, siapakah dia, ibu yang paling cantik ya, yang sering hadir di RRI Fak-Fak, Ibu Vivi Rianti, SPI, MPSI, psikolog dari Healthy Soul Papua Barat. Halo Ibu.
1: Halo juga.
0: Iya, kabar hari ini ya, baik ya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Oke Ibu, topik kita terkait soal mendukung anak disabilitas menuju masa depan yang setara. Nah ini menurut Ibu Vivi ya, bagaimana gambaran kondisi anak-anak disabilitas di Indonesia, khususnya dalam mendapatkan kesempatan yang setara? Kalau di Fak-Fak sendiri bagaimana Ibu?
1: Kalau dibilang setara, pastinya belum. Jauh dari belum. Kenapa? Kita lihat dalam pelayanan kesehatan masih sangat minim ya. Karena penanganan di sini, kalau anak disabilitas biasanya kan ada dokter tumbuh kembang, spesialis medik, terapis dan segala macam. Kalau di Papua kita belum punya. Oke, itu masalah dalam kesehatan masih jauh gitu. Kalau dalam pendidikan apalagi gitu. Kita belum ada sekolah inklusi di Fak-Fak gitu. Terus homeschooling juga tidak ada yang punya legalitas yang jelas. SLB pasti gak mungkin semua anak masuk di SLB. Jadi kalau sosial, dalam lingkungan sosial, anak-anak disabilitas stigma negatifnya masih besar gitu. Jadi kalau menurut pemahaman saya nih gitu, masih kurang, belum bisa dikatakan setara gitu. Karena masih jauh.
0: Masih belum atau masih kurang nih Bu?
1: Belum, kurang semuanya kayaknya komplit deh.
0: Komplit ya. Oke Bu. Nah ini apa yang dimaksud dengan konsep masa depan yang setara bagi anak penyandang disabilitas ini Bu?
1: Setara pastinya sejajar ya gitu. Berarti kan kita membandingkan dengan anak normal. Kalau anak normal semua fasilitas ada. Apalagi sekarang sudah ada perda terkait ramah anak ya. Ya. Itu ramah anak tapi belum ramah untuk anak-anak disabilitas. Contohnya aja kawasan RTH misalnya atau satu Tungku Tiga Batu, itu untuk anak disabilitas saja juga masih kurang. Misalnya di situ ada lubang, gimana kalau anak yang kursi roda mau lewat gitu kan. Jadi masih belum gitu. Terus kalau untuk pendidikan pastinya juga belum setara, karena anak-anak disabilitas ini contohnya sekarang ini kan penerima mahasiswa baru, itu beberapa sekolah umum menyuruh anaknya sekolah ke SLB. Kenapa? Gak bisa terima di sekolah reguler. Sebenarnya kan yang menentukan anak itu bisa untuk di reguler dan di SLB itu dari kami kesehatan, dokter dan psikolog yang bisa menentukan gitu. Jadi bukan dari guru yang menentukan, karena kan kami asesmen ulang, lihat diagnosanya, tes IQ-nya gitu. Jadi makanya masih jauh. Kan gak mungkin anak-anak misalnya dengan ADHD IQ-nya 120 misalnya atau 110 disuruh sekolah di SLB, anaknya bagaimana dong kalau kayak gitu? Gak bisa. Jadi makanya itu belum setara. Karena belum tentu anak disabilitas itu punya kemampuan yang lebih rendah dibandingin anak normal. Gitu.
0: Okay. Baik Bu, nah ini kalau bicara soal peran keluarga Bu ya, seberapa penting peran keluarga dalam mendukung tumbuh kembang anak disabilitas ini Bu?
1: Pastinya penting sekali, karena kan keluarga yang sama anak. Jadi keluarga yang paham kondisi anak dan paham tahap-tahap perkembangan anak. Ketika orang tua yang tidak paham dengan, oh anak saya nih umur 1 tahun belum bicara satu kata, seharusnya orang tua kan sudah, kenapa ya? Gitu. Tapi kalau orang tua yang tidak peduli lah, nanti dia juga bicara gitu kan. Hasilnya nanti akan berbeda. Kalau orang tua yang aware misalnya, oh satu kata udah langsung dibawa ke dokter, nanti kan dokter kasih stimulus nih gitu kan, anak bisa dirangsang. Terus kalau dokter tidak, terus anak yang misalnya yang orang tuanya tidak melakukan screening ke dokter, Bisa aja, nanti jadinya terlambat gitu kan. Ada anak yang harus distimulus baru dia bisa berkembang. Ada anak yang bisa aja dia biasa-biasa gitu. Jadi kan macam-macam karakter anak ini. Jadi kalau orang tua tidak paham dengan kondisi anak, bagaimana orang lain mau paham gitu.
0: Oke, baik dok. Ibu, ini apa saja sih bentuk dukungan yang paling dibutuhkan anak disabilitas dari orang tua sejak usia dini ini, Bu?
1: Dukungan ya. Pastinya orang tua itu, kalau saya dukungannya itu orang tua harus memberikan dukungan terhadap anak. Itu orang tua harus banyak belajar nih tentang kondisi anak. Jadi dukungan itu tidak hanya dari orang tua, dari lingkungan sosial dan dari sekolah dan dari manapun, dukungan terhadap anak ini harus diberikan gitu. Makanya tidak bisa misalnya orang tua hanya memberikan, orang tua saja atau si istri saja, nggak bisa kan, harus berbarengan gitu. Karena kan ini perkembangan anak, banyak orang yang terlibat, jadi dukungan dari segala sisi nih harus berbarengan gitu.
0: Oke, Bu. Nah, kalau bicara soal orang tua membangun rasa percaya diri pada anak disabilitas agar mereka mampu mengembangkan potensinya, ini bagaimana ini, Bu?
1: Kan orang tua paham kondisi anak. Ketika orang tua paham, orang tua biasanya akan tahu, oh anak saya ini sukanya ini. Oh anak saya ini nyamannya dengan kondisi begini. Itu kan bisa dikembangkan. Jadi ketika anak, oh kamu hebat, kamu bisa nyelesain ini, jadi sering-sering puji anak gitu. Terus misalnya yakinkan kalau anak itu sanggup gitu. Oh saya gak ngerti, saya gak bisa, saya pusing liatin itu gitu misalnya. Kamu bisa kok, ayo kita coba lagi yuk gitu kan. Jadi selalu yakinkan anak kalau anak ini mampu. Tapi kan cara mereka berbeda, untuk memulai mampu itu kan berbeda gitu. Ya gak apa-apa.
0: Oke, Bu. Nah kalau kita bicara soal pendidikan dan lingkungan sosial nih, Bu ya, menurut Ibu bagaimana peran sekolah dalam menciptakan lingkungan yang inklusif bagi anak disabilitas ini, gimana nih, Bu?
1: Pastinya penting sekali karena di situ intinya. Ya. Karena kan anak pendidikannya kan ada di sekolah. Nah ketika inklusi itu kan berarti guru sudah paham dengan anak, kondisi anak dan kayak seperti apa gitu. Jadi kan perannya sangat penting. Ketika guru tidak paham, sekolah tidak paham, anak akan stuck di situ. Tapi ketika guru paham dan sekolah memahami, apa langkah selanjutnya untuk si anak ini? Karena kan baik itu nanti penyusunan kurikulum, RPP dan segala macam itu kan menyesuaikan dengan kondisi anak. Misalnya contohnya posisi duduk aja juga akan mempengaruhi anak gitu. Jadi makanya sekolah memegang peranan penting ketika itu sekolah inklusi untuk perkembangan anak seperti apa nantinya.

0: Bu, kalau bicara soal masyarakat ya di lingkungan sosial, bagaimana masyarakat dapat membantu nih menghilangkan stigma atau diskriminasi terhadap anak disabilitas ini gimana, Bu?
1: Ya, masyarakat melakukan itu karena masyarakat belum paham. Jadi yang harus sering-sering memberikan pemahaman ke masyarakat ya pasti orang tua nih. Terus setelah itu mungkin OPD-OPD terkait ya, sering turun kasih penjelasan gitu ke masyarakat ya. Jadi pelan-pelan stigma itu berkurang, tapi kalau seandainya tidak ada edukasi ya tetap aja gak bakalan ada. Jadi ya OPD harus terkait, harus terlibat yang OPD terkait itu.
0: Oke, terus sampai sekarang ini sampai saat ini sudah adakah yang turun terlibat dari OPD-OPD ini?
1: Saya pikir pastinya ada ya, cuman saya kurang tahu, cuman pastinya ada gitu karena biasanya kan kalau peranan itu ada di pemberdayaan perempuan, perlindungan anak gitu. Pastinya mereka ada gitu ke sekolah-sekolah, mereka juga kan dari itu juga sering turun-turun ke sekolah gitu. Cuman kalau masalah langsung ke disabilitasnya saya belum tahu. Belum tahu. Tahu ya.
0: Oke, semoga saja sudah ada ya, Bu ya. Oke, Bu. Nih, apa dampak psikologis yang dapat dialami anak disabilitas apabila kurang mendapatkan dukungan dari lingkungan sekitar menurut dari aspek psikologis nih, Bu?
1: Pasti anak enggak berproses dong, enggak berkembang potensinya gitu. Karena penerimaan tidak ada. Bagaimana anak mau berkembang? Pasti anak akan ibaratnya akan di situ aja. Gimana mau berkembang anak ini harus distimulus karena mereka membutuhkan proses yang lebih untuk tumbuh kembang gitu. Jadi harus ada orang lain, orang-orang lain di situ gitu.
0: Oke, Bu, kalau kita melihat dari peran tekanan emosional anak ya. Nah, bagaimana cara mengenali bahwa seorang anak disabilitas sedang mengalami tekanan emosional atau masalah kesehatan mental ini, Bu?
1: Sama dengan anak-anak normal pasti biasanya nangis. Ya gitu, menangis, gak mau bergaul, diem, gak mau ngerjain tugas, gak mau bergaul, gak mau pergi sekolah. Itu sudah pasti ciri-ciri anak-anak gitu. Suka marah-marah, tantrum, gak jelas di rumah, banting piring, banting badan itu. Ya kayak gitu, itu berarti sudah ada indikasi masalah psikologis di situ, masalah emosional di situ gitu. Jadi orang tua yang harus lebih peka, jeli melihat sedikit pun perubahan anak, cepat-cepat ibaratnya rangkul anak lagi gitu. Anak-anak itu bisa komunikasi kok, dengan pelukan aja kadang-kadang mereka udah lebih tenang.
0: Oke, Bu, apa langkah yang dapat dilakukan orang tua nih ketika anak mulai menunjukkan tanda-tanda kehilangan kepercayaan diri ini?
1: Ajak diskusi anak gitu. Jadi kan percaya diri dia dalam hal apa gitu. Kan kalau percaya diri kan tidak selalu semerta-merta misalnya dia tidak bisa belajar ini, jadi dia percaya diri, sebenarnya banyak masalah lain kan gitu. Mungkin karena sering dikucilkan teman, jadi dia rendah diri gitu. Makanya orang tua punya peranan penting di situ. Jadi orang tua sering rangkul anak, sering ajak anak komunikasi, sering ajak anak bersosialisasi dengan orang lain. Penolakan dari lingkungan itu pasti gitu. Kalau percaya diri rendah itu hal yang wajar, tapi kan butuh proses untuk anak-anak ini bagaimana bisa berjuang untuk bangkit gitu. Itu bagus untuk mereka bisa mengatur dan pola emosi mereka harus bagaimana gitu. Mereka menyelesaikan masalah itu kayak gimana gitu.
0: Oke, Bu, nah ini kan bicara soal peluang dan masa depan ya. Biasanya kan ada orang yang menganggap bahwa anak disabilitas itu tidak punya masa depan, tidak punya peluang, seperti itu. Nah, ini bagaimana sih cara menemukan dan mengembangkan bakat serta potensi anak disabilitas ini gimana nih, Bu?
1: Kalau anak disabilitas tidak punya peluang itu pasti enggak ya. Karena banyak kok yang orang-orang besar itu disabilitas ya, gitu, betul. Banyak banget gitu. Kalau menemukan potensinya itu kan balik lagi itu orang tua pertama. Karena orang tua keseharian sama anak gitu. Terus bisa konsultasi dengan ahli atau bisa juga ketika sekolah konsultasi dengan guru gitu. Jadi ketika menemukan anak ini nyamannya dengan apa, potensinya apa, itu bisa dikembangkan gitu. Jadi tidak menuntut harus semua anak itu bisa. Jadi jangan dibebani duluan anak dengan label kamu harus bisa seperti temanmu. Jelek tuh temanmu bisa, masa kamu gak bisa sih? Nah, gitu-gitu, jangan kayak gitu. Jadi anak-anak merasa dihargai. Jadi anak-anak nyaman, akhirnya bisa berpikir, oh saya nyaman dengan ini, gitu. Saya bisa melakukan ini, gitu.
0: Oke, okay. Baik Bu. Ini apa pesan Ibu bagi para orang tua yang mungkin masih merasa khawatir ya terhadap masa depan anak mereka yang memiliki disabilitas ini?
1: Sering-seringlah Ibu, punya anak disabilitas itu tidak mudah gitu. Jadi harus sering-sering berkomunikasi dengan minimal dengan orang tua yang sama. Ikutlah perkumpulan-perkumpulan atau komunitas-komunitas, banyak belajar gitu, supaya apa, orang tua jangan selalu menghakimi diri sendiri dan menjudge anak tidak akan bisa apa-apa gitu. Jadi jangan stuck di situ, orang tua harus bangkit. Jadi orang tua punya prinsip, saya harus apa untuk anak saya ke depan. Itu jangan stuck di situ. Ketika punya tujuan untuk anak-anak, berarti orang tua akan berusaha gitu.
0: Oke Bu, nah ini terakhir nih, apa harapan Ibu Vivi terhadap pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat dalam mewujudkan masa depan yang lebih inklusif bagi anak disabilitas ini Bu?
1: Pastinya peranan dari orang tua dan lintas sektoral, terutama di Fakfak, karena penanganan anak disabilitas tidak bisa hanya sampai sebatas rumah. Di situ ada kesehatan, ada pendidikan, ada sosial. Jadi keterlibatan lintas sektoral dengan orang tua itu mempunyai peranan yang sangat penting. Jadi mudah-mudahan ke depannya pemerintah sangat memperhatikan untuk anak-anak disabilitas ini.
0: Iya, semoga saja Bu ya. Iya. Baik, pendengar RRI, perbincangan kita pagi ini semakin membuka wawasan ya bahwa anak-anak disabilitas ini memiliki kemampuan dan potensi yang dapat berkembang secara optimal apabila mendapatkan dukungan yang dan tentunya tepat dari keluarga, sekolah, dan lingkungan sekitar. Masih banyak hal yang perlu kita pahami bersama ya mengenai pentingnya menciptakan ruang yang inklusif dan rasa ramah bagi mereka. Karena itu kita akan melanjutkan perbincangan bersama Ibu Vivi Rianti untuk membahas langkah-langkah konkret yang dapat dilakukan dalam mendukung anak disabilitas menuju masa depan yang setara.
2: Paje, coba kulihat harga kebutuhan makin naik terus kah? Bagaimana depu cara biar katong tara cuma mengandalkan gaji bulanan?
3: Makanya, mulai belajar investasi dari sekarang. Semua orang tuh pasti bisa, asal tahu depu cara.
2: Iyo kak Pace, memang saya ada dengar bahwa investasi adalah langkah bijak untuk mempersiapkan masa depan, baik untuk keluarga, pendidikan anak, atau bahkan dana pensiun. Jangan takut untuk mulai karena investasi kini bisa dilakukan dengan modal kecil.
3: Itu sudah macet.
2: Tapi katanya investasi itu susah dan berisiko.
3: Ada juga Mo. Nah, pilih instrumen investasi yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Yang penting hindari investasi bodong dan pelajari dulu sebelum mulai. Ingat, investasi itu bukan buat jadi kaya mendadak, tapi untuk jaminan masa depan.
2: Jadi, tunggu apa lagi? Ayo mulai investasi demi masa depan yang lebih cerah. Investasi cerdas, masa depan terjamin.

0: 1.
1: Pendengar, tidak terasa kita telah berada di penghujung wawancara kita dari perbincangan bersama Ibu Vivi Rianti. Kita belajar bahwa setiap anak, termasuk anak penyandang disabilitas, memiliki hak yang sama untuk tumbuh, belajar, berkarya, dan meraih masa depan yang cerah. Dukungan keluarga, lingkungan pendidikan yang inklusif, serta penerimaan masyarakat menjadi kunci penting dalam membuka peluang yang setara bagi mereka. Semoga informasi yang telah disampaikan dapat menambah pemahaman dan kepedulian kita terhadap pemenuhan hak-hak anak disabilitas. Kami mengucapkan terima kasih kembali kepada Ibu Vivi ya Ibu, atas waktu dan pemikiran yang telah dibagikan kepada pendengar RRI, khususnya di program 1 RRI Fak-Fak. Saya April yang bertugas pamit undur diri, tetap dengarkan RRI, media pemersatu bangsa. Selamat melanjutkan aktivitas dan sampai jumpa.

Demikian tadi pendengar telah kita ikuti Ruang Disabilitas dan Inklusi untuk edisi hari ini Sabtu 18 Juli 2026. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita nikmati lagu-lagu hiburan dan juga informasi temani suasana akhir pekan Anda bersama saya Eka hingga nanti jelang pukul 12 waktu Indonesia Timur.

kopi menjadi salah satu minuman yang digemari selain teh. Penggemar minuman ini dari berbagai kalangan. Di masa sekarang, kopi juga menjadi bagian dari budaya populer yang ditandai dengan maraknya coffee shop. Tidak salah jika kopi menjadi salah satu komoditas dengan volume perdagangan tinggi. Tapi siapa sangka nih, kopi juga pernah dianggap racun, minuman setan, dan minuman menyesatkan. Nah, jauh sebelum dikonsumsi secara bebas, ternyata kopi punya kisah dan sejarah kelam di beberapa negara. Konsumsi kopi dilarang karena beberapa pimpinan masa lampau menilai kalau kopi minuman misterius. Karena belum familiar, akhirnya beberapa negara dan kota melarang konsumsi kopi. Alasannya adalah karena minuman ini dikhawatirkan akan memberi dampak yang buruk. Di wilayah Konstantinopel misalnya, orang yang ketahuan meminum kopi untuk kedua kalinya akan diasingkan dan ditenggelamkan dengan dibuang ke air. Sejarah mencatat, kopi di masa lampau bahkan dianggap sebagai racun dan minuman yang menyesatkan. Padahal sebenarnya jika dikonsumsi secara tepat, kopi justru membawa manfaat.

Indonesia adalah bangsa yang kaya akan keberagaman suku, budaya, bahasa, dan agama. Keberagaman ini merupakan anugerah yang harus dijaga melalui sikap saling menghormati, menghargai, dan hidup berdampingan secara damai. Moderasi beragama mengajarkan kita untuk menjalankan ajaran agama dengan penuh keseimbangan, menjauhi sikap ekstrem, serta mengedepankan nilai toleransi dan persaudaraan. Dengan memahami dan menghormati perbedaan, kita dapat memperkuat persatuan dan menjaga keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Mari jadikan nilai-nilai agama sebagai sumber kedamaian dan kebaikan bagi sesama, karena kerukunan adalah modal penting dalam membangun bangsa yang kuat dan sejahtera. Moderasi beragama adalah jalan menuju kehidupan yang rukun, damai, dan penuh kebersamaan.

Pendengar, Federasi Sepak Bola Internasional FIFA menghadirkan tradisi baru pada seremoni juara Piala Dunia 2026. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, tim juara akan menerima Championship Ring atau cincin juara sebagai penghargaan tambahan. Dikutip dari laman resmi FIFA, pada Sabtu 18 Juli 2026, cincin juara akan diberikan selain trofi Piala Dunia FIFA dan medali emas. Penghargaan tersebut menjadi simbol baru bagi tim yang berhasil menjuarai turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia. Tradisi baru itu akan dimulai pada final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol dan Argentina. Pertandingan berlangsung pada Minggu 19 Juli 2026 waktu setempat atau Senin 20 Juli 2026 pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat, sini jam 4 ya. FIFA menyebut pemberian cincin juara sebagai bentuk penghormatan atas pencapaian tim terbaik dunia. Penghargaan tersebut diharapkan menjadi bagian dari warisan baru dalam sejarah Piala Dunia. Setiap cincin akan menampilkan trofi Piala Dunia FIFA pada salah satu sisinya. Sisi lainnya didesain khusus dengan identitas tim yang berhasil menjadi juara. Dalam keterangannya, FIFA menegaskan cincin juara diberikan untuk pertama kalinya kepada kampion Piala Dunia. Penghargaan itu melengkapi trofi dan medali emas yang selama ini menjadi simbol resmi gelar juara dunia. Demikian informasi kami kutip dari portal resmi kami rri.co.id.

Anda berkunjung ke Kabupaten Fakfak, jangan lewatkan pesona alam yang ditawarkan oleh Permandian Ubadari. Destinasi wisata yang berada tidak jauh dari pusat kota ini menyuguhkan suasana alam yang asri, udara yang sejuk, serta aliran air yang jernih dan menyegarkan. Permandian Ubadari menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk menghabiskan waktu bersama keluarga, beristirahat dari rutinitas, sekaligus menikmati keindahan alam yang masih terjaga. Selain menawarkan kenyamanan, kawasan ini juga menjadi bukti kekayaan potensi wisata alam yang dimiliki Fakfak. Mari kunjungi, nikmati, dan bersama-sama menjaga kebersihan serta kelestarian lingkungan wisata kita. Permandian Ubadari, kesegaran alam yang menjadi kebanggaan Fakfak.

0: Fak-fak siang ini.
1: Fak-fak siang ini.
0: Menghadirkan pengarus utamaan gender setiap hari Senin jam 10 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga obrolan seputar literasi digital dan moderasi beragama setiap hari Selasa. Sanksi, wadah edukasi dan advokasi publik dalam mencegah dan memberantas praktik perjudian, penyalahgunaan narkoba dan tindak pidana korupsi setiap hari Rabu. Dialog Kita Indonesia di hari Kamis. Obrolan seputar kesehatan setiap hari Jumat lewat Indonesia Sehat. Ruang disabilitas dan inklusi setiap hari Sabtu dan Indonesia Layak Anak. Idola setiap hari Minggu. Dengarkan juga ya program Halo RRI setiap Senin dan Jumat mulai pukul 11 waktu Indonesia Timur. Di jam 1 siang, ikuti dinamika olahraga Pro 3 Jakarta, info dan update terbaru dari dunia olahraga lokal hingga nasional. Debati juga beragam musik tradisional dan budaya, serta hiburan santai di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dengan lagu-lagu dangdut pilihan. Bersatu RRI Fokok, kanal informasi dan inspirasi.

0: Cek Fakta. Cek Fakta Pro 1 RRI Fakfak.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial yang menyebarkan foto pasien terjangkit kondiloma acuminata yang disebabkan oleh human papilloma virus HPV dikaitkan dengan tingginya angka kasus penyakit tersebut di kalangan lesbian, gay, biseksual, transgender, dan queer atau LGBTQ. Faktanya, klaim foto pasien di kondiloma acuminata dikaitkan dengan keberagaman gender tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, foto tersebut bersumber dari jurnal medis di Brasil pada 2020 dan tidak ada kaitannya dengan keberagaman gender. Dokter spesialis dermatologi dan venerologi di RSCM, Yudo Irawan, menjelaskan bahwa penularan HPV tidak memandang gender. Sampai saat ini belum terbukti yang menyebutkan hubungan gender dengan penularan giant condyloma acuminata GCA secara langsung. Angka kasus HPV yang tinggi pada laki-laki lebih dimungkinkan karena perilaku seksual berisiko seperti bergonta-ganti pasangan, hubungan seks tanpa kondom, pelanggan seks berbayar, tidak sunat, kebiasaan merokok, dan sebagainya. Sekian Cek Fakta pukul 11 waktu Indonesia Timur.

Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

0: Astaga, saya terlambat lagi. Moga saja Trada yang tahu ya.
1: Maci, aku baru datang kah?
0: Iwe, lagian terlambat sedikit saja mo, terapa-apa.
1: Bah, terlambat sedikit saja ku bilang. Beberapa menit itu juga tetap waktu kerja oh. Kalau ku sering terlambat toh, pekerjaan bisa menumpuk dan pelayanan nanti jadi terganggu.
0: Tapi saya kan tetap selesaikan sapu tugas toh.
1: Bukan cuma menyelesaikan tugas saja, tapi disiplin itu toh soal menghargai waktu, tanggung jawab, dan kepercayaan yang sudah diberikan. Datang tepat waktu itu bagian dari integritas kawan.
2: Datang tepat waktu adalah langkah kecil yang mencerminkan profesionalisme yang besar.

Pendengar, pemerintah Kepulauan Falkland menyatakan kekecewaan atas tindakan yang dilakukan tim nasional Argentina usai semifinal Piala Dunia 2026. Pernyataan itu disampaikan melalui pernyataan resmi yang diunggah pada Kamis 16 Juli 2026. Menurut mereka, laga Inggris melawan Argentina sebenarnya tidak ada hubungannya dengan Kepulauan Falkland. Namun aksi pembentangan spanduk bertuliskan Le Malvinas Son Argentinas setelah pertandingan malah menyeret isu sengketa wilayah tersebut. Pernyataan resmi itu juga mengingatkan kembali peristiwa invasi Argentina pada 1982. Konflik tersebut menurut pemerintah Falkland masih meninggalkan trauma bagi banyak warga. Pemerintah Falkland kembali menegaskan sikapnya mengenai hubungan olahraga dan politik. Mereka tidak ingin urusan politik dibawa ke dalam pertandingan sepak bola. Selain itu, mereka juga menolak agar Kepulauan Falkland terus dijadikan bahan politik. Menurut mereka, isu itu selalu muncul setiap kali Inggris menghadapi Argentina. Sebelumnya, pemerintah Inggris sudah turun tangan mendesak FIFA untuk melakukan investigasi hingga menerapkan sanksi semisal diperlukan. Pemerintah Falkland menyambut baik dukungan tersebut. Pada akhir pernyataannya, pemerintah Falkland berharap FIFA bertindak sesuai peraturannya. Mereka meminta seluruh tindakan bermuatan politik di sepak bola dikenai sanksi secara konsisten. Demikian informasi pendengar kami kutip dari portal resmi kami rri.co.id.

0: Hutan Indonesia merupakan hutan yang menduduki urutan ketiga terluas di dunia dengan hutan tropis. Setiap pulau besar di Indonesia memiliki hutan yang luas. Tak heran jika Indonesia sering disebut dengan paru-paru dunia. Hutan yang di dalamnya tumbuh beraneka ragam jenis pepohonan memberikan sejuta manfaat bagi makhluk hidup yang lain yang selalu bergantung satu sama lainnya. Ya, pepohonan sebanyak kurang lebih 1 hektar dapat menghasilkan oksigen yang cukup untuk 18 orang. Terbayangkan, tanpa adanya pohon, dunia akan begitu sesak, apalagi dengan populasi yang terus meningkat.
1: Kalau menurut saya tentang hutan dan alam di Indonesia, khususnya di Fakfak, seperti kita ketahui bahwa Papua itu merupakan salah satu pulau di Indonesia yang memiliki hutan terbesar dan terluas. Beberapa tahun belakangan ini, proyeksi untuk perambahan hutan menjadi hutan industri atau hutan perkebunan itu sudah mulai mengarah ke arah Papua. Yang mungkin perlu diperhatikan itu adalah bagaimana saat hutan itu dieksplorasi menjadi lahan industri, itu seharusnya masih tetap juga memperhatikan aspek-aspek sosial lainnya, baik itu keberlangsungan hayati di sekitarnya, kemudian bagaimana dengan masyarakat di sekitarnya. Karena bagaimanapun, kerusakan hutan yang permanen itu tentu butuh waktu yang lama untuk dipulihkan. Dan dampak yang akan ditimbulkan itu bukan hanya di lingkungan itu saja, tapi itu juga akan berpengaruh juga ke ketersediaan air bersih, kemudian kekuatan lahan atau tanah dari longsor saat hujan, dan lain sebagainya. Dan bagi saya, sudah selayaknya pemuda juga turut dalam upaya mengkampanyekan bahwa alam hutan itu mesti tetap lestari dengan tetap menjaga keberlangsungan ekologi dan hayatinya.
0: Pepohonan sebagai sumber kehidupan sekaligus masalah dari pohon. Dengan kayu, kita bisa membangun rumah, membuat kertas dan tisu, membuat peluang bisnis yang menguntungkan. Semua itu untuk kelangsungan sekaligus kepentingan manusia. Terkadang kita manusia terlalu egois dan serakah dalam menggunakannya, sampai kita lupa untuk menanamnya kembali. Yang kita pikirkan hanyalah manfaatnya untuk kita, tanpa memikirkan kehidupan pohon itu sendiri.
2: Menurut saya, hutan merupakan suatu kumpulan tumbuhan dan juga tanaman, terutama pepohonan atau tumbuhan berkayu lain yang menempati daerah yang cukup luas. Namun, sering kita melihat adanya penebangan hutan secara ilegal, di mana merusak pepohonan-pepohonan, tanaman-tanaman yang ada di Indonesia dan khususnya di Papua. Karena bagi kami, hutan adalah rumah kedua untuk kami dan sumber mata pencaharian kami. Untuk itu, saya harapkan agar semoga kedepannya tidak ada lagi penebangan-penebangan pohon yang akan menghilangkan rumah-rumah para burung-burung, pada satwa-satwa yang hidup di hutan. Oleh karena itu, mari sama-sama kita melestarikan dan kita menjaga hutan kita.
0: Sadarkah kita, hutan di seluruh bumi ini sudah hampir gundul karena kita? Sadarkah kita, global warming yang bisa menyebabkan kiamat dunia juga semakin dekat dengan kita? Pohon adalah salah satu sumber kehidupan manusia dan hewan. Ya, memang tanpa pohon kita tak bisa hidup. Tetapi bukan berarti manusia dapat semena-mena menggunakan pohon untuk kepentingan mereka. Kita harus bisa bertanggung jawab atas

0: Mace, sekarang banyak produk lokal yang laris manis ya. Depurasi apa ya?
1: Iya Pace, Dom mulai manfaatin bahan baku lokal. Contohnya, anyaman-anyaman dari daun pandan yang besar itu dari katong kampung ini. Banyak yang pesan sampai ke kota.
0: Iyo, yang dulu cuma katong lihat saja, sekarang bisa jadi barang bernilai tinggi.
1: Itu sudah. Dengan bahan baku lokal, katong tara cuma bikin produk berkualitas, tapi juga bantu warga kampung punya penghasilan lebih. Katong pun ekonomi naik, kemiskinan pun berkurang.
0: Pantas sih. Dengan katong manfaatkan sumber daya yang ada di sekitar, banyak yang terbantu. Produk lokal, bahan lokal, tapi dampaknya besar.
1: Betul, Pace. Selama katong pintar memanfaatkan bahan baku lokal, katong bisa berdaya dan mandiri. Kemiskinan pun pelan-pelan bisa katong atasi.
0: Pemanfaatan bahan baku lokal solusi tepat untuk pengentasan kemiskinan. Dukung produk dan pengrajin lokal, bangun ekonomi kita bersama.

Pendengar Anda masih menikmati hiburan, lagu-lagu hiburan dan juga informasi kami hadirkan temani suasana siang hari Anda. Sementara jarum jam di tempat tugas saat ini sudah pukul 11:40 waktu Indonesia Timur. Pendengar, pemain internasional Mesir Mohamed Salah dilaporkan hampir bergabung dengan raksasa Turki Besiktas. Ia telah mencapai kesepakatan lisan dengan klub menyusul kepergiannya dari Liverpool sebagai agen bebas pada Sabtu 18 Juli 2026. Penyerang berusia 34 tahun itu diperkirakan menandatangani kontrak 1 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim lagi. Ia akan digaji tahunan sekitar 10 juta plus bonus. Kepindahan ini akan memulai babak baru bagi bintang Mesir setelah hampir satu dekade di Liverpool. Ia mencatatkan 442 penampilan, 257 gol, dan memenangkan 8 trofi bersama The Reds. Salah tidak dalam performa terbaiknya di bawah asuhan Arne Slot pada 2025-2026. Namun ia masih mencatatkan 12 gol dan 10 assist dalam 41 penampilan di semua kompetisi. Kesepakatan dengan Besiktas masih menunggu penyelesaian beberapa detail terakhir. Agen Salah, Rami Abbas Issa, mengisyaratkan pengumuman resmi akan segera dilakukan. Jika bergabung dengan Besiktas, Salah akan menjadi tambahan besar bagi skuad asal Turki tersebut. Salah juga akan bermain bersama Leandro Trossard yang baru saja bergabung. Sebelumnya Salah membela Mesir namun gugur saat jumpa Argentina, tepatnya di babak 16 besar Piala Dunia 2026.

0: Kau serius mau ambil jurusan teknik mesin kah? Mesinnya cowok semua, oh. Nanti kau repot sendiri lagi.
1: Kenapa barang? Mesin kan terpeduli tangan cowok atau cewek yang pegang, toh. Yang penting itu dipakai ahlian.
0: Iya sih. Tapi kan biasanya cewek itu ambil jurusan yang lebih santai, toh. Terlalu berurusan dengan mesin-mesin.
1: Eh, yang namanya cita-cita itu terpakai pilih jenis kelamin. Sama toh kayak kau yang jago masak dan menjadi chef. Siapa yang mau larang coba?
0: Iyo, betul juga. Tapi kan memang chef masakan paling mantap toh.
1: Nah, itu dia. Mau pegang kunci pas kah, mau pegang kuali kah, ketong semua ini punya hak yang sama untuk maju. Jadi, terlalu ragu toh. Kesetaraan bukan tentang siapa yang lebih kuat, tapi tentang memberikan ruang yang sama bagi setiap manusia untuk bertumbuh dan berkarya. Hargai potensi, dukung.

50 menit dari pukul 11 waktu Indonesia Timur mendengar atau terasa tuntas sudah tugas saya temani Anda. Edisi hari ini Sabtu 18 Juli 2026 dari awal buka siaran di pukul 5 hingga saat ini. Lanjutan lintas fak-fak siang hingga tutup siaranan di pukul 18. Anda akan bersama rekan saya Yuli Rohromana. Bila Taufik Walidaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera dan sampai jumpa.

Selamat siang saudara pendengar di mana saja Anda berada. Kembali masih dari kawasan Kapten Petendean 72 di lantai 1 Pro 1 Fak-Fak, mengudara menggunakan pemancar FM 94,9 MHz. Edisi Sabtu 18 Juli 2026. Senang sekali di lanjutan lintas Fak-Fak siang hingga sore hari nanti. Saya Yuli Rohmana kembali menemani ruang dengar Anda. Sebelumnya rekan saya Julika Eka Waulat sudah menemani Anda dari awal siaran pukul 5 hingga jelang pukul 12 waktu Indonesia Timur. Ya, harapannya semua informasi yang dibagikan sudah bisa menambah ruang informasi baru untuk Anda, dan juga pilihan hiburan yang sudah dibagikan semoga dapat menemani aktivitas Anda di sepanjang pagi hingga siang hari ini. Selanjutnya di kesempatan siang hingga sore nanti, saya temani Anda hingga nanti di pukul 13 kita ada di pilihan lagu-lagu tradisional atau lagu-lagu daerah. Dan di pukul 13 nanti kita akan ikuti dinamika olahraga Pro 3. Selepas dinamika olahraga, selanjutnya saya ajak Anda, kita ada di Pro Dangdut hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Kembali kami ajak Anda, kita ikuti dinamika 15 Korwil Nusantara 2 hingga selesai tuntas tugas kami di pukul 18 waktu Indonesia Timur. Kami juga ingatkan untuk Anda di Fak-Fak sore nanti, ya, kita juga akan ada dalam Dialog Green Radio dengan tema kolaborasi untuk Fak-Fak yang lebih bersih dan berkelanjutan. Dan baik pendengar di mana saja berada, khususnya untuk Anda warga Fak-Fak, ya, kami hadirkan pilihan lagu-lagu daerah. Pastikan Anda tidak pindah frekuensi, stay tune di Pro 1 Fak-Fak.

0: esensi buku prosa atau fak-fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Tembus Langit karya Rian Hidayat Abi terbit pada tahun 2015. Buku ini memberikan inspirasi dan motivasi kepada pembaca untuk mengatasi rintangan hidup, mengejar mimpi, dan mencapai kesuksesan. Rian Hidayat Abi mengajak pembaca untuk mengenali diri, menghadapi tantangan dan sikap positif, serta percaya bahwa tidak ada batasan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Melalui pengalaman dan cerita motivasi, buku ini bertujuan untuk membangkitkan semangat dan keyakinan dalam diri pembaca. Buku Tembus Langit karya Rian Hidayat Abi adalah memberikan motivasi dan inspirasi untuk mengatasi berbagai rintangan dalam hidup. Buku ini menekankan pentingnya pengenangan diri, kepercayaan diri, dan sikap positif dalam mengejar impian. Rian Hidayat Abi berbagi pengalaman dan kisah-kisah inspiratif yang menunjukkan bahwa dengan usaha dan kekuatan, siapapun dapat mencapai kesuksesan dan mewujudkan potensi terbaiknya. Buku ini mendorong pembaca untuk tidak mengenal batasan dalam meraih cita-cita mereka. Demikian esensi buku Tembus Langit karya Rian Hidayat Abi.
0: Esensi buku prosa atau fak-fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: ekonomi memegang peran penting dalam menggerakkan roda kehidupan masyarakat, mulai dari pedagang kecil, pelaku UMKM, hingga pengusaha menengah. Semuanya berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja, memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan menjaga perputaran ekonomi tetap berjalan. Dengan memahami prinsip ekonomi yang baik, seperti pengelolaan keuangan, perencanaan usaha, serta inovasi produk, pelaku ekonomi dapat meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usahanya. Di era digital saat ini, edukasi bagi pelaku ekonomi menjadi semakin penting. Pemanfaatan teknologi, pemasaran melalui media sosial, hingga penggunaan transaksi non-tunai membuka peluang yang lebih luas untuk menjangkau pasar. Dengan terus belajar dan beradaptasi terhadap perubahan, pelaku ekonomi tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga tumbuh dan berkembang bersama masyarakat, mendorong ekonomi yang mandiri, inklusif, dan berkelanjutan.
1: Dengar pukul 12 lebih 17 menit waktu Indonesia Timur. Selamat siang untuk Anda yang saat ini tengah menikmati waktu istirahat dan juga waktu makan siang. Jangan lewatkan jam makan siang Anda, karena percayalah ketika kita mengabaikan makan siang, itu juga akan berpengaruh buruk untuk kesehatan kita. Nah, untuk itu waktu yang ada dapat kita pergunakan dengan sebaik mungkin untuk dapat menikmati santap siang bersama dengan keluarga ataupun dengan orang-orang yang kita cintai. So, kita masih di lagu-lagu tradisional.

satu elemen penting dalam permainan tenis meja adalah bat kecil yang digunakan untuk memukul bola. Meskipun terlihat sederhana, bat tenis meja memiliki sejarah dan asal-usul yang unik. Bat tenis meja pertama kali muncul pada akhir abad ke-19 di Inggris. Pada awalnya, permainan ini dimainkan dengan buku atau benda datar lainnya sebagai alat pemukul. Seiring waktu, alat pemukul khusus mulai dikembangkan untuk meningkatkan kontrol dan kecepatan permainan. Evolusi dari alat sederhana menjadi bat modern menunjukkan perkembangan signifikan dalam desain dan material. Bat modern terbuat dari kombinasi kayu dan karet berkualitas tinggi. Kayu memberikan kekuatan struktural, sementara lapisan karet membantu menciptakan putaran pada bola. Desain ergonomis juga diperhatikan agar pemain dapat menggenggam bat dengan nyaman selama pertandingan panjang. Inovasi dalam material dan desain terus berlanjut untuk memenuhi kebutuhan pemain profesional maupun amatir.

Di tanah Fakfak, Papua Barat, ada sebuah tradisi leluhur yang terus hidup dari generasi ke generasi. Tombormak, warisan budaya yang melambangkan gotong royong, kebersamaan, dan penghormatan terhadap nilai sosial masyarakat adat. Tradisi Tombormak awalnya bagian dari prosesi pernikahan adat, di mana keluarga dan kerabat datang bersama untuk membantu pengumpulan mahar bagi mempelai. Bukan sekedar formalitas, tetapi sebagai simbol solidaritas dan tanggung jawab sosial. Lebih dari sekedar ritual adat, Tombormak juga menjadi cermin harmoni masyarakat yang multikultural dan multireligius di Fakfak. Nilai-nilai toleransi, kerjasama, dan saling membantu yang terkandung di dalamnya punya peran penting dalam menjaga persaudaraan serta identitas komunitas lokal. Pelestarian Tombormak bukan hanya menjaga tradisi, tetapi juga memupuk jiwa kebersamaan dan cinta budaya bagi generasi muda. Semoga semangat budaya Fakfak yang luhur ini terus hidup, lestari, dan menginspirasi. Thank you.

Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan, kita akan bersendawa.

36 menit kita berlalu dari jam 12 waktu Indonesia Timur dengan cuaca kota Pala Fak-Fak. Siang hari ini cukup bersahabat dengan kita semua ya, dan berharap sangat cuaca ini dapat mendukung ketong semua untuk melaju dengan berbagai aktivitas yang akan kita jalani di akhir pekan ini. Apalagi di akhir pekan yang pasti banyak yang hendak menikmati spot-spot wisata yang ada di kota Fak-Fak, atau mungkin beberapa hari ini juga hujan tidak terlalu deras ya, sehingga membuat warga masyarakat juga sudah mulai pusing ya memikirkan kebutuhan air bersih yang sudah semakin berkurang. Ya, semoga saja ya secepatnya ada hujan lagi biar kita semua bisa mendapatkan kecukupan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari kita. Dan pendengar, kita masih dengan pilihan lagu-lagu tradisional. Kita melaju ke pukul 13 waktu Indonesia Timur.

Hutan memiliki manfaat yang baik bagi kehidupan makhluk hidup. Hutan sebagai pemberi oksigen dan juga penyerap karbon dioksida, memberikan manfaat bagi kelangsungan hidup manusia dan juga lingkungan. Kerusakan hutan menjadi suatu permasalahan yang sangat memprihatinkan. Banyak hutan yang menjadi gundul akibat ulah manusia egois dengan melakukan penebangan liar dan juga alih fungsi lahan. Tanpa disadari, hal ini akan menjadi sumber bencana bagi kehidupan. Kerusakan hutan atau deforestasi terjadi hampir di seluruh dunia, di mana kerusakan hutan tersebut sebagian besar disebabkan oleh aktivitas manusia. Pemicu kegiatan deforestasi hutan adalah kegiatan industri, terutama industri kayu. Faktor lainnya adalah karena adanya alih fungsi hutan menjadi lahan perkebunan atau dijadikan lahan pemukiman bagi warga. Dampak akibat kerusakan hutan yang patut diketahui diantaranya menurunnya kualitas oksigen, terjadinya banjir, bencana kekeringan, tanah longsor, dan terganggunya siklus air.

0: Esensi Buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Esensi Buku, Essentialism, the Disciplined Pursuit of Less, karya Greg McKeown. Buku Essentialism, The Disciplined Pursuit of Less adalah panduan praktis untuk membantu pembaca memfokuskan perhatian pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup mereka sambil menghilangkan yang tidak relevan. Esensi buku ini terletak pada gagasan bahwa kesuksesan bukan hanya tentang melakukan lebih banyak, tetapi tentang melakukan yang benar dan lebih baik. Essentialism adalah seni membedakan apa yang penting dan apa yang tidak, sehingga kita dapat menginvestasikan energi, waktu, dan sumber daya kita pada hal-hal yang benar-benar berarti. Prinsip utamanya adalah less but better, lebih sedikit tetapi lebih baik. Empat pilar essentialism. Explore atau mengeksplorasi. Luangkan waktu untuk mencari tahu apa yang benar-benar penting. Jangan katakan ya secara otomatis. Pertimbangkan secara mendalam apakah sesuatu sejalan dengan prioritas hidup Anda. Eliminate atau mengeliminasi. Setelah Anda mengidentifikasi hal yang penting, singkirkan yang tidak relevan. Hal ini memerlukan keberanian untuk mengatakan tidak pada peluang, tugas, atau permintaan yang tidak sesuai dengan tujuan Anda. Execute atau melaksanakan dengan fokus. Fokuskan upaya Anda pada hal-hal yang benar-benar penting. Buat sistem yang mendukung efisiensi dan produktivitas. Evaluate, mengevaluasi secara terus-menerus. Selalu tinjau prioritas Anda untuk memastikan bahwa Anda tetap berada di jalur yang benar. Prinsip-prinsip utama dalam buku. Keberanian untuk mengatakan tidak. Jangan merasa bersalah menolak sesuatu yang tidak selaras dengan tujuan Anda. Mengatakan tidak adalah cara untuk melindungi waktu dan energi Anda. Desain hidup Anda secara proaktif. Jangan biarkan hidup Anda dikendalikan oleh prioritas orang lain. Ambil kendali penuh atas keputusan Anda. Bekerja lebih pintar, bukan lebih keras. Fokus pada hasil yang signifikan, bukan pada jumlah pekerjaan. Hapus gangguan. Identifikasi hal-hal yang tidak penting dalam hidup Anda, baik itu aktivitas, kebiasaan, atau hubungan, dan hilangkan mereka secara sadar. Manfaat mengadopsi essentialism. Kehidupan lebih tenang. Mengurangi stres karena fokus hanya pada hal-hal yang benar-benar penting. Produktivitas yang lebih tinggi. Anda mencapai lebih banyak dengan melakukan lebih sedikit. Keseimbangan hidup. Dengan membatasi komitmen Anda, Anda dapat memberikan perhatian yang lebih besar pada hal-hal yang benar-benar bermakna, seperti keluarga, kesehatan, dan pertumbuhan pribadi. Kutipan utama. If you don't prioritize your life, someone else will. Jika Anda tidak memprioritaskan hidup Anda, orang lain yang akan melakukannya. Essentialism is not about doing more things, it's about doing the right things. Essentialism bukan tentang melakukan lebih banyak hal, tetapi tentang melakukan hal yang benar. Kesimpulan dari buku ini. Buku ini adalah panduan bagi siapa saja yang merasa kewalahan dengan jumlah tugas dan tanggung jawab dalam hidup. Dengan mengadopsi prinsip essentialism, Anda dapat membangun hidup yang lebih bermakna, fokus, dan selaras dengan tujuan jangka panjang Anda. Pesan utama, jangan habiskan hidup Anda untuk mengejar lebih banyak, fokuslah pada hal yang penting dan jadilah ahli dalam hal tersebut. Demikian esensi buku berjudul Essentialism, The Disciplined Pursuit of Less, karya Greg McKeown.
0: Esensi Buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Pendengar, pukul 12.54 menit waktu Indonesia Timur. Saya lagu berikut sekaligus menutup kebersamaan kita di musik tradisional untuk edisi Sabtu 18 Juli 2026. Selanjutnya pendengar, kita beranjak ke pukul 13. Kami ajak Anda kita ikuti dinamika olahraga Pro 3.

0: kalau besar nanti aku mau jadi dokter.
1: Wah, hebat sekali. Kenapa mau jadi dokter, Nak?
0: Biar aku bisa obati orang sakit di kampung ini, Bu, supaya mereka nggak harus pergi jauh.
1: Itu mimpi yang mulia. Tapi ingat, merdeka

Fak-fak menyimpan potensi pariwisata yang luar biasa. Di era digital saat ini, publikasi pariwisata menjadi langkah penting dalam memperkenalkan Fak-fak ke dunia luar. Melalui media sosial, website, hingga konten kreatif digital, keindahan wisata Fak-fak kini semakin mudah dikenal oleh masyarakat luas. Setiap foto, video, dan cerita perjalanan yang dibagikan menjadi bagian dari promosi daerah. Dengan satu unggahan positif, kita ikut mengangkat nama Fak-fak sebagai destinasi wisata yang aman, indah, dan berbudaya. Peran masyarakat sangat dibutuhkan. Dengan mempromosikan destinasi wisata lokal, menjaga kebersihan lingkungan, serta menyambut wisatawan dengan senyum dan keramahan, kita bersama-sama membangun citra pariwisata Fak-fak yang berkelanjutan. Karena pariwisata bukan hanya tentang tempat yang indah, tetapi juga tentang cerita, budaya, dan kebersamaan masyarakatnya. Dukung publikasi pariwisata Kabupaten Fak-fak agar pesona negeri Pala terus dikenal dari timur Indonesia hingga ke seluruh penjuru negeri.

0: 象。Tim Vitality melangkah ke Grand Final MWI Esport World Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari ajang Piala Dunia 2026. Slavko Vincic ditunjuk sebagai wasit final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol dengan Argentina di Stadion MetLife New Jersey Senin pukul 2 waktu Indonesia Barat. Pria Slovenia itu merasa tugas ini sangat berarti bagi seorang wasit. Terlebih ia telah menjadi wasit internasional sejak 2010 silam. Vincic menjadi wasit Slovenia pertama yang bertugas pada final Piala Dunia dan menjadi wasit ke-23 yang memimpin partai puncak Piala Dunia.
1: Merupakan suatu kehormatan yang luar biasa bisa memimpin final Piala Dunia. Bagi seorang wasit, terutama wasit muda yang baru memulai karirnya, ini adalah sebuah impian. Jadi, saya sangat bangga pada diri saya sendiri dan tim saya. Pertama-tama, sangat sulit untuk mengungkapkan semuanya dengan kata-kata. Tetapi, saya sangat bangga dapat mewakili negara saya, Slovenia, dalam ajang olahraga terbesar di dunia ini. Saya sangat bangga, tim saya juga sangat bangga, dan kami akan melakukan yang terbaik.
2: We will do our best.
0: Selama Piala Dunia 2026, Vincic memimpin jalannya pertandingan antara Brasil menghadapi Maroko dan Yordania versus Aljazair di fase grup. Lalu ia juga menjadi wasit untuk laga Meksiko versus Ekuador dalam babak 32 besar. Dan Vincic akan memimpin partai final Piala Dunia 2026 dibantu oleh asisten wasit yang juga dari Slovenia, yaitu Tomas Klancenik dan Andras Kovacic. Sementara wasit asal Yordania, Adam Makhatme, menjadi wasit keempat dan Muhammad Al-Khalaf akan menjadi wasit asisten cadangan. Untuk tim VAR akan dipimpin oleh Bastian Denkert dari

0: sangat senang bisa memperpanjang kontrak bersama dengan Liverpool.
1: Mungkin ini adalah hari terpenting dalam hidupku, tapi ada momen-momen yang lebih penting sebelumnya. Mungkin saat aku menandatangani kontrak dengan Liverpool untuk pertama kalinya, dan tentu saja saat anakku lahir. Namun dalam karir sepak bolaku, aku bisa bilang ini termasuk dalam tiga besar. Sangat bahagia dan tak sabar untuk mengalaminya lagi dan lagi dan lagi. Dan ya, aku hanya senang bisa berada di sini seperti yang sudah kukatakan berkali-kali.
0: Pemain berkebangsaan Hungaria itu didatangkan Liverpool pada awal musim 2023-2024 setelah bersinar dengan klub Liga Jerman RB Leipzig. Dan selama berseragam Liverpool, Szoboszlai tampil dalam 147 laga untuk mencetak 28 gol dan 26 assist serta menyumbangkan 2 gelar juara Liga Inggris pada 2025 dan Piala Liga pada 2022.

Masih dari kabar bursa pemain, pemain internasional Mesir Mohamed Salah dilaporkan hampir bergabung dengan raksasa Turki Beşiktaş. Ia telah mencapai kesepakatan lisan klub menyusul kepergiannya dari Liverpool sebagai agen bebas pada 18 Juli 2026. Penyerang berusia 34 tahun itu diperkirakan menandatangani kontrak 1 tahun dengan opsi musim lagi. Ia akan digaji tahunan sekitar 10 juta euro plus bonus 2 juta euro. Kesepakatan dengan Beşiktaş masih menunggu penyelesaian beberapa detail terakhir. Agen Salah, Remy Abbas Issa mengisyaratkan pengumuman resmi akan segera dilakukan. Dan jika bergabung dengan Beşiktaş, Salah akan menjadi tambahan besar bagi skuad asal Turki tersebut. Dan Salah juga akan bermain bersama dengan Leandro Trossard yang baru saja bergabung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Kita beralih ke lintasan balap mobil. Pebalap Mercedes Kimi Antonelli menutup hari pertama Grand Prix Belgia 2026 dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan reporter kami Liliana Dea berikut ini.
1: Antonelli menutup hari pertama rangkaian balapan Formula One Grand Prix Belgia dengan catatan tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps yang tadi malam. Pembalap Mercedes itu membukukan waktu 1:45,944 detik, unggul atas Lando Norris di posisi kedua dan Max Verstappen di tempat ketiga. Antonelli bangkit setelah hanya menempati posisi keenam pada latihan bebas pertama. Mercedes sempat mengubah setelan mobil karena merasa kekurangan downforce pada sesi pembuka. Perubahan itu langsung membuahkan hasil dan membuat Antonelli memimpin hampir di sepanjang sesi latihan kedua. Meski demikian, pemimpin klasemen sementara itu menilai Mercedes masih memiliki pekerjaan besar sebelum sesi kualifikasi.
2: Yeah, we made big changes with the car and
3: kami membuat perubahan besar pada mobil dan hasilnya jauh lebih baik. Jadi itu arah yang tepat. Tentu kami masih memiliki banyak pekerjaan sebagai tim dan juga pada cara saya mengemudi. Sesi ini jauh lebih baik dan sekarang saya menantikan hari besok.
2: And now looking forward to tomorrow.
1: Sementara itu, Max Verstappen sempat membuka akhir pekan di Belgia dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas pertama. Pembalap Red Bull itu mengungguli Lewis Hamilton setelah mencatat waktu 1:47,70 detik. Namun, pembalap asal Belanda itu harus puas berada di posisi ketiga pada latihan bebas kedua. Meski tertinggal dari Mercedes pada FP2, Verstappen menilai Red Bull sudah memaksimalkan paket mobil yang tersedia.
3: Saya rasa hari ini cukup baik bagi kami. Keseimbangan mobil sudah terasa sejak awal. Kami hanya perlu sedikit menyempurnakan setelan agar mobil bisa lebih cepat. Secara keseluruhan dengan paket mobil yang kami miliki, ini adalah hari yang baik.
1: Rangkaian balapan Formula One Grand Prix Belgia berlanjut sore ini dengan sesi latihan bebas ketiga disusul sesi kualifikasi pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, balapan utama akan digelar besok di sirkuit Spa-Francorchamps pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar e-sport. Wakil Indonesia tim Vitality melangkah ke Grand Final Mobile Legends Bang Bang Women's Invitational atau MWI Esport World Cup atau EWC 2026 setelah mengalahkan Geltech Cyber Team dengan 3-1 pada semifinal di Paris, Prancis malam tadi. Tertinggal pada game pertama, tim Vitality bangkit memenangi 3 game berikutnya secara beruntun. Dan hasil tersebut membawa juara bertahan MWI kembali ke partai puncak, sekaligus membuka peluang mempertahankan gelar. Geltech Cyber mengawali pertandingan dengan penampilan yang dominan. Wakil kawasan Eropa Timur dan Asia Tengah tersebut memanfaatkan keunggulan dalam fase draft, penguasaan objektif dan ekonomi untuk mengamankan game pertama. Tim Vitality kemudian melakukan penyesuaian pada game kedua, permainan yang lebih agresif, rotasi yang disiplin, serta eksekusi pertarungan tim yang lebih baik membuat mereka mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Dan momentum itu terus berlanjut pada game ketiga dan keempat. Akhirnya tim Vitality tampil semakin percaya diri dengan mengontrol jalannya pertandingan melalui penguasaan objektif dan koordinasi antar pemain hingga memastikan kemenangan 3-1. Hasil tersebut mengantarkan tim Vitality kembali ke Grand Final MWI EWC 2026 untuk menghadapi wakil Filipina Navy PH pada Sabtu malam untuk mempertahankan gelar.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta olahraga, informasi olahraga nasional, kami awali dari Persis Solo. Semangat ini takkan berhenti. Persis Solo menambah kekuatan di lini depan dengan mendatangkan pemain sayap Febi Eka untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Dikutip dari laman resmi klub pada Sabtu, Febi Eka mengucapkan terima kasih kepada manajemen karena telah diberikan kepercayaan untuk membela Persis Solo. Mantan pemain Dewa United tersebut memastikan akan mengerahkan seluruh kemampuannya saat bermain untuk Laskar Sambernyawa yang memiliki ambisi naik ke kasta tertinggi, yaitu Super League. Ia berharap kehadirannya di Persis Solo dapat membantu tim promosi ke BRI Super League untuk mewujudkan hal tersebut. Dirinya mengajak seluruh elemen di dalam tim mengeluarkan kemampuan terbaik mereka. Sebelumnya pada musim 2025-2026, Febi Eka dipinjamkan oleh Dewa United ke klub Pegadaian Championship Garuda Yaksa FC pada paruh kedua kompetisi dan mengemas 11 penampilan serta mencetak masing-masing 1 gol dan assist.

Dan berikutnya kita ke kabar dari Liga Basket Indonesia atau IBL. Hang Tua Jakarta tidak memperpanjang kontrak center Padre Taranyar. Maksud kami Padre Taranyar Hosba sebagai persiapan menghadapi IBL 2027. Melansir dari laman IBL pada Jumat, keputusan itu menambah daftar pemain yang dilepas oleh klub yang bermarkas di Gor Ciracas, Jakarta tersebut. Sebelumnya, Hang Tua melepas Kapten Difta Pratama, kemudian Januar Kuntara dan Sahid Muhammad Abdul Kasim setelah musim 2026 selesai. Manajemen menyebutkan kebijakan itu bagian dari usaha menyusun ulang skuad untuk menghadapi musim depan.

Masih dari kabar bola basket nasional, Timnas Basket U18 Putri Indonesia melaju ke semifinal FIBA Asia Cup 2026 Division B. Juan Giovanni dan kolega mengalahkan Samoa 94-49 di Nimit Bur Stadium Bangkok kemarin Jumat. Indonesia tampil dominan sejak awal pertandingan. Pemain merah putih terus menekan Samoa tanpa memberi kesempatan mengembangkan permainan. Joanna dan Yemina menjadi pencetak poin terbanyak untuk Indonesia. Keduanya menyumbang 15 poin dalam kemenangan atas Samoa. Dan Indonesia melaju ke semifinal usai mengalahkan Samoa. Lebanon sudah menanti sebagai lawan tangguh yang wajib diwaspadai karena tampil sebagai juara grup B.

Kita beralih ke kabar bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri melangkah ke semifinal Japan Open 2026. Hasil tersebut didapatkan Fajar dan Fikri setelah mengalahkan pasangan asal Inggris Ben Lane, Sean Fendi secara straight set 22-20, 21-13 dalam permainan selama 38 menit di Tokyo Metropolitan Gymnasium Jumat malam kemarin. Pertandingan berjalan dengan ketat. Permainan cepat dari Ben dan Shane memaksa Fajar dan Fikri untuk cepat beradaptasi. Dan pada game pertama, ganda putra nomor 2 dunia asal Indonesia itu sempat kewalahan hingga interval akibat permainan cepat dari lawan. Fajar dan Fikri akhirnya merubah pola permainan mereka setelah jeda. Dan perubahan itu terbukti membawa dampak positif dan dengan cepat Fajar Fikri menyamakan kedudukan setelah mencatatkan 5 poin secara beruntun. Skor yang semula 11-16 berubah menjadi 16-16. Game pertama terus berlanjut hingga setting pertama. Tapi Fajar Fikri berhasil tampil lebih baik dan merebut game dengan kemenangan 22-20. Permainan apik tersebut terus berlanjut di game kedua. Sempat diajak beradu poin hingga kedudukan 9-10. Fajar dan Fikri langsung tancap gas dengan mencatatkan 8 poin secara beruntun. Tidak butuh waktu lama untuk pasangan Indonesia merebut kemenangan game dengan skor akhir 21-13. Dan selanjutnya Fajar Fikri akan berjumpa dengan wakil tuan rumah Tokuro Hoki dan Yugo Kobayashi dalam semifinal turnamen berlevel Super 750 tersebut. Sebelumnya Fajar dan Fikri pernah berjumpa dengan Hoki dan Kobayashi di Denmark Open 2025 dan menelan kekalahan.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.go.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati dimanapun Anda berada. Anda yang penggemar sepak bola tentu suka melihat gaya permainan tim nasional kita yang senior maupun yang usia 17 ya. Yang usia 17 saat ini sudah lolos ya ke Piala Dunia. Ada hal yang memang bisa menjadi bahan renungan kita, bahan belajar kita. Bagaimana anak-anak muda kita, ya para pemain kita, para atlet kita ini betul-betul memberikan yang terbaik di lapangan, memberikan kemampuan mereka dengan totalitas. Bahkan untuk yang senior, mereka para diaspora, keturunan dari Indonesia yang kemudian mengikuti proses naturalisasi untuk kembali menjadi WNI, juga menunjukkan kiprah yang sangat patriotik, yang menunjukkan sebuah karakter nasionalis yang luhur. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, belajar dari mereka, memang kalau kita mau mendapatkan hasil yang terbaik, tidak bisa tidak, harus ada kesungguhan, ada totalitas, ada patriotisme. Inilah sebetulnya nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Apapun pekerjaan Anda, apapun peran Anda, tidak peduli besar dan kecil. Tetapi kalau itu kita jalankan dengan semangat patriotik, dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas, sebagai wahana untuk berbakti kepada Ibu Pertiwi, sebagai sebuah persembahan bagi Tuhan Yang Maha Esa, itu akan memberikan hasil yang luar biasa. Orang lain akan bangga, orang lain akan mengapresiasi siapapun yang telah memberikan yang terbaik yang dia bisa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita di acara ini mengajak untuk kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila yang tentu saja harus praktikal, harus betul-betul bisa kita terapkan dalam keseharian. Jadi di sesi ini, pesan intinya adalah tentang totalitas, patriotis, tentang memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi. Saya tentu saja telah berjuang untuk melakukan hal-hal seperti itu, dan kini saya mengajak Anda untuk juga memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Program berkis lagu-lagu dangdut diikuti dengan obrolan ringan dan menarik yang disukai pendengar. Anda juga bisa berinteraksi langsung melalui telepon, WhatsApp, dan SMS di nomor 0811 4959 490 setiap hari jam 13.30 sampai dengan 15.00 waktu Indonesia Timur pada saat acara berlangsung.
3: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Baik pendengar, kembali Anda bersama kami di Pro 1 Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Sebelumnya sudah kita ikuti bersama penyampaian dinamika olahraga Pro 3. Harapan informasi seputar dunia olahraga kita bertambah di siang ini. Dan baik pendengar, selanjutnya saya temani Anda, kita ada di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Baik, pendengar di Pro Dangdut edisi Sabtu 18 Juli 2026 ya, beberapa pilihan lagu-lagu dangdut yang sudah disiapkan oleh MD ya. Sebelum bergabung ya, ada baiknya Anda dengarkan dulu list lagu-lagu yang bisa di-request di siang hari ini. Ya, perdana ada Nasar dengan Bebaskan Aku, Nelly Agustin Pasrah, Siti Rahmawati Satu Cinta, Jihan Audi Sepanjang Waktu, Vita Alfia Po Ame Ame Balikin Cintaku, ada Ndar Boy Gang Sendiri, juga ada Maggie Z Kabut Biru, Via Valen Sudah Cukup Sudah, Rido Roma dan Soneta Group ya, Penyakit Cinta, Mansyur S Cinta Abadi, Happy Asmara Pinggal, Elvi Sukaisi Pecah Seribu, Adibal Tersenyumlah, Safira Inema Apakah Itu Cinta, dan Putri Berbisik. Nah itu dia beberapa pilihan lagu yang bisa di request ya di edisi siang ini. Dan yang mau bergabung ya, jalurnya saya buka di 0811 495 9490.

0: Oke, baik, langsung saja saya sapa perdana di ujung telepon. Halo, selamat siang, Pro Dangdut. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
1: Selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Mbak Yuli.
0: Siap. Selamat siang, Bunda. Apa kabar nih, Bunda? Kita sedikit delay ya, Bunda. Kita lagi delay. Jadi ya langsung saja mau request lagu apa?
1: Dan langsung Tuhan, sehat baik. Kalau iya, Mbak Yul, saya pilih lagu yang pertama saja ya, Mbak Yul, terus langsung saya salam-salam.
0: Oke.
1: Okay. Delay. Oke, salam yang pertama ada Ibu Utri, Pak Freddy, ada Bang Jud, Ibu Mas Lia, Bang Bintang Pratama, Pak Nasrun, Ibu Ali, Kak Lili, Kak Anis, Mbak Retno, Nurce Ayah, Bu Rosna, ada Ayu Dimasohi, Ocen Nana, Cigure Jakarta, Ibu Sofya Saat, ada Kang Ahmad Irwan, Bang Iwan, Bung Darwin, ada Bang Luhut, Pak Windy Tokyo, Bang Le Putra Tengah, Pak Saban, Pak Busuku, Pak Rahman, Bunda Ima, ada juga Ani Kota Mobagu, ada juga Andi Cakrawinata, Dika Ditaliabu, Purnama Sari, Bang Hadi, dan sama-sama Santa. Mbak Yuli tetap semangat, sukses selalu, bahagia selalu, dan terbaik buat Mbak Yuli dan keluarga di rumah.
0: Amin.
1: Terima kasih, Mbak Yul. Selamat siang, Dangdut adalah kita.
0: Asik. Baik, terima kasih untuk Bunda Christine Tolih yang sudah bergabung. Yang mau ikutan ya, sekali lagi langsung saja request lagu apa dan salam-salamnya. Halo, selamat siang.
2: Bro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Asik.
2: Dari Manado.
0: Iya, Bunda El apa kabar?
2: Nanti akan silat lagu. Di jumlahnya pertama yang bertugas, selamat siang, salam sehat, sukses, sejahtera, damai, bahagia selalu untuk berkat Tuhan bersama keluarga tercinta di rumah. Salam sehat selalu. Lanjut, ada Papa Lili, salam sehat, Ibu Mas Lua, Ibu Farida, Ibu Ro Margao, Ibu Rosma, Ibu Ani semuanya salam sehat, Ibu Ani di Manado, kita juga di Manado, ada Rani di Ternate, semuanya salam sehat, Pak Junaidi di Ambon, salam sehat berkati juga, Bintang Pertama, Pak Darwin, Pak Bota, ada Bunda Ima, Putra Tengah, ada Bang Luhi, Bang Luhut, semuanya salam sehat, Bang Wadi, Bang Amin, Bang Cik, Pak Ucang di bawah-bawah di sana juga, Bapak Yunus, ada Yuri, semuanya salam sehat di keluarga masing-masing. Ini ada delay yang bertugas. Makasih dan selamat siang. Kodangdut, Dangdut adalah kita.
0: Asik. Terima kasih untuk Bunda L. Lanjut di belakangnya Bunda L. Halo, selamat siang, Pro Dangdut. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
3: Halo, selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo, ini suaranya tidak masuk untuk sekarang. Ya, kamu bisa bicara saja ya, karena suaranya tidak masuk, jadi bisa bicara saja. Oh, ini apa? Kak Yuli, saya mau kasih minta request lagunya. Tadi ada lagu apa ya? Mansur S saja, Mansur S Kak Yuli. Dan saya kirim untuk Pak Freddy yang hari berulang tahun hari ini. Mm-hmm. Semoga ucapannya ya, semoga dia selalu sehat, berbahagia bersama keluarga, diberikan rezeki yang banyak dan diberkati Tuhan. Termasuk suamiku tercinta dan tersayang, Kakak Yuli, hari ini ulang tahun. Dan untuk semuanya Kakak Yuli ya, saya kirim mulai dari Sabang sampai Merauke, semuanya saya selalu. Dan pendengar setia Erwin Saklak di mana saja berada, semuanya selalu sehat, selalu di siang hari ini. Terima kasih Kakak Yuli, selamat siang. Dangdut adalah kita. Salam sehat dari keluarga Ibu Putri di Merauke.
0: Baik, terima kasih untuk Ibu Utri jauh-jauh dari Kota Rusa Merauke sudah bergabung ya. Dan juga untuk yang lain yang mau ikutan ya, boleh, tapi kembali lagi ya, kita sedikit delay. Dan ya kalau langsung bergabung, saya sudah jawab panggilannya, bisa langsung request, mau request lagu apa dan juga salam-salamnya. Oke, lanjut saya sapa di ujung telepon. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Halo.
0: Iya, halo, selamat siang.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Dangdut adalah Tisa, Mbak Yuli.
0: Asik. Ibu Rosna, apa kabar hari ini?
4: Ya, alhamdulillah.
0: Baik ya.
4: Semoga Mbak Yuli juga sehat-sehat.
0: Amin.
4: Bersama keluarga di rumah.
0: Amin. Oke, Bu Rosna, silakan mau request lagu apa?
4: Lagunya saya baru
0: gabung.
4: Baru gabung, baru okay. Buka radio
0: juga. Oke, ada Nelly Agustin dengan Pasrah Jihan Audi Sepanjang Waktu via Alvia dengan Po Ame Ame. Ada Ndar Boy Geng.
4: Po Ame Ame aja.
0: Oke, baik. Silakan salam-salamnya.
4: Yang pertama buat cucu-cucu yang lagi bermain, buat Mbak Yuli selamat bertugas, buat Pak Freddy, selamat ulang tahun, semoga sehat selalu, umur panjang, dan istrinya, Kakak Lili Nurjael, Pak Saban, Pak Nasrun, Bang Yoga, Bintang Pratama, Pak Saban, Om Botak, Putra Tengah, Ibu Maria di Manado.
0: Okay.
4: Ibu Christine. Ibu Rebunda L. Ibu Farida dan yang lain-lain saja di kopi dari A sampai Z.
0: Oke,
4: makasih.
0: Mbak
4: Yuli dan Dut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, dari Ibu Rosna ya. Halo, selanjutnya selamat siang. Pro Dangdut. Iya, Pak Acus di Ternate apa kabar? Pak Acus langsung saja request lagu apa dan salam-salamnya. Oke, terputus ya, bisa dicoba kembali. Dan ya, saya coba sapa lagi ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut.
5: Halo.
0: Iya, selamat siang Bang Yoga.
5: Dangdut adalah kita.
0: Asik, Bang Yoga silakan. Mau request
5: oke,
0: lagu apa? Sebelumnya apa kabar dulu nih?
5: Sudah cukup.
0: Oke, baik. Oke,
5: yang lagi aktivitas di perkebun pembibitan pala di Kamerun, selamat beraktivitas.
0: Oke.
5: Dan untuk semua yang lagi monit, selamat bermonitria aja. Semoga sehat selalu. Buat Pak Freddy selamat ulang tahun, bahagia selalu bareng keluarga.
0: Amin.
5: Makasih Kak Yul. Assalamualaikum. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Asik. Baik, terima kasih untuk Bang Yoga yang masih stay ya di tempat kerjanya bareng kru yang ada di sana ya. Semoga bisa terhibur juga dengan lagu mendatang. Baik, saya sapa. Oke, terputus, bisa dicoba kembali ya, masih di 0811 495 9490. Saya sapa lagi, halo selamat siang Pro Dangdut. Halo selamat siang. Halo Pro Dangdut. Oke, baik, bisa dicoba kembali ya, mengingat kita delay, jadi mohon dimaklumi ya jaringannya. Oke, dan baik, kita sudah ada di pukul 13.45 menit. Saya informasikan untuk Anda di pukul 14 kita ikuti cek fakta. Dan sebelum kita lanjut, sudah ada yang bergabung, saya coba sapa. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Ya, halo, selamat siang Pro Dangdut.
6: Kukumi terbaik, Pak.
0: Oke, sayang sekali tidak bisa terdengar ya. Mungkin suara saya tidak didengar dengan baik, namun suara dari Pak Acus dan keluarga bisa saya dengar dengan baik. Oke, saya coba sapa lagi di ujung telepon. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Oke, untuk semua yang mau ikutan ya, sayang sekali jalur kita ini sedikit trouble ya. Untuk itu yang mau ikutan, ketika saya jawab panggilannya langsung bisa sebutkan mau request lagu apa dan juga salam-salamnya. Oke, sebelum kita break ya, ada tersisa lagu-lagu, ada Nelly Agustin dengan Pasra, Jihan Audi Sepanjang Waktu, ada Ndar Boy Gang Sendiri, Maggie Z Kabut Biru, Ridho Roma dan Soneta Penyakit Cinta, Happy Asmara Pinggal, Elvi Sukaisi Pecah Seribu, Adi Bal Tersenyumlah, Safira Inema Apakah Itu Cinta, Putri Berisik. Dan baik pendengar di mana saja berada, langsung saja kita dengarkan yang berikut ini.

merupakan serangga yang paling mudah kita temukan di mana saja, baik di dalam rumah atau di pohon-pohon. Bahkan, semut juga terdiri dari beberapa spesies berbeda yang jumlahnya mencapai 12.000 spesies. Kita bisa menemukan semut bukan hanya di Indonesia. Hewan kecil ini ada di berbagai negara, kecuali di wilayah Antartika. Meski bertubuh kecil, semut ternyata masuk dalam jajaran hewan terkuat loh. Termasuk hewan yang sangat bersosial dan hidup dalam sebuah kelompok, hewan kecil ini bisa membawa beban 50 kali berat tubuhnya sendiri. Semut bahkan bisa bekerja sama dengan baik untuk memindahkan sebuah benda besar. Para semut akan bekerja sama untuk mengangkat pada setiap sisi bagian benda dan membawanya berpindah tempat. Itulah alasan remah-remah kue yang berjatuhan bisa menghilang setelah beberapa semut datang.

Siapa sangka ternyata penemuan kaca spion berasal dari arena balap loh. Pembalap IndyCar bernama Ray Heron tercatat sebagai orang pertama yang memakai teknologi ini pada tahun 1911. Heron menyematkan cermin pada mobil balapnya sebagai pengganti asisten yang bertugas memperhatikan keadaan di sekitar mobil. Alhasil, Heron memenangkan balapan karena beban mobilnya menjadi lebih ringan. Kini, kaca spion menjadi ornamen keselamatan yang wajib ada di setiap kendaraan. Bahkan saat ini, spion hadir dengan berbagai inovasi seperti teknologi kamera 360

0: Fakta.
1: Selamat siang pendengar, Anda ikuti Cek Fakta pukul 14 waktu Indonesia Timur. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka mengumumkan bantuan modal usaha untuk masyarakat. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ada informasi yang valid yang membenarkan isu tersebut. Video asli pada unggahan merupakan hasil rekayasa dari unggahan video pada kanal YouTube Gibran Rakabuming. Dalam video tersebut menunjukkan partisipasi Gibran pada sesi pleno ketiga KTT pemanfaatan AI serta pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab dan beretika. Namun Gibran sama sekali tidak menyinggung soal penyaluran bantuan modal usaha untuk masyarakat Indonesia dalam video tersebut. Ketika dicek menggunakan have moderation, suara Gibran dalam video tersebut terdeteksi memiliki probabilitas 99,2% dihasilkan AI. Pendengar, demikian Cek Fakta pukul 14. Cek Fakta selanjutnya dapat Anda ikuti pukul 17 waktu Indonesia Timur.
0: Cek Fakta Pro 1 RRI Fakfak.

0: sedang mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Negak Dileneng merupakan sebuah sebutan bagi masyarakat Bali untuk menyatakan tempat duduk di depan rumah. Sebelum padatnya kompleks pertokoan di berbagai daerah di Bali, dahulu banyak terdapat selokan atau sungai kecil di depan rumah. Kemudian di atasnya dibangun tempat duduk. Salah satu kebiasaan masyarakat di Bali terdahulu adalah saling bercengkrama, berbagi cerita dan informasi, atau sekedar duduk-duduk di depan rumah. Memperhatikan setiap hal yang melintas di depan rumah merupakan kenikmatan tersendiri pada masa itu. Namun, kebiasaan negak dileneng mulai ditinggalkan dengan hadirnya model hunian yang berbeda yang tergeser dengan kemajuan informasi dan modernisasi.

Gangguan tidur yang tidak segera diatasi akan berdampak buruk bagi kesehatan, seperti penurunan daya tahan tubuh dan depresi. Adapun jenis gangguan tidur yaitu insomnia, kesulitan untuk tidur atau susah tidur setelah terbangun, dan hipersomnia atau tidur berlebihan dan selalu mengantuk di siang hari. Penyebab gangguan tidur adalah kenyamanan ruang tidur, masalah psikologi atau kesehatan, dan gaya hidup. Berikut tips mengatasi gangguan tidur. Yang pertama, hindari tidur siang setelah pukul 15 dan lebih dari 1 jam. Lakukan relaksasi seperti mandi air hangat atau mendengarkan musik yang menenangkan. Kurangi juga waktu penggunaan gawai atau televisi, matikan 1 jam sebelum waktu tidur. Atur jadwal tidur agar waktu tidur tidak berubah-ubah. Hindari juga mengkonsumsi alkohol.

0: Resensi buku Pro Satu Fakta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: How it is I brief history of tomorrow adalah karya dari Yuval Noah Harari. Karya buku ini yang mengeksplorasikan masa depan umat manusia. Dalam buku ini, Harari melanjutkan narasi dari buku sebelumnya. Harari membahas bagaimana manusia telah berevolusi dari makhluk yang tidak signifikan menjadikan spesies dominan di bumi. Ia menyoroti bagaimana kemampuan kita untuk menciptakan dan percaya pada mitos kolektif seperti agama, ideologi, dan uang telah memungkinkan pencapaian besar. Harari mengemukakan bahwa sepanjang sejarah, umat manusia telah berjuang melawan kelaparan, penyakit, dan perang. Di zaman modern, kita semakin dekat untuk menaklukkan ketiga masalah besar ini melalui teknologi dan kemajuan ilmiah. Harari membahas potensi masa depan di mana manusia berusaha untuk mencapai keabadian, kebahagiaan, dan kekuatan ilahi. Teknologi bioteknologi dan kecerdasan buatan AI akan memainkan peran besar dalam evolusi ini. Buku ini mengeksplorasikan bagaimana bioteknologi dan AI dapat mengubah apa artinya menjadi manusia. Harari mendiskusikan kemungkinan untuk memperpanjang umur manusia, meningkatkan kemampuan mental dan fisik, dan bahkan mengubah kesadaran manusia. Buku ini menyoroti bagaimana data dan algoritma akan menjadi sumber kekuasaan baru. Algoritma yang canggih dapat mengenal kita lebih baik daripada kita mengenal diri sendiri, yang bisa mengarah pada perubahan besar dalam cara kita hidup dan membuat keputusan. Harari juga mengangkat pertanyaan etis tentang masa depan dengan kekuatan baru yang dimiliki manusia. Muncul tanggung jawab besar bagaimana kita akan menggunakan kekuatan ini. Apakah kita akan menciptakan manusia yang lebih baik atau lebih buruk? Harari memperkenalkan konsep dataisme sebagai agama baru yang mungkin muncul. Dalam dataisme, aliran data dan algoritma menjadi prinsip utama yang mengarahkan masyarakat. Buku ini juga memperingatkan tentang kemungkinan meningkatnya kesenjangan sosial. Teknologi yang meningkatkan kehidupan manusia mungkin hanya tersedia bagi yang kaya, menciptakan kelas manusia sumber dan manusia biasa. Harari menggabungkan analisis sejarah, sains, filosofi, dan futurologi untuk menghadirkan pandangan provokatif tentang masa depan umat manusia. Homo Deus adalah refleksi mendalam tentang kemana kita menuju sebagai spesies dan tantangan serta peluang yang mungkin kita hadapi di abad-abad mendatang.
0: Esensi buku Pro Satu Fakta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: Pendengar kita masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita masih di edisi siang ini, dan beberapa pilihan lagu sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda, membawa kita 24 menit berlalu dari jam 2 siang dengan cuaca Kota Palafak-fak yang masih lumayan cerah di siang hari ini. Dan baik pendengar, lagu-lagu tersisa ada Jihan Audi Sepanjang Waktu, Ndar Boy Gang Sendiri, Maggie Z Kabut Biru, Rido Roma dan Soneta Penyakit Cinta, Happy Asmara Pinggal, Elvi Sukaisi Pecah Seribu, Adibal Tersenyumlah, Safira Inema Apakah Itu Cinta, dan Putri Berisik. Dan itu dia lagu-lagu yang tersisa untuk kita di kesempatan siang hari ini. Yang mau ikutan jalurnya masih saya buka di 0811 495 9490. Khusus yang mau gabung dari luar fak-fak ya, sayang sekali kita sedikit delay. Dan yang mau ikutan boleh ya, langsung saja request lagunya dan salam-salamnya. Kita masih bersama hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Baik, selanjutnya saya sapa di ujung telepon. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang.
0: Baik, panas.
1: Yang pertama, yang pertama tambah Yulia, sahabat tugas, saya selalu ya bersama keluarga rumah.
0: Amin.
1: Terus saya sudah masih selang kompak semuanya lah, tambah kerja di kompak selang. Terima kasih.
0: Oke, terputus ya dari Pak Nasrun, bisa dicoba lagi. Lanjut, halo, selamat siang Pro Dangdut. Iya, langsung saja salam-salamnya dan request lagu apa.
2: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita Mbak Yuli.
0: Iya, selamat siang.
2: Kabar sehat, di sana gimana kabarnya?
0: Kabar fak-fak.
2: Aku mau dengar yang lagunya nih, Safira Inema tadi.
0: Safira Inema, baik.
2: Safira Inema.
0: Baik, silakan salam-salamnya Bang.
2: Salamnya yang pertama buat Mbak Yuli, yang lama bertugas sampai tuntas. Buat Mbak Yuli yang bertugas sampai tuntas dan tetap semangat. Terus ada juga Bang Putra Tengah, Bang Le, ada Pak Junedi, Pak Freddy Putri, Bu Christine, Mbak Lili, Nona Vita, Bu Ani, Bu Mas Lia, ada juga Bang Ahmad Irwan, Bang Sutamane, ada Bang Iwan, ada Bang Atus, ada Haji Dinias, ada Rani di Ternate, ada Bunda Tadia, ada Bunda Ima, ada Bunda El, terus ada Sari, ada juga Bang Bintang Pratama dan Ibu Jati, Pak Widi dan cima-cimanya lah, dimanapun mendengarkan. Selamat berakhir pekan buat kita semua. Terima kasih Mbak Yuli. Selamat siang. Dangdut adalah kita. Terima kasih.
0: Terima kasih Horas. Oke, Bang Luh, ya Bang Luhut ya di Tapanuli. Ya, terima kasih Bang Luhut sudah bergabung dan sudah bisa diterima ya. Dan ya lanjut saya sapa di ujung telepon. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Halo.
0: Ya halo, selamat siang. Oke, bisa dicoba kembali ya buat yang mau request boleh, jalurnya masih saya buka. Langsung saja ya, sebutkan request lagu apa dan langsung salam-salamnya mengingat kita lagi delay. Oke, saya coba. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Ya halo. Iya, sayang sekali ya, belum bisa terhubung. Dan lagu-lagu tersisa ada Maggie Z dengan Kabut Biru, Rido Roma dan Soneta Penyakit Cinta, Ndar Boy Gang Sendiri, Happy Asmara Pinggal, Elvi Sukaisi Pecah Seribu, Adibal Tersenyumlah, Putri Berbisik. Dan baik pendengar ya, di mana saja berada, kita masih punya tersisa waktu cukup panjang ya. Di ujung telepon saya sapa, halo selamat siang. Pro Dangdut.
3: Hai, halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, baik Bang Hadi, silakan langsung saja request lagu apa dan juga langsung salam-salamnya.
3: Dilek Bang. Ini lagunya. Lagunya Pecah Seribuan sih ya. Dari siapa tadi? Dulu ya.
0: Elvi Sukaisi. Pecah Seribu.
3: Oke, salamnya pertama buat Kak Yulis Sambor 3 Studio, semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Ada Bang Putra Tengah, ada juga Marina di atas buat Ena. Ada Saraya Jernasi, ada Bang Bintang, ada Bang Lu juga tadi. Ada Kak Junaidi, ada Kak Freddy di Panasin juga, Bunda Kristin juga. Dan ada semuanya aja ya Kak ya. Depannya salam sehat selalu dan salam kompak di udara. Oke, begitu aja Kak Yulis. Buat saya ini selalu bertugas sampai tuntas. Semoga selalu ada kecilan nanti. Oke, saya ini.
0: Oke, terima kasih. Kalau yang
3: pronang itu dalam dadawan kita.
0: Baik, terima kasih Bang Hadi Dinias ya, jauh-jauh sudah gabung. Namun sayang sekali ya, kita sedikit delay ya. Kayaknya dari semalam deh delay-nya. Oke, baik, dan pendengar ya, mengingat masih delay untuk Bang Putra Tengah ya, ada Ibu Rosna tadi ya, semoga semuanya juga terhibur. Ada juga Ibu Utri ya, Bang Luhut, siapa lagi nih? Pak Nasrun, pokoknya untuk semuanya tanpa terkecuali yang sudah ikutan, terima kasih. Dan berikut ya, saya hadirkan beberapa pilihan lagu. Dan jangan kemana-mana, stay di Pro 1 Fak-Fak.

batik merupakan kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia sejak lama. Istilah batik berasal dari kosa kata bahasa Jawa, yaitu amba dan titik. Amba artinya kain, titik artinya cara memberi motif pada kain menggunakan malam cair dengan cara dititik-titik. Pada abad ke-17 Masehi, batik hanya dituliskan di daun lontar dan papan rumah adat Jawa dengan pola yang dibuat rata-rata tanaman dan hewan. Pada masa Kerajaan Majapahit, motif batik makin berkembang dan bervariasi seperti abstrak, candi, awan, wayang, dan sebagainya. Karena terkenalnya batik tersebut, akhirnya para pembesar dari Kerajaan Mataram, Kerajaan Majapahit, dan Kerajaan Demak menjadikan batik sebagai simbol budaya. Dalam perkembangannya, proses pekerjaan membatik menggunakan bahan pewarna dari tanaman dan lumpur. Seiring berkembangnya teknologi, batik printing mulai dikenal oleh masyarakat. Pada tanggal 2 Oktober 2009, UNESCO mengukuhkan batik Indonesia sebagai warisan budaya dunia. Selanjutnya, pemerintah Indonesia menetapkan tanggal 2 Oktober menjadi Hari Batik Nasional.

Kesiapsiagaan menghadapi bencana alam adalah hal yang sangat penting untuk melindungi nyawa dan harta benda. Dengan frekuensi bencana yang semakin meningkat akibat perubahan iklim dan urbanisasi yang cepat, masyarakat harus siap untuk menghadapi situasi darurat kapan saja. Berikut adalah beberapa tips mengenai kunci utama kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana alam. Edukasi diri dan keluarga. Pelajari jenis-jenis bencana yang mungkin terjadi di daerah kita, yaitu gempa, banjir, dan angin topan. Buat rencana darurat. Tentukan jalur evaluasi dan tempat berkumpul untuk keluarga. Siapkan kit kesiapsiagaan. Siapkan tas darurat yang berisi makanan, air, obat-obatan, senter, dan perlengkapan penting lainnya. Akses informasi dan sistem peringatan. Daftar untuk mendapatkan informasi darurat melalui SMS atau aplikasi. Komunikasi efektif. Tentukan cara berkomunikasi dengan anggota keluarga saat terpisah, misalnya menggunakan telepon atau media sosial. Saling membantu dengan tetangga. Kenali tetangga Anda dan bangun jaringan dukungan dalam komunitas. Dengan menerapkan tips tersebut, kita dapat meningkatkan kesiapsiagaan diri dan keluarga, serta berkontribusi pada keamanan komunitas dalam menghadapi bencana alam.

0: masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
1: Anda sedang mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Mendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan tak terasa ya, kita sudah hampir di penghujung kebersamaan Pro Dangdut untuk edisi Sabtu 18 Juli 2026. Dan selanjutnya pendengar, kita beranjak ke pukul 15 waktu Indonesia Timur. 52 menit kita berlalu saat ini dari pukul 14 waktu Indonesia Timur. Terima kasih buat semua yang sudah ikutan tadi di jalur telepon, dan yang belum sempat bergabung ya, jangan berkecil hati, di waktu-waktu berikut atau di hari-hari berikut Anda dapat ikuti Pro Dangdut bersama rekan-rekan kami yang bertugas. Dan baik pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda. Pilihan lagu dangdut berikut ini menutup kebersamaan kita di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Sekaligus kita beranjak ke pukul 15, yang mana nantinya kita akan ikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 langsung dari Pro 1 Sorong.

0: penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam.
1: Pendengar, pukul 15 waktu Indonesia Timur, selanjutnya kami ajak Anda, kita ikuti Dinamika 15, Korwil Nusantara 2 langsung dari Pro 1 Sorong.

0: Selamat sore pendengar Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 edisi Sabtu 18 Juli 2026 diantaranya Menteri Haji dan Umroh berkunjung ke Asrama Haji Sorong. Sinergi TNI Polri Kapolres Sorong Selatan silaturahmi bersama Komandan Kodim Sorong Selatan. Bersama saya Danusyah, inilah Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 selengkapnya. Pendengar, Menteri Haji minta Wisma Haji antara Sorong dimanfaatkan secara maksimal. Kita ikuti laporan Randy Mahardika.
1: Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf meminta pengelola asrama haji antara Sorong terus mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas yang telah dibangun agar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan mendukung penyelenggaraan ibadah haji di Papua Barat dan Papua Barat Daya. Hal itu disampaikan Irfan Yusuf usai meninjau Wisma Haji antara Sorong Jumat 17 Juli 2026. Menurutnya pembangunan fasilitas haji menggunakan dana masyarakat, dana umat, dan anggaran negara harus diimbangi dengan pengelolaan yang profesional sehingga tingkat pemanfaatannya terus meningkat. Ia mengaku telah meminta laporan kepada pengelola terkait target dan realisasi pemanfaatan fasilitas tersebut. Berdasarkan laporan terima, capaian penggunaan Wisma Haji sudah dipenuhi target, namun masih perlu terus ditingkatkan dari...
2: Alhamdulillah saya melihat fasilitas asrama haji, maupun masih asrama haji antara cukup bagus. Tantangan dari pengelola adalah bagaimana memaksimalkan penggunaannya. Kita tidak ingin dana masyarakat, dana umat, dana negara ini dibangun, bangunnya susah, tapi pemanfaatannya kurang maksimal. Karena itu, tadi saya minta tanya ke pengelola, PNBP-nya berapa, target berapa, tercapai berapa, dan alhamdulillah sudah tercapai juga. Tapi saya kira tentu harus bisa ditingkatkan terus setiap tahun, dari tahun ke tahun.
1: Tahun ke tahun. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menjelaskan optimalisasi pemanfaatan Wisma Haji tidak hanya penting untuk mendukung pelayanan calon jemaah haji, tapi juga agar aset yang telah dibangun mampu memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat. Dari Sorong, Papua Barat, Denny Madika melaporkan RRI Tusmu Udara untuk Indonesia.
0: TNI Polri menggelar Coffee Morning, perkuat soliditas menjaga Kamtibmas dan mendukung program nasional di Sorong Selatan. Kita ikuti laporan Rido Nukuhali.
3: Sebagai wujud komitmen dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, Kamtibmas Kapolsek Teminabuan Ibtu Ronald Immanuel Parora bersama personel Polsek Teminabuan menggelar Coffee Morning bersama anggota Koramil 180701 Teminabuan. Kegiatan yang berlangsung dalam suasana penuh keakraban ini menjadi sarana mempererat komunikasi, koordinasi, dan soliditas antara TNI dan Polri dalam menghadapi berbagai dinamika tugas di wilayah Kabupaten Sorong Selatan. Melalui dialog yang konstruktif, kedua institusi saling bertukar informasi, menyampaikan masukan, serta memperkuat komitmen bersama dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah. Kapolsek Teminabuan menegaskan bahwa sinergi TNI Polri merupakan fondasi utama dalam menciptakan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif, sekaligus mendukung keberhasilan berbagai program nasional serta kebijakan pemerintah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Diharapkan melalui agenda tersebut, pelayanan kepada masyarakat semakin optimal serta tercipta lingkungan yang aman, damai, dan kondusif demi mendukung pembangunan nasional hingga ke daerah. Dari Teminabuan, Rido Nukuhali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Haji Umroh menjamin biaya jemaah haji 2027 tidak akan naik meskipun BPIH diperkirakan meningkat akibat kenaikan biaya operasional.
1: Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf memastikan pemerintah akan berupaya agar biaya yang dibayarkan calon jemaah haji tidak mengalami kenaikan meskipun biaya penyelenggaraan ibadah haji 2027 diperkirakan meningkat. Menurut Irfan, kenaikan biaya operasional penyelenggara ibadah haji memang berpotensi terjadi. Namun pemerintah akan mencari berbagai skema pembiayaan agar beban yang ditanggung jemaah tetap sama seperti tahun sebelumnya. Ia menjelaskan pemerintah terus melakukan efisiensi penyelenggaraan ibadah haji sekaligus menyusun berbagai strategi agar pelayanan kepada jemaah tetap optimal tanpa membebani masyarakat. Langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah menjaga keterjangkauan biaya haji di tengah meningkatnya biaya operasional.
2: BPIH biaya haji memang kemungkinan akan naik. Tapi kita berupaya bahwa yang dibayarkan oleh jamaah tentu tidak harus naik minimal sama dengan tahun yang lalu. Kita upayakan seperti itu. Mudah-mudahan nanti kita berhasil.
1: Diketahui sebelumnya Kementerian Haji dan Umroh telah mengusulkan besaran BPIH 2027 kepada Komisi 8 DPR RI untuk dibahas lebih lanjut. Dalam usulan tersebut, total

0: Pengeluaran BPIH terdiri atas biaya penyelenggaraan di Arab Saudi sebesar 60,89 juta atau sekitar 56,73%. Sedangkan biaya penyelenggaraan di dalam negeri mencapai 46,45 juta atau 43,27%, termasuk pembiayaan penerbangan rata-rata per jamaah. Penyesuaian usulan BPIH 2027 dipengaruhi sejumlah faktor, diantaranya perubahan asumsi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, kenaikan hak tarif penerbangan, biaya akomodasi di Mekah dan Madinah, transportasi darat selama pelaksanaan ibadah, pelayanan kesehatan, hingga penguatan program manasik haji. Selain itu, pemerintah juga memperhitungkan kebutuhan penyediaan konsumsi siap saji, penyesuaian biaya konsumsi, pendistribusian akomodasi di Madinah, serta pembiayaan visa bagi jemaah yang batal berangkat. Pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026, Indonesia memperoleh kuota sebanyak 221 ribu jemaah, terdiri atas 203.320 jemaah haji reguler dan 17.680 jemaah haji khusus. Dari Sorong, Papua Barat, RRI Madika melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Mendengar, berikut kita ikuti liputan reporter RRI Sorong Nirwana Yusuf mengenai musda ke-6 DPD Partai Golkar.
2: Musyawarah daerah keempat DPD Partai Golkar Kota Sorong secara resmi dibuka oleh Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Papua Barat Daya, Septinus Lobat. Musda ini menjadi momentum penting konsolidasi organisasi dan penataan infrastruktur bagi Partai Pohon Beringin ini menjelang pemilu 2029 mendatang, berlangsung di Gedung Rekinder Kota Sorong, Papua Barat Daya. Dalam sambutannya, Septinus Lobat menyampaikan bahwa musda ini dilaksanakan merupakan bagian dari proses konsolidasi organisasi Partai Golkar di Provinsi Papua Barat Daya.
3: Siap tidak? Ini bukan kita berpidato, tapi kita harus siap bekerja. Kita sekarang itu kerja, tidak usah banyak bicara. Kita melaksanakan amanat partai, tegak lurus ke atas. Rekan-rekan kader di bawah, tegak lurus ke saya. Paham? Ini yang terpenting. Dan kita tidak boleh mengoreksi kita satu dengan lain, tapi kita jadi satu. Karena di depan kita banyak tantangan yang dihadapi oleh kader Partai Golkar. Kita sekarang berhadapan dengan masyarakat yang heterogen, kemudian masyarakat yang kritis. Nah, oleh karena itu, dengan adanya konsolidasi organisasi atau konsolidasi partai ke tingkat bawah ini perlu kita percepat. Kita harus punya deadline waktu yang cepat. 2 bulan, ya 2 bulan, tidak boleh ada yang tersisa. Tolong kontrol. Ini saya sudah ultimatum 2 bulan clear and clean. Karena banyak hal yang kita lakukan ke depan.
2: Untuk itu dirinya mengajak kepada seluruh peserta musda agar dapat menghormati proses demokrasi di pemilihan Ketua DPD Partai Golkar dan bisa menerima siapapun yang terpilih sesuai hasil musda ini. Dirinya berharap seluruh rangkaian kegiatan musda dapat berjalan tertib, lancar dan demokratis sehingga dapat menghasilkan kepengurusan yang solid demi kemajuan Partai Golkar ke depan. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Anda sedang mendengarkan Dinamika 15 Core Wheel Nusantara 2 Radio Republik Indonesia. Anggaran penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak minim DP3 AKB Raja IV ajukan penambahan dana. Laporan Padli Ramdan.
4: Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana DP3 AKB Kabupaten Raja IV, Louisa Herlina Burda mengaku bahwa anggaran untuk perlindungan dan pencegahan kasus kekerasan perempuan dan anak sangat terbatas pada tahun 2026. Padahal jumlah kasus kekerasan yang dialami perempuan dan anak di wilayah Raja IV cukup tinggi. Louisa memaparkan anggaran pencegahan dan penanganan kasus perempuan pada tahun ini sebesar 200 juta rupiah. Sementara dana penanganan kasus kekerasan anak jumlahnya jauh lebih kecil, yaitu 100 juta rupiah. Keterbatasan anggaran ini membuat DP3 AKB mengalami kendala untuk melaksanakan berbagai program pencegahan dan penanganan kasus kekerasan pada anak dan perempuan. Louisa mengaku sudah melaporkan kondisi keterbatasan anggaran dan banyaknya kasus kekerasan kepada Bupati Raja IV. Pihaknya juga sudah menyampaikan pengajuan penambahan anggaran kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD untuk kemudian bisa diakomodasi pada tahun 2027. Loisa Burda menambahkan bahwa salah satu upaya pencegahan yang dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi terkait kekerasan perempuan dan anak di 24 distrik dan 117 kampung. Pihaknya berharap dengan adanya sosialisasi yang dilakukan, maka kasus-kasus kekerasan bisa semakin menurun.
5: Kekerasan terhadap perempuan dan anak ini akan turun apabila kita turun ke 24 distrik 117 kampung untuk melaksanakan sosialisasi dan pelayanan kami dan stunting di Kabupaten Raja Ampat. Itu yang kami sudah sampaikan ke Pak Bupati dan kami sudah sampaikan ke Kepala Badan Keuangan dan akan dijawab untuk diusulkan di tahun 2027.
4: Selain menangani kasus kekerasan perempuan dan anak, DP3AKB juga melakukan upaya penanggulangan pada kasus-kasus stunting. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Fadli Ramdan melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: David Hehanusa terpilih nahkodai Ketua Golkar Kota Sorong Termuda. Laporan Nirwana Yusuf.
2: Setelah melewati serangkaian kegiatan musda ke-6 DPD Partai Golkar, akhirnya seluruh peserta rapat musda menyetujui keputusan yang disepakati bersama melalui aklamasi. David Hehanusa terpilih nahkodai DPD Golkar Kota Sorong Termuda yang digelar di gedung Rekinder Kota Sorong, Papua Barat Daya. Usai pemilihan, David mengatakan bahwa langkah pertama yang akan dilakukan setelah dirinya terpilih menjadi ketua partai yaitu melakukan pembenahan internal untuk semua pengurus dan kader-kader baik yang masih aktif maupun yang belum aktif.
6: Kita fokus untuk pembinaan internal dulu untuk seluruh pengurus, untuk seluruh kader-kader semua yang masih aktif ataupun yang belum aktif. Yang kedua kita fokus untuk kaderisasi karena Golkar tidak hanya fokus untuk pada pemilu, tapi setiap minggu, setiap bulan kita fokus untuk kaderisasi khususnya kalangan muda ataupun masyarakat yang bergabung. Dan juga kita fokus juga intinya untuk anak muda. Fokus kita 1000 pemuda di tiap tahun. Jadi maka fokus kita internal dan kaderisasi. Kami optimis bahwa kami pasti akan menang karena Golkar merupakan partai besar dan Golkar sudah sangat mengakar dan kami hanya fokus untuk internal kami karena ketika internal kami sudah kuat maka kita sangat mudah untuk berjalan di luar.
2: David berharap agar partai ini tetap menang dan itu wajib bahkan harus menjadi tuan rumah di Kota Sorong. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Papua Barat Daya susun roadmap PAD 2025-2045, targetkan kemandirian fiskal.
7: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya bersama program skala menyusun peta jalan roadmap peningkatan pendapatan asli daerah PAD 2025-2045 sebagai memperkuat kemandirian fiskal sekaligus mengoptimalkan potensi pendapatan daerah di berbagai sektor. Lokakarya lanjutan penyusunan roadmap tersebut digelar di Kota Sorong Rabu 15 Juli dan diikuti 57 peserta dari 16 organisasi perangkat daerah, sekretariat daerah, serta inspektorat. Mewakili Gubernur Papua Barat Daya Lisa Kambu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Papua Barat Daya, Josya Rangga, dalam sambutannya menegaskan bahwa sebagai provinsi otonom baru, Papua Barat Daya harus membangun pondasi pembangunan yang kuat melalui peningkatan pendapatan asli daerah. Menurutnya ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat masih cukup tinggi sehingga meningkatkan PAD harus menjadi agenda strategis yang dilakukan secara terencana, terukur dan berkelanjutan. Ia juga mendorong seluruh perangkat daerah melakukan inovasi dalam menggali sumber-sumber PAD yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Potensi di sektor pariwisata, jasa, pertanian, perikanan, kehutanan, perdagangan hingga sektor strategis lainnya dinilai masih memiliki peluang besar untuk mengoptimalkan melalui tata kelola yang lebih baik, pemanfaatan teknologi informasi serta dukungan data yang akurat. Dalam sambutan gubernur yang dibacakannya, Jos menekankan bahwa peningkatan PAD bukan hanya menjadi tanggung jawab organisasi perangkat daerah yang mengelola pendapatan tetapi membutuhkan kolaborasi seluruh perangkat daerah. Sementara itu Kepala Bidang Pemungutan Pajak Daerah BPPKAD Papua Barat Daya, Nomen Senkaret, mengatakan roadmap tersebut akan menjadi acuan pemerintah dalam mengidentifikasi seluruh potensi pendapatan daerah dari 20 tahun ke depan. Menurutnya dokumen tersebut mencakup seluruh komponen PAD melalui dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan hingga sumber PAD lainnya yang sah sesuai Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah PP nomor 35 PDRD Papua Barat Daya nomor 3 tahun 2025. Beberapa sektor pajak yang menjadi fokus antara lain pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak rokok, hingga opsen pajak mineral bukan logam dan batuan. Selain pajak, pemerintah juga akan mengoptimalkan potensi redistribusi daerah agar seluruh aset dan layanan pemerintah dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap pendapatan daerah. Nomensen menambahkan penyusunan roadmap PAD menjadi bagian dari sinergi pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dengan program skala dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah. Menurutnya, kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat menjadi momentum bagi daerah untuk semakin mandiri melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan yang dimiliki. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Reni Mardika melaporkan RRI Tusmudara untuk Indonesia.
1: PMMD ke-129 di Sorong Selatan mendorong percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
8: Pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-129 tahun anggaran 2026 dipusatkan di Kampung Sesor, Distrik Wayer, Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya. Kegiatan tersebut bertujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sasaran fisik maupun non-fisik dan memantapkan kemanunggalan TNI dan rakyat dalam rangka menyiapkan ruang, alat, dan kondisi juang yang tangguh. Komandan Kodim 1807 Sorong Selatan Letkol CJTI Paulus Kaisirio Prasetyo mengatakan, sasaran fisik dan non-fisik serta program unggulan Kasat diantaranya pengecoran jalan lingkungan sepanjang 250 meter, pembangunan rumah tipe 36 semi-permanen sebanyak 2 unit, dan rehab jembatan beton panjang 8 meter dan lebar 5 meter. Sementara sasaran non-fisik yakni penyuluhan dan pelayanan KB serta imunisasi dan posyandu, penyuluhan dan pelatihan UMKM, penyuluhan hukum, bakti sosial, pemberian paket sembako, pengobatan gratis, pasar murah, dan donor darah. Dandi mengungkapkan pelaksanaan operasional kegiatan TMMD ke-129 dilaksanakan di Kampung Sesor selama 30 hari, mulai tanggal 15 Juli sampai 13 Agustus 2026. Personel yang terlibat disusun dalam organisasi Satuan Tugas atau Satgas dengan jumlah 150 orang yang terdiri dari unsur TNI Polri dan komponen lain.
9: Program bulan Kasat. A. Pembukaan lahan ketahanan pangan 1 hektar. B. Rehab NCK 5 unit. C. Rehab rumah 3 unit. D. Revitalisasi pipanisasi air bersih. E. Rehab rumah genset. F. Pemberian 100 paket makanan tambahan penderita stunting. G. Bersatu dengan alam. Dalam kurung 1, pembersihan lingkungan air terjun Sesor. Dalam kurung 2, pembersihan fasilitas umum gereja. Dalam kurung 3, penanaman pohon.
8: Sementara Bupati Sorong Selatan Petronella Krenak menyampaikan program TMMD merupakan wujud nyata dari kemanunggalan TNI dengan rakyat serta bentuk sinergi yang kokoh antara TNI, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat. Kehadiran TMMD ke-129 di Sorong Selatan pada tahun 2026 ini juga sebagai momentum berharga untuk mempercepat akselerasi pembangunan khususnya di wilayah kampung yang masih membutuhkan sentuhan infrastruktur dan pemberdayaan.
10: Masih banyak yang membutuhkan sentuhan infrastruktur dan pemberdayaan. Kita semua memahami bahwa pembangunan daerah bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata. Dibutuhkan kerjasama yang solid, semangat gotong royong, dan kepedulian bersama. Melalui program TMMD, kita tidak hanya membangun sarana fisik seperti jalan, jembatan, rumah ibadah, atau fasilitas umum lainnya, tapi kita juga sedang membangun semangat nasionalisme, ketahanan mental, dan kemandirian masyarakat.
8: Bupati Petronella melanjutkan, pada pelaksanaan TMMD ke-129, pemerintah daerah bersama Kodim telah merumuskan dua sasaran utama, yaitu sasaran fisik dititikberatkan pada pembangunan dan perbaikan infrastruktur pedesaan guna membuka aksesibilitas yang lebih baik bagi masyarakat. Sasaran non-fisik diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM melalui berbagai penyuluhan, mulai dari wawasan kebangsaan, hukum, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi kreatif lokal. Dari Teminabuan, Ridho Nukuhali melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berita terakhir, pendengar, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinsos P3A Provinsi Papua Barat Daya menggelar pelatihan anyaman bagi 50 perempuan orang asli Papua.
7: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menggelar pelatihan anyaman bagi 50 perempuan orang asli Papua Kamis 16 Juli 2026 sebagai upaya memperkuat ekonomi lokal berbasis potensi budaya. Pelatihan yang berlangsung selama 2 hari 16 hingga 17 Juli 2026 menjadi bagian dari implementasi visi dan misi pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal melalui pemberdayaan masyarakat. Asisten 2 Setda Provinsi Papua Barat Daya Victor Salosa mengatakan pelatihan keterampilan tersebut tidak hanya bertujuan memberikan kemampuan teknis kepada peserta, tapi juga menjadi langkah awal menciptakan pelaku UMKM yang mandiri dan produktif. Menurut program tersebut didanai melalui dana otonomi khusus yang memang diarahkan untuk pemberdayaan masyarakat khususnya orang asli Papua. Dirinya menegaskan setelah pelatihan selesai pemerintah tidak akan berhenti pada pemberian keterampilan semata, tetapi akan melanjutkan pada program pendampingan agar peserta mampu mengembangkan usahanya secara berkelanjutan.
11: Pelatihan selama 2 hari yang akan dilakukan diharapkan peserta bisa dapat menguasai keterampilan yang akan dilakukan dalam pelatihan ini. Nah, selanjutnya diharapkan setelah mereka sudah pelatihan, sudah terampil, pemerintah akan melakukan pendampingan untuk keberlanjutan, apalagi ini di dana langsung oleh dana OCUS. Kita punya dana OCUS ini kan ada untuk berkaitan dengan pemberdayaan, sehingga mereka akan menjadi pribadi-pribadi yang akan melakukan perubahan di lingkungan masyarakat di mana dia berada, khususnya ada di dalam keluarganya, sehingga akan menjadi batu lompatan bagi mereka ketika mereka akan melakukan usaha-usaha yang masuk dalam kelompok UMKM.
7: Sementara itu, salah satu peserta pelatihan, Evalda Cherry Yandeidai, mengapresiasi pelatihan dinilai membuka peluang bagi mama-mama Papua untuk menghasilkan produk bernilai ekonomi dari bahan baku lokal. Menurutnya, pelatihan tersebut mengajarkan pemanfaatan daun pandan yang selama ini hanya dikenal sebagai bahan pembungkus makanan menjadi berbagai produk kerajinan seperti tas dan sandal. Evalda mengaku telah beberapa kali mengikuti pelatihan serupa yang terselenggarakan dari berbagai organisasi perangkat daerah seperti Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi. Menurutnya, setiap pelatihan memberikan keterampilan yang berbeda sehingga semakin memperkaya kemampuan pelaku UMKM.
12: Kalau dari pelatihan yang dilakukan dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sangat baik karena melibatkan Mama Papua yang mendominasi pada kegiatan ini, di mana memang mereka coba mengembangkan kreativitas. Jadi mungkin perempuan yang awalnya hanya di rumah sebagai ibu rumah tangga, hari ini mereka dapat mengembangkan kreativitas untuk membuat produk-produk dari bahan-bahan lokal yang ada di Papua seperti daun pandan yang mungkin kebanyakan dipakai untuk membuat makanan, tapi hari ini bisa diajar untuk membuat suatu produk seperti tas dan juga sendal.
7: Ya, berharap pelatihan seperti ini terus dilaksanakan agar semakin banyak perempuan Papua yang memiliki keterampilan mampu menciptakan produk unggulan daerah sekaligus meningkatkan pendapatan keluarga melalui usaha berbasis potensi lokal. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Reni Madika melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Sekian berita dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo-royo, berubah drastis menjadi tempatnya lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembronohan, bukanlah sesuatu yang Pancasilais. Apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Dan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati menjadi tanah yang

Pendengar, kembali Anda bersama kami di Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Dan sudah kita ikuti bersama Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Dan pendengar di mana saja berada, kita masuk di Lintas Fakfak Sore. Sajian pilihan hiburan dan juga informasi masih akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan saya juga ingatkan untuk Anda bahwa di pukul 17 kita ada di Green Radio, dialog terkait tema kolaborasi untuk fak-fak yang lebih bersih dan berkelanjutan, yang mana narasumber yang akan hadir Nyonya Nur Widayati Samaun Dahlan selaku Ketua TPPKK Kabupaten Fak-Fak. Dan seperti apa nanti dialognya, yang untuk pendengar yang ingin bergabung dan bertanya langsung terkait dengan tema yang akan kami bahas, kami akan buka jalur untuk Anda. Dan baik pendengar, di mana saja berada, kembali masih dengan pilihan hiburan dan juga informasi ke ruang dengar Anda. Pastikan Anda tidak pindah frekuensi, stasiun di Pro 1 Fak-Fak.

0: salah satu dari deretan kuliner Indonesia yang mendunia,
1: menobatkan rawon sebagai super enak nomor satu.
2: Lagi-lagi kuliner Indonesia kelezatannya diakui oleh dunia. Setelah sebelumnya ada rendang, tempe hingga gado-gado, yang terbaru, rawon Indonesia menjadi sup terenak di dunia versi Taste Atlas. Rawon adalah makanan asli Jawa Timur, merupakan makanan olahan dari daging sapi yang dipadukan dengan tauge dan telur asin yang kaya akan bumbu dengan cita rasa rempah yang khas dan menggoyang lidah. Salah satu bumbu khas dalam masakan ini adalah penggunaan kluwek atau kepayang yang memberikan warna kuah hitam khas milik rawon. Nah, uniknya, kluwek merupakan salah satu rempah yang cukup beracun jika salah mengolahnya. Dikutip dari laman Taste Atlas, rawon mendapat rating 4,8. Kuliner tradisional ini berhasil mengalahkan kepopuleran ramen dari Jepang.

dengan modal yang sedikit menjadi penyebab masih banyak orang yang tertipu investasi bodong. Nah, investasi bodong adalah skema penipuan dengan tujuan mengambil uang para korban tanpa memberikan hasil yang dijanjikan. Agar terhindar dari maraknya investasi bodong, simak tips berikut ini. Yang pertama, sebelum berinvestasi di perusahaan investasi, cari tahu informasi mengenai perusahaan, karyawan, serta produknya. Kemudian, minta salinan tertulis rencana pemasaran dan penjualan dari perusahaan. Ingat juga, semakin besar keuntungan yang ditawarkan, maka semakin besar risiko kerugian yang akan Anda alami. Selanjutnya, hindari perusahaan investasi yang tidak dapat menjelaskan rencana bisnis perusahaan. Yang terakhir, cari tahu apakah ada permintaan produk sejenis di pasaran. Itulah tips agar terhindar dari maraknya investasi bodong. Investasi diharapkan mendatangkan keuntungan. Jangan sampai malah mendatangkan kerugian karena Anda kurang berhati-hati. Ingat ya, untuk selalu teliti dan bijak sebelum melakukan transaksi keuangan dan berinvestasi.

0: salah satu fenomena alam yang umum terjadi saat cuaca buruk. Petir juga dikenal karena bentuknya yang berupa garis zigzag bercabang. Namun tahukah Anda, petir bisa menyambar planet bumi sebanyak 1,4 miliar kali dalam satu tahun atau sekitar 44 kali setiap detik. Lalu, bagaimana cara fenomena alam petir ini terbentuk? Nah, terbentuknya petir berhubungan dengan awan dan permukaan bumi. Awan terbentuk ketika uap air di atmosfer mendingin dan mengembun menjadi tetes air atau kristal es. Saat proses kondensasi dalam pembentukan awan berlangsung, muatan listrik dapat terpisah di dalam awan, partikel bermuatan positif terakumulasi di bagian atas awan, sementara partikel bermuatan negatif terakumulasi di bagian bawahnya. Daya isolasi udara biasanya menyebabkan setiap muatan positif dan negatif di langit terpisah. Dengan terbentuknya gaya listrik yang besar di udara, maka akan tercipta saluran yang sangat panas seperti kawat. Saluran panas tersebut menghubungkan muatan listrik positif dan negatif, kemudian memicu arus listrik yang sangat besar yang kita kenal sebagai petir. Kilat petir menciptakan jalur listrik yang sangat panas dan memancarkan cahaya terang yang kita lihat sebagai kilatan. Aliran listrik ini mengalir melalui saluran ionisasi dan menciptakan efek suara yang dikenal sebagai guntur.
1: Pendengar, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menjelaskan, pengadaan motor listrik menjadi salah satu poin laporan keuangan BGN tahun 2025. Menurutnya, BGN mencatat uang muka pengadaan motor listrik sebesar Rp243 miliar dalam laporan keuangan tersebut. Menurut Agustina, uang muka tersebut dicatat pada laporan keuangan 2025 karena transaksi dilakukan pada tahun anggaran tersebut. Agustin juga menyebut pelunasan pengadaan motor listrik telah diselesaikan pada tahun anggaran 2026. Namun, pengadaan tersebut hingga kini belum dicatat sebagai aset, tetap berupa peralatan dan mesin secara definitif. Selain itu, dia juga mengatakan BGN memiliki tunggakan kepada pihak ketiga sebesar Rp1,6 triliun pada 2025. Ya, dan Arumsari juga menjelaskan kewajiban berasal dari kegiatan tahun anggaran 2025 yang telah diselesaikan dilaksanakan. Namun, pembayaran belum terrealisasi hingga penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme tunggakan DIPA 2026. Dan pendengar, sebagian tagihan masih dalam proses verifikasi hingga DJA belum menetapkan sebagai utang kepada pihak ketiga. Pendengar, informasi untuk Anda, BGN ungkap status pengadaan motor listrik 243 miliar rupiah. Informasi kami kutip dari RRI.co.id.

0: Esensi Buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Sang Pemimpin karya Andrea Hirata, terbit pada tahun 2011. Buku ini adalah bagian dari seri tetralogi Laskar Pelangi. Banyak hal penting yang bisa kita ambil dari buku ini, yaitu pentingnya kepemimpinan yang bijaksana, kerja keras, dan tekad dalam menghadapi tantangan. Selain itu, buku Sang Pemimpin juga menekankan nilai-nilai seperti tanggung jawab, pengertian, dan empati dalam memimpin dan memotivasi orang lain. Dalam buku ini, sebagai pemimpin harus mampu memotivasi dan mempengaruhi orang sekelilingnya untuk mencapai tujuan bersama. Seperti apa seorang pemimpin yang baik melibatkan kemampuan untuk mendengarkan dan memahami kebutuhan serta perasaan orang lain. Dalam buku ini, pemimpin harus memiliki visi yang jelas dan tujuan yang dapat mengarahkan tim ke arah yang benar. Selain itu, kepemimpinan yang efektif didasarkan pada kejujuran dan tanggung jawab terhadap keputusan dan tindakan yang diambil. Buku Sang Pemimpin karya Andrea Hirata mengajarkan kita bahwa menjadi pemimpin bukan hanya tentang memberi arahan, tetapi juga tentang membangun hubungan yang kuat dan mendukung pertumbuhan orang lain. Demikian esensi buku Sang Pemimpin karya Andrea Hirata.
0: Esensi Buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Selanjutnya pendengar, kita masih di Fak-Fak sore ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda yang terus jadikan kami sebagai teman setia Anda. Kembali informasi kami sampaikan untuk Anda. Kali ini informasi datang dari dunia olahraga. Alpine memastikan Pierre Gasly tidak mengalami cedera usai kecelakaan pada latihan bebas kedua Grand Prix Belgia 2026. Tim kini fokus memperbaiki mobil agar siap menghadapi sesi kualifikasi di sirkuit Spa-Francorchamps. Gasly mengalami kecelakaan ketika sesi penyisihan lebih dari 15 menit pada Jumat kemarin. Pembalap Prancis tersebut melebar saat keluar dari tikungan 13 sebelum kehilangan kendali bagian belakang mobil. Meski demikian, usai sesi latihan, Gasly mengatakan tim menjalani hari yang positif dengan menguji berbagai komponen mobil. Dan pendengar, alami kecelakaan di FP2 GP Belgia, Alpi pastikan Gasly siap tampil kembali. Informasi kami kutip dari RRI.co.id.

0: cuaca bagus macam Pinang ini masih membayangkan dapat lu udah Pinang ini. Jadi jangan yang modelan-modelan seperti itu, jangan berpikir ah di sana ada tampah-tampah jadi got itu akan jadi sasaran untuk orang buang sampah. Jadi kita mau menikmati apa lah, mau mandi yang tadinya air jernih, kaget begini
1: sampah.
0: Sampah apa? Pampers, botol kemasan, semuncul di situ semacam dengan kayak ubur-ubur ikan lele begitu. Iyo, beta ini emosi betul. Marilah kita beretika makan pinang yang baik begitu. Terus bayi jam buang-buang ludah tak karuang, setelah pikir orang lain begitu.
2: Pagi dengan saya Mace Pinang. Jangan lupa Pro 1.

0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Fakfak. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia.
1: Dalam sejarah sepak bola, banyak rekor yang datang dan pergi. Namun, ada satu angka yang hingga kini tampak mustahil untuk dilewati. Ya, 13 gol dalam satu edisi Piala Dunia. Rekor fenomenal ini dicatatkan oleh Judge Fontaine pada tahun 1958. Sebuah pencapaian yang membuatnya tetap berdiri kokoh di puncak piramida sejarah sepak bola dunia. Ia memulai karir profesionalnya di Nice sebelum akhirnya menjadi legenda di Stade de Reims. Fontaine dikenal sebagai penyerang yang oportunis, memiliki penempatan posisi yang luar biasa, dan insting gol yang tajam di kedua kakinya. Kisah paling ikonik Fontaine terjadi pada Piala Dunia 1958 di Swedia. Menariknya, ia datang ke turnamen tersebut bahkan tanpa memiliki sepatu bola sendiri. Ia harus meminjam sepasang sepatu dari rekan setimnya Stephen Bruin. Dengan sepatu pinjaman itu, Fontaine mengamuk. Pada babak penyisihan grup, ia mencetak hat-trick melawan Paraguay dan mencetak 2 gol melawan Yugoslavia, serta 1 gol saat melawan Skotlandia. Di babak perempat final, 2 gol ia sarangkan ke gawang Irlandia Utara. Dan di babak semifinal, ia mencetak 1 gol ke gawang Brasil, meskipun mereka harus kalah dengan skor 5-2 dari tim nasional Brasil yang saat itu diperkuat oleh Pele Muda. Di perebutan tempat ketiga, Fontaine mencetak 4 gol alias hat-trick ke gawang Jerman Barat. Total 13 gol ia cetak hanya dalam 6 pertandingan. Sebagai perbandingan, di era modern, seorang pemain biasanya memenangkan sepatu emas hanya dengan mencetak 5 atau 6 gol di satu turnamen. Sayangnya, dunia tidak bisa melihat ketajaman Fontaine lebih lama. Akibat cedera patah kaki yang berulang, ia terpaksa pensiun pada tahun 1962 di usia yang masih sangat muda, yakni 28 tahun. Judge Fontaine menghembuskan napas terakhirnya pada 1 Maret 2023 di usia 89 tahun di Toulouse, Prancis. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi dunia sepak bola, namun namanya akan selalu abadi. Setiap kali Piala Dunia digelar, nama Judge Fontaine akan selalu muncul di layar kaca dan lembaran sejarah sebagai pengingat tentang standar ketajaman yang mungkin takkan pernah dicapai lagi oleh pemain sepak bola manapun. Mencetak 13 gol dalam satu Piala Dunia, bahkan dalam video game pun, itu sulit dilakukan. Sebuah ungkapan populer di kalangan penggemar sepak bola modern untuk menggambarkan kehebatan.

Serangga dari Ordo Blatodea yang dikenal sebagai hama di lingkungan manusia. Mereka memiliki tubuh pipih, antena panjang, dan biasanya berwarna coklat atau hitam. Kecoa berkeliaran di tempat bersih maupun kotor, namun kebanyakan berada di tempat yang kotor dan juga lembab. Kecoa termasuk hewan nokturnal atau aktif di malam hari dan sangat tahan hidup, bahkan bisa bertahan dalam kondisi ekstrim. Berikut beberapa fakta menarik tentang kecoa. Ada lebih dari 4.500 spesies kecoa di dunia, tetapi hanya sebagian kecil yang menjadi hama. Mereka bisa hidup berminggu-minggu tanpa makanan dan beberapa hari tanpa kepala. Kecoa sering ditemukan di tempat yang lembab, gelap, dan kotor seperti selokan, dapur, atau kamar mandi. Mereka dapat menjadi vektor penyakit karena membawa kuman dari tempat kotor ke makanan manusia. Kecoa memang bisa hidup beberapa hari tanpa kepala. Dan ini fakta yang cukup mengejutkan, tapi menarik secara biologis. Kenapa kecoa bisa hidup tanpa kepala? Sistem pernafasan berbeda. Kecoa tidak bernafas melalui mulut atau hidung seperti manusia. Mereka bernafas lewat pirakel, yaitu lubang-lubang kecil di sisi tubuhnya yang terhubung ke sistem trakea. Jadi, kehilangan kepala tidak langsung menghentikan suplai oksigen. Tekanan darah rendah dan sistem tertutup. Tidak seperti manusia yang akan kehilangan banyak darah jika kepalanya terputus. Kecoa memiliki tekanan darah yang rendah dan sistem sirkulasi yang sederhana, dan luka di lehernya bisa cepat menutup secara alami. Otot bukan pusat kendali utama. Kecoa memiliki ganglia atau kumpulan saraf tersebar di tubuhnya, sehingga beberapa fungsi dasar seperti bergerak bisa tetap berjalan meskipun tanpa kepala. Tapi akhirnya kecoa mati juga. Kenapa? Setelah beberapa hari, kecoa akan mati karena dehidrasi atau kelaparan karena tanpa kepala. Ia tidak bisa makan atau minum. Ia juga kehilangan antena dan mata yang penting untuk navigasi dan pencarian makanan. Biasanya, kecoa bisa bertahan sekitar 1 minggu tanpa kepala, tergantung pada kondisi lingkungan.

Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Jarum jam di tempat tugas kami menunjukkan pukul 16.24 menit waktu Indonesia Timur. Kembali pendengar, ya, masih saya temani Anda dengan pilihan hiburan dan juga informasi. Sebelumnya saya juga ingatkan Anda bahwa di jam 5 sore nanti kita ada di Dialog Green Radio di Fak-Fak sore ini dengan tema kolaborasi untuk Fak-Fak yang lebih bersih dan berkelanjutan. Dan selaku narasumber ada Ketua TP PKK Kabupaten Fak-Fak, Ibu Nur Widayati Samaun Dahlan. Dan baik pendengar, di mana saja berada, dialog yang nantinya berlangsung akan kami buka jalur untuk Anda yang mungkin saja ingin bertanya langsung terkait dengan topik ataupun tema yang akan kami bahas di sore ini.

Cara efektif kurangi paparan radiasi ponsel untuk kesehatan tubuh. Ponsel telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, mulai dari berkomunikasi, mencari informasi, hingga menunjang pekerjaan. Hampir semua aktivitas kini bergantung pada perangkat pintar ini. Namun, di balik manfaatnya, penggunaan ponsel secara terus-menerus juga memicu kekhawatiran terkait paparan radiasi yang dipancarkan perangkat tersebut. Meski belum ada bukti ilmiah yang benar-benar memastikan dampak jangka panjang radiasi ponsel terhadap kesehatan, sejumlah studi menyebutkan bahwa paparan berlebihan dapat berdampak pada fungsi tubuh tertentu, seperti kualitas tidur, konsentrasi, hingga potensi gangguan serius lainnya. Karena itu, penting bagi setiap pengguna untuk memahami cara-cara sederhana yang dapat dilakukan guna mengurangi paparan radiasi tanpa harus melepaskan diri dari teknologi. Cara yang paling penting dalam meminimalkan bahaya radiasi HP pada tubuh adalah dengan membatasi pemakaiannya. Selain adanya paparan radiasi, sinar yang dipancarkan oleh ponsel dapat menimbulkan efek negatif pada kesehatan mata. Ditambah lagi, pemakaian HP secara berlebihan juga dapat menyebabkan seseorang mengalami gangguan kesehatan mata, kecanduan gadget, malas bergerak, dan kurang bersosialisasi dengan orang di sekitarnya. Berikut ini beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meminimalkan paparan radiasi HP ke dalam tubuh. Gunakan ponsel secukupnya, batasi penggunaan ponsel terutama saat sedang berinteraksi langsung dengan orang di sekitar. Mengurangi waktu menatap layar tidak hanya menurunkan paparan radiasi, tetapi juga membantu menjaga kualitas hubungan sosial. Manfaatkan alat bantu seperti earphone saat menelpon. Saat melakukan panggilan, gunakan earphone atau headset agar jarak antara ponsel dan kepala tetap aman. Ini membantu mengurangi paparan radiasi ke bagian tubuh yang sensitif. Jauhkan ponsel dari tubuh saat mengakses internet. Ketika Anda sedang menonton video atau mengunduh file, usahakan untuk tidak menempelkan ponsel ke tubuh. Letakkan perangkat di permukaan yang aman agar jaraknya tetap terjaga. Simpan ponsel di tas saat bepergian. Hindari kebiasaan menyimpan ponsel di saku celana atau baju. Letakkan di dalam tas agar tidak terlalu dekat dengan tubuh, terutama dalam waktu yang lama. Kurangi penggunaan ponsel menjelang tidur. Menjelang waktu tidur, kurangi penggunaan ponsel karena paparan cahaya dan radiasinya dapat mengganggu kualitas tidur. Usahakan juga tidak meletakkan ponsel di dekat kepala saat tidur. Gunakan aplikasi pengurang radiasi yang terpercaya. Beberapa aplikasi dikembangkan untuk membantu menurunkan daya pancar sinyal ponsel. Pilihlah aplikasi yang memiliki ulasan baik dan dikembangkan oleh pihak yang dapat dipercaya. Rutin cek kondisi ponsel Anda. Pastikan perangkat dalam keadaan baik dan tidak mengalami kerusakan, terutama pada bagian antena. Ponsel yang rusak bisa memancarkan sinyal lebih kuat dari biasanya. Aktifkan mode pesawat saat tidak digunakan. Saat tidak membutuhkan sinyal seluler, seperti ketika tidur atau dalam perjalanan jauh, aktifkan mode pesawat untuk mematikan transmisi sinyal dan mengurangi radiasi.

Anda, Obscura merupakan kamera pertama di dunia yang pertama kali ditemukan pada abad ke-10. Namanya berasal dari bahasa Latin yang artinya ruang gelap. Kamera Obscura berbentuk seperti kotak dengan ruang gelap atau kedap cahaya di dalamnya. Perangkat kameranya terdiri dari sebuah kotak dan ruangan dengan lubang kecil di satu sisi. Ilmuwan asal Basra Irak yang dikenal dengan Al-Hazen menemukan kamera Obscura setelah memperhatikan cara cahaya masuk melalui lubang di dalam jendela. Makin kecil lubangnya, makin bagus gambarnya. Kamera obscura juga dikenal sebagai kamera lubang jarum. Melalui benda ini dapat ditunjukkan bagaimana cahaya bisa digunakan untuk memproyeksikan gambar pada permukaan datar. Teknik ini begitu populer dan beratus-ratus tahun tekniknya dipakai ilmuwan untuk mempelajari astronomi dan geometri. Sedangkan seniman menggunakan kamera obscura untuk membantu mereka melukis pemandangan dan objek dengan akurat.

Disania adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kesulitan ekstrim untuk bangun dari tempat tidur di pagi hari. Meskipun secara teknis tidak mengantuk lagi, ini bukan diagnosis medis resmi, tetapi sering digunakan untuk menjelaskan gejala yang bisa terkait. Orang yang mengalami disania mungkin merasa lebih secara emosional atau fisik meskipun telah tidur cukup lama. Mereka bisa merasa sangat enggan, bahkan tidak sanggup untuk meninggalkan tempat tidur, bukan karena malas, melainkan karena tubuh dan pikiran terasa berat.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Lintas Fak-Fak Sore, masih bersama kami di Pro 1 Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, kembali pilihan lagu-lagu hiburan masih hiasi ruang dengar Anda di saat sore hari ini. Kami kembali informasikan untuk Anda bahwa kita akan ada dalam dialog Green Radio Fak-Fak sore ini dengan tema kolaborasi untuk Fak-Fak yang lebih bersih dan berkelanjutan. Dan narasumber yang akan hadir di sore hari ini ada Ketua TPPKK Kabupaten Fak-Fak dan Ketua Pokja 4. Dan kami juga ajak Anda pada saat dialog berlangsung di pukul 17 lebih 5 menit ya, untuk yang ingin bergabung bertanya-tanya terkait dengan topik yang akan kami bahas, silakan langsung bergabung bersama kami di 0811 495 9490. Pastikan Anda tidak pindah frekuensi, stasiun bersama kami di Pro 1 Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi.

Anda sering menyebut bambu sebagai pohon? Nah, bambu memang seringkali dianggap sebagai pohon karena ukuran dan bentuknya. Namun tahukah Anda sebenarnya bambu adalah jenis rumput dengan rongga dan ruas di batangnya? Secara ilmiah, bambu termasuk dalam famili Poaceae yang merupakan famili rumput-rumputan. Nah, bambu termasuk ke dalam tanaman rumput-rumputan raksasa, rumpun, dan batang atau buluh yang tumbuh bertahap dari rebung, batang muda, dan batang dewasa pada umur 3 hingga 4 tahun. Di dunia terdapat 75 genus dan 1.500 spesies bambu. Keunikan ini menjadikannya sebagai anggota terbesar dalam keluarga rumput-rumputan. Sebagai rumput, bambu memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari tanaman kayu keras loh. Batang bambu seperti rumput pada umumnya, yaitu rongga. Pertumbuhan bambu juga sangat cepat. Beberapa spesies bambu bahkan mampu tumbuh hingga 1 meter dalam waktu 1 hari dengan kondisi optimal. Hal ini disebabkan oleh struktur jaringan tumbuhan yang lebih sederhana dibandingkan dengan pohon, sehingga memungkinkan pertumbuhan bambu lebih cepat dibandingkan dengan tanaman kayu keras lainnya. Dan hal inilah yang menjadikan bambu sebagai salah satu tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Sistem akar bambu juga mirip dengan rumput lainnya, di mana akar rimpang tumbuh secara horizontal di bawah tanah. Sistem akar ini menghasilkan tunas-tunas baru yang muncul di permukaan, memungkinkan penyebaran dan pertumbuhan yang cepat. Akar yang kuat ini juga membantu mencegah erosi tanah dan membuat bambu tahan terhadap kondisi tanah yang buruk.

0: Esensi Buku Prosa Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku catatan kronik karya Natasha Rizky adalah pentingnya menghargai setiap momen dalam hidup, baik yang kecil maupun yang besar. Buku ini mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak hanya ditemukan dalam pencapaian besar, tetapi juga dalam kesederhanaan dan keikhlasan menerima kehidupan apa adanya. Melalui refleksi yang mendalam, Natasha Rizky menekankan perlunya kesadaran diri, introspeksi, dan penerimaan terhadap perasaan serta pengalaman hidup. Buku ini juga mengajak pembaca untuk terus belajar dari setiap peristiwa, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan, sebagai bagian dari proses pembentukan diri yang lebih matang dan bijaksana. Melalui tulisan-tulisannya, Natasha Rizky menekankan bahwa kebahagiaan dan makna hidup tidak selalu ditemukan dalam pencapaian besar, tetapi justru dalam pengalaman sehari-hari yang mendalam dan penuh makna jika kita mau berhenti sejenak untuk memperhatikannya. Buku ini juga mengajak pembaca untuk introspeksi dan lebih memahami diri sendiri serta lingkungan sekitar dengan cara yang lebih peka dan reflektif. Pesan penting dari buku catatan kronik karya Natasha Rizky adalah pentingnya merenungkan dan memperhatikan hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari yang seringkali kita anggap sepele. Buku ini mengajak pembaca untuk menghargai momen-momen sederhana dan refleksi terhadap kehidupan, cinta, dan perjalanan batin yang sering terabaikan dalam kesibukan sehari-hari. Demikian esensi buku catatan kronik karya Natasha Rizky.
2: FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat sore pendengar di mana saja berada, Anda ikuti Cek Fakta pukul 17 waktu Indonesia Timur. Beredar unggahan di media sosial yang mengklaim Ketua Dewan Ekonomi Nasional Den Luhut Binsar Panjaitan mengancam bakal mencopot status warga negara Indonesia WNI bagi mereka yang tidak membayar pajak. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, juru bicara Ketua Den Jody Mahardi

0: Cek Fakta. Cek Fakta Pro 1 RRI Fakfak.
1: Selamat sore, saudara pendengar di mana saja berada. Kita ada di Fak-Fak sore ini. Seperti yang tadi sudah kami sampaikan sebelumnya bahwa kita akan ada di Dialog Green Radio dengan tema kolaborasi untuk Fak-Fak yang lebih bersih dan berkelanjutan. Dan baik pendengar, kita ikuti obrolan sore, Fak-Fak sore ini.

0: Baik, selamat sore pendengar. Sore hari ini ya sudah hadir di ruang dengar Anda dan sudah hadir di studio Pro 1 RRI Fak-Fak. Sore hari ini ada Ketua TPPKK Kabupaten Fak-Fak, Ibu Nur Widayati Samaundahlan. Assalamualaikum Ibu.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada juga Ibu Els Bongga. Selamat sore.
2: Selamat sore.
0: Iya, selamat sore untuk ibu berdua. Ini segar-segar sekali ya. Bagaimana ibu kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah mbak.
0: Baik.
1: Sehat-sehat.
0: Luar biasa. Ini mama ini kalau kita bicara mama dengan bapak, kayaknya mama punya tugas pekerjaan ini lebih banyak begitu. Lebih banyak ke kampung main-mainnya. Luar biasa. Kita patut berikan apresiasi. Kalau yang lain memilih untuk jalan-jalan keluar, kita pun mama ini lebih memilih jalan-jalan ke kampung. Luar biasa. Oke. Baik. Mungkin saya awali tanggapan mama mungkin terkait dengan topik sore ini, terkait dengan kolaborasi untuk Fak-Fak yang lebih bersih dan berkelanjutan. Apa nih Ma tanggapannya mengawali percakapan kita sore ini?
1: Oke Ma, ya terima kasih atas waktunya saya bisa hadir kembali di RRI Ma ya dalam obrolan sore hari. Untuk kolaborasi pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten Fak-Fak, saya pikir memang untuk urusan sampah Mbak itu harus memang kolaborasi dengan dinas-dinas terkait maupun dengan instansi-instansi yang ada hubungannya dengan pengelolaan sampah. Karena kalau hanya mungkin di sini sampah selalu identik dengan DLH ya. Mungkin kalau hanya DLH saja, Ibu Lisa saja yang untuk pengelolaan sampah di Kabupaten Fak-Fak ini tanpa adanya kolaborasi dengan dinas-dinas terkait, itu mungkin tidak akan bisa tercapai. Karena sampah itu semua orang punya tanggung jawab untuk bagaimana kita pengelolaan sampah itu. Dan mungkin kembali kepada diri sendiri sih, karena sampah itu yang menghasilkan adalah diri kita masing-masing. Jadi saya punya slogan nih Mbak, buanglah sampah di tempat yang sudah ditemukan. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita ubah kata-kata itu menjadi sampahku tanggung jawabku. Karena sampah setiap orang akan menghasilkan sampah. Karena sampah itu adalah tanggung jawab di setiap semua orang.
0: Baik. Ya ini apa namanya, kalau kita bicara sampah luas ya Ibu ya, ya. Apalagi kalau mau dibilang Fak-Fak akhir-akhir ini nih sangat apa ya, krisis kesadaran untuk buang sampah ya untuk masyarakat. Nah ini Ketua Pokja 4, bagaimana tanggapannya Ibu Els?
2: Baik, terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami di sore hari ini. Kami bersyukur karena apa bisa diundang oleh RRI untuk bersama-sama dengan keberadaan saya dan mama di saat ini. Sebenarnya kami menyambut dan mendukung penuh gerakan Fak-Fak yang lebih bersih yang kami akan terjemahkan dalam setiap kegiatan.

0: kegiatan maupun program-program bersama Mama dalam PKK.
1: Mm-hmm. Baik, nah ini kalau Mama Ketong bicara terkait dengan sampah, ternyata PKK ini punya tanggung jawab besar juga ya. Jadi bukan cuman urusan Mama-Mama ini bagaimana dong atur dapur, bagaimana dong bisa masak dengan baik dan benar, menyajikan, mengurus rumah tangga. Tetapi sampah ini juga menjadi tugas dan tanggung jawab bersama. Tadi seperti Mama sudah bilang bahwa sampah ini kan setiap individu menciptakan sebenarnya. Yeah. Cuman kadang keturang ini punya ego begitu. Kayak contoh, ketong makan di jalan, ketong pikir ya sudahlah buang saja di jalan begitu, tanpa ketong menyadari bahwa penyebab ya pelaku utama membuang sampah sembarangan itu ya kita ya, begitu ya. Oke, Mama, mungkin yang saya mau tanyakan lagi untuk Mama nih terkait dengan mengapa kolaborasi antara pemerintah TP PKK, masyarakat, sekolah, dan dunia usaha itu menjadi kunci dalam menciptakan fak-fak yang lebih bersih dan berkelanjutan.
2: Ya, karena gini, Mak, kolaborasi antara PKK, pemerintah, dan dunia usaha. Karena PKK sendiri memang ada tanggung jawab di pengelolaan sampah. Itu kita ada di Pogja 4 maupun Pogja 3. Tetapi tanpa ada dukungan dari pemerintah, kita tidak bisa berjalan sendiri. Karena walaupun PKK ini giatlah untuk kita sosialisasi ke ibu-ibu, terutama mungkin kalau kita PKK ini ada hubungannya dengan mama-mama. Yeah. Dan sampah terbesar itu yang dihasilkan adalah di dapur, di dapur keluarga. Nah, memang kita berkomitmen untuk pengelolaan sampah ini, mungkin kita bermula dari sosialisasi ke rumah tangga-rumah tangga itu lewat ibu-ibu PKK untuk sosialisasikan di rumah-rumah. Tetapi tanpa dukungan dari pemerintah itu juga mungkin tidak akan bisa tercapai, Mak. Karena sosialisasi juga memerlukan dukungan. Dukungan walaupun itu prasarananya ataupun biayanya. Tetapi kami selalu berkomitmen bahwa biaya itu kita kesampingkan dulu lah. Yang penting bagaimana kita kita bisa membantu pemerintah untuk pengolahan sampah dan membuat fak-fak ini lebih bersih lagi.
1: Amin, gitu. Ya itu menjadi cita-cita bersama begitu ya. Oke, nah ini saya mau tanya nih, mungkin untuk Ibu Els selaku Ketua Pogja, yang saya ingin tanyakan sebenarnya tugas fungsi dari Pogja 4 itu apa?
0: Oke, baik. Pogja 4 itu dia membidangi kesehatan.
1: Oke.
0: Nah, di dalam mewujudkan masyarakat yang sehat itu menjadi tugas tanggung jawab dari Pogja 4 yang di dalamnya salah satunya programnya itu adalah pemeliharaan lingkungan yang bersih. Lingkungan bersih, sehat, ya. Jadi kalau mau sehat itu kan sebenarnya kalau bicara dari sisi kesehatan, sehat itu bukan saja ada tiga aspek, lingkungan, orangnya, ya. Jadi itu membentuk masyarakat yang sehat. Nah, karena uraian tugas ada tanggung jawab di Pogja 4, ya, pemeliharaan lingkungan yang sehat, maka yang tadi saya bilang bahwa kita menerjemahkan itu di dalam kerja-kerja dan program-program kita selama ini. Yang tadi misalnya kita kolaborasi, perlu memang kolaborasi, nggak bisa PKK sendiri war-war bicara memberikan edukasi tanpa ada dukungan dari pemerintah, orang terkait, nggak bisa. Misalnya bagian yang angkut sampah, kalau kita sendiri tidak memberdayakan masyarakat untuk mengelola sampahnya itu dengan baik juga nggak bisa ini. Jadi memang ini kolaborasi, ini kalimat yang sangat apa ya, sederhana, tapi dilakukan itu setengah mati. Kerjasama sih sebenarnya, kerjasama dengan kita hadir di saat ini itu juga merupakan bagian dari kolaborasi, memberikan edukasi kepada masyarakat lewat siaran radio kita saat ini.
1: Oke, baik, luar biasa itu tugas dan peran tanggung jawab kita. Bukan, mungkin orang pikir ah jadi mama bupati tuh enak gitu ya, cuman duduk santai gitu, nanti dibuat tugas mama hari ini kegiatan di sini, padahal sebenarnya orang tidak tahu bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai ketua PKK itu terlalu besar. Karena anggap saja ini mama merawat apa rumah tangga ini terlalu besar gitu ya, Mama ya. Oke. Nah, Mama ini kalau kita bicara tentang kolaborasi, pasti ini peran ya. Mungkin yang saya ingin tanyakan ini program. terkait dengan program lingkungan apa saja yang menjadi prioritas TPPKK Kabupaten Fak-Fak.
2: Ya, program kerja kita, Mbak, kita akan fokuskan itu di seperti tadi bahwa penghasil sampah terbesar adalah di rumah tangga. Dan PKK ini kan identik dengan mama-mama. Mama-mama, baik itu di kabupaten, di distrik maupun di kampung. Jadi kita nanti kedepannya untuk kolaborasi ini, mungkin kita akan kolaborasinya dengan Bapak distrik dan Bapak kampung. Karena kalau kita sudah turun ke distrik dan ke kampung tanpa dukungan dari Bapak dua itu tidak akan bisa terwujud.
1: Betul, benar.
2: Jadi
1: sekarang,
2: kadang-kadang kalau mama ini ke kampung terus bapak distriknya tidak ada ataupun pak kampungnya tidak ada, saya selalu marah-marah. Karena untuk apa saya datang ke kampung terus yang tuan rumahnya tidak ada. Jadi benar, saya selalu minta maaf dan bapak distrik dan bapak kampung, kalau mama datang itu tolong kita didukung. Itu. Jadi fokus kita untuk pengelolaan sampah supaya nanti bisa tercapai seperti yang kami inginkan adalah fokusnya mungkin nanti kita sosialisasi dari rumah ke rumah, baik itu di kabupaten maupun di kampung, dan itu akan kolaborasinya dengan selain distrik apa dengan instansi terkait di LH maupun dinas-dinas terkait, itu juga kan kolaborasinya dengan Bapak distrik dan Bapak kampung.
1: Oke, baik. Ini sampai urusan kepala kampung, distrik, ini padahal tugasnya Bapak sebenarnya ya. Tapi akhirnya Mama harus turun tangan, luar biasa. Nah ini saya mau tanya lagi nih untuk Ketua Pokja, bagaimana Pokja 4 mengedukasi keluarga? Karena tadi kan kalau kita bicara mengedukasi, kalau cuma soal bicara ya semua orang pasti bisa ya, Ibu ya. Betul. Tapi untuk meyakinkan orang untuk bagaimana kita menjaga kebersihan. Ya kebersihan itu yang mungkin bukan kebersihan lingkungan dulu, kebersihan diri sendiri kalau kita bicara ya, baru kita bisa keluar ke tempat yang lebih luas. Ini bagaimana nih?
0: Baik, terima kasih. Jadi sebenarnya kan tadi saya sudah bilang di awal bahwa memang menjadi kami ada di PKK itu ada memiliki peran strategis dalam pengelolaan sampah berbasis keluarga. Jadi selain bentuk tugas dan tanggung jawab, kami sudah dipilih nih untuk memikul tanggung jawab ini. Nah, bentuk-bentuk kolaborasi seperti kami sudah bangun kolaborasi dengan pemberdayaan perempuan dan dinas lingkungan
1: DLH
0: ya, dan pertanahan kalau gitu tidak salah. Nah, kami juga dipanggil berapat sehingga kita juga akan membangun komitmen. Dan pada saat kami berapat, kami juga minta regulasi dari Bapak Bupati. Kami tetap akan mendukung setiap program. Jadi sebenarnya ada satu program yang akan kita terjemahkan di dalam kegiatan-kegiatan kita, yaitu dual track ya Mama ya. Pengelolaan sampah dual track itu maksudnya pengelolaan sampah dua jalur. Jadi bentuk-bentuk kegiatan selain saat ini, anggap kita ya saat ini sebenarnya kita lagi merupakan bagian dari edukasi.
1: Ya,
0: menghimbau kepada masyarakat. Jadi kedepannya kita juga akan punya rencana untuk membuat pilot projectnya, yaitu di distrik Fak-Fak ya, kita mau membangun. Artinya menjadi tugas dan tanggung jawab selain kita mengedukasi, kita juga harus membuat contoh. Ya, contoh itu karena PKK ini sebenarnya sangat dekat dengan keluarga, sangat dekat dengan perempuan. Ya, jadi sebenarnya kalau kita pikir, kami perempuan, kami inilah yang mengatur sampah. Penghasil sampah terbesar itu ada di dalam keluarga. Nah, harapannya ke depan, sampah dual track ini sampah akan habis di keluarga. Tapi dia tidak apa? Ya, selama ini kan kita mau yang tadi apa? Ibu Yuli bilang mau makan buang sampah sembarangan. Sampah sekarang ini ada kulit durian di mana-mana, ada kulit durian dan lain sebagainya, itu terserah kita. Nanti toh juga ada yang angkut. Nah, ini pola-pola begini yang tadi disampaikan oleh bahwa apa yang kita hasilkan, sampah yang kita, itu sebenarnya adalah tanggung jawab kita. Nah, kalau misalnya program kita ke depan ini adalah ya bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan, yaitu program pilot projectnya itu dual track, yaitu sampah dua jalur. Sampah kita sudah pisahkan dari dalam rumah, mana itu sampah organik dan anorganik. Organik ya, sampah plastik. Sehingga kedepannya harapan kita dengan beredukasi, misalnya sampah organik kita akan kelola menjadi kompos dan sampah plastik atau non organik. Di sini di Fafak, Ibu Yuli tahu sudah ada bank sampah.
1: Iya.
0: Sudah ada bank sampah. Kita akan mengedukasi supaya sampah-sampah itu ya jalurnya ke bank sampah. Ya, kalau sampah yang kita hasilkan satu sudah kita jadiin sampah, satunya kita jual dan selain mendatangkan income bagi kita, mungkin yang petugas angkat sampah ini tidak tahu sampah apa yang dia mau angkat.
1: Nah, iya.
0: Itu apa kedepannya kita tuh seperti itu.
1: Oke. Okay. Baik, ini kita semua punya harapan dan cita-cita bersama ya, supaya yang paling penting itu kesadaran sebenarnya ya. Jadi hari ini Mama dan juga Ibu Els hadir di sini tuh mengedukasi sebenarnya. Jadi untuk warga masyarakat yang sore hari ini mendengarkan siaran Pro 1 yang ingin bertanya langsung ya terkait dengan tema yang kita bahas di sore hari ini terkait dengan kolaborasi untuk Fafak yang lebih bersih dan berkelanjutan. Baik, Mama, seberapa penting peran ibu-ibu PKK sebagai agen perubahan dalam membangun budaya hidup bersih di masyarakat?
2: Ya, seperti tadi yang sudah saya sampaikan, Mbak, bahwa memang ibu PKK itu kan hampir semua ibu PKK adalah ibu rumah tangga, ya, dan penghasil sampah terbesar adalah dalam rumah tangga. Jadi peran ibu PKK selain mungkin untuk dirinya sendiri, mungkin bisa berbagi dengan ibu-ibu di sekelilingnya, seperti itu. Karena sampah untuk kedepannya seperti yang Ibu Els tadi juga sudah sampaikan, bahwa nanti sampah itu mungkin kita akan pilah sudah dari rumah.
1: Oke. Okay.
2: Jadi dari rumah itu pada saat kita akan membuang sampah sudah dipilah plastiknya sendiri, sisa makanan sendiri, sisa dari batang-batang sayur atau buah itu sendiri, dan sampah yang memang sudah tidak bisa didaur ulang sendiri. Jadi pada saat seperti plastik itu kita seperti tadi sudah ada bank sampah, kita bisa jual ke bank sampah. Sedangkan sisa-sisa makanan dan batang-batang sayur yang itu bisa kita bentuk sebagai kompos sendiri, seperti itu. Jadi pada saat kita membuang sampah itu hanya sebagian kecil, tidak lagi banyak-banyak. Tidak lagi seperti yang sekarang sampah itu kan semua tercampur ya, dari plastik sisa makanan semua yang dibuang. Jadi saya selalu berharap bahwa peran ibu PKK itu untuk pengelolaan sampah ini, mari kita memberi contoh kepada ibu-ibu di sekitar kita bahwa kita ini akan menjadi duta sampah, yang kita akan apa yang kita tanggung jawab dulu lah, bahwa dari diri sendiri kita akan tularkan itu kepada masyarakat di sekitar kita. Jadi sangat berharap bahwa ibu-ibu PKK nanti yang akan mendahului
1: program ini. Baik, nah Mama, kalau bicara tadi kadangkala kan ketong punya cita-cita, ketong punya iming-iming ke depan, rancangannya sudah seperti ini nih. Tapi kan pasti di dalamnya ada tantangan. Nah,
2: betul
1: ini
2: sekali.
1: Seperti apa nih, Ma? Apa saja tantangan yang dihadapi? Bagaimana Mama turun langsung ke lapangan lalu mengajak masyarakat untuk mari kita sama-sama ada dalam perubahan untuk membangun budaya bersih ini?
2: Iya. Memang tantangannya sangat luar biasa, Ma. Kita itu untuk merubah sifat dan karakter manusia itu tidak segampang kita membalik telapak tangan. Jadi kita memang harus pelan-pelan, harus memberi contoh seperti apa sih. Jangan kita bicara tetapi kita sendiri tidak melakukan itu. Jadi tantangan-tantangan itu kedepannya mungkin kita akan lebih apa ya, dari hati ke hati, apalagi untuk memberikan sosialisasi memilah sampah itu nggak gampang loh. Memilah sampah dari yang plastik dipisahkan, dari yang sayur-sayuran dipisahkan, sisa makanan dipisahkan, itu tidak gampang karena sudah kebiasaan kita kan membuang sampah, ya udah itu semua dicampur dibuang
1: jadi
2: ke tempat
1: satu.
2: Sampah. Jadi mungkin kedepannya kita akan kolaborasi dengan DLH untuk menyediakan tempat-tempat sampah yang mungkin di tempat-tempat umum maupun di sekolah-sekolah itu tempat sampah pilahan itu yang sudah ada tiga itu biasanya kalau kita di kota-kota besar kan ada.
1: Iya, ada.
2: Itu mungkin kita lebih menyediakan itu, jadi sifat tadi apa kebiasaan-kebiasaan yang tadi membuang sampah dicampur itu sudah pelan-pelan kita akan contohkan bahwa sampah itu plastiknya dibuang sendiri, sisa makanan, kertas seperti itu. Jadi tantangan-tantangan itu mungkin memang kita nanti akan lebih apa ya, lebih semangat lah, lebih untuk bisa mewujudkan fak-fak bersih itu memang kita harus banyak ini
1: butuh apa ya,
2: kesabaran
1: gitu. Nah ini kalau Ketua Fogja sendiri seperti apa nih, karena kalau bicara tantangan pasti ya dari semua segi pasti ada tantangannya begitu.
0: Kalau menurut saya memang perlu tantangan seperti Mama bilang tadi, seperti tidak gampang dan tidak seperti
2: merubah merubah kebiasaan yang sudah.
0: Kalau kita tidak mulai, siapa yang mau mulai? Kita tidak usah perlu yang hal-hal yang besar. Saya memberi contoh, Mama ini juga suka sidak di rumah-rumah kami. Ibu ini benar. Mama ini kalau apa hari raya tuh dia jalan semua rumah. Tanpa secara langsung kami tuh ya, kami juga harus siap dalam kondisi bersih, terlihat harus ada tempat. Kalau saya seperti itu. Jadi memang sebagai kita ibu-ibu PKK itu harus menjadi contoh.
1: Contoh benar.
0: Dan bukan berarti kami semua sudah jadi contoh yang baik.
1: Iya.
0: Kami tetap akan
1: belajar bisa. sama-sama belajar.
0: Sama-sama belajar, sama-sama saling mendukung, sama-sama memberikan penguatan sehingga tantangan-tantangan itu pasti akan kita lewati. Ya, kita memang yang penting kita memulai. Kalau kita tidak memulai, siapa lagi yang memulai? Kalau kita cinta fak-fak ya memang itu harus kita, sehingga jangan sampai akhirnya bukan sampah yang tadi saya bilang harus akhir di rumah, bukan akhir di rumah tapi akhir di got kan.
1: Iya.
0: Terus sementara saya termasuk saya juga suka mandi-mandi di bawah itu
1: jalan reklamasi.
0: Kan kalau hujan sampah juga di situ.
1: Iya. Nah, jadi ini apa namanya PR begitu ya Ibu ya. Punya harapan bahwa saya pikir mungkin pemerintahan paling terkecil itu ada di RT. Mungkin Mama melalui Bapak Distri, Kepala Kampung, tapi mungkin hanya sebatas orang-orang tertentu, tapi kalau turun langsung ke apa RT, kelurahan, saya pikir ya ini mari Mama kita sama-sama supaya mengedukasi kita punya masyarakat, karena sampai hari ini sejujurnya Mama, kita jalan kalau dengan kendaraan Mama bisa bayangkan dorang ludah pinang dari jendela mobil. Ya, kami rasa Mama sambil makan-makan buah, buang kulitnya saja itu kami rasa. Jadi sedih melihat fak-fak hari ini masih krisis dengan sampah, kesadaran masyarakat yang sangat minim sekali untuk buang sampah. Ya tadi sudah dibilang bahwa ini menjadi tugas bersama, sampah itu dari rumah yang kita bawa keluar gitu ya. Baik Mama, nah ini kalau kita bicara banyak pastinya PKK punya program. Ya, banyak sekali program bagaimana mungkin yang jadi pertanyaan apakah TPPKK juga memiliki program edukasi mengenai pemilihan sampah organik dan juga apa namanya anorganik. Karena sesungguhnya tadi Mama juga sudah bilang bahwa untuk mau pilah-pilah sampah ini juga tergampang gitu ya Mama ya. Ini seperti apa ini Mama? Ada
2: Jadi seperti tadi Mbak, nanti mungkin kita akan memulai dari anggota kita dulu. Di rumah-rumahnya itu harus mulai memilah sampah. Memilah sampah organik dan anorganik tadi. Jadi kalau memang dari pemerintah belum diberikan bantuan, tapi kemarin dari Bu Lisa katanya mereka sudah pengadaan sih tempat sampah yang pilah-pilah itu. Kalau memang belum pun seperti kami di kediaman Mbak, itu saya sudah mulai biasakan orang-orang di rumah untuk memilah sampah. Milah sampah plastik dan sisa makanan maupun sisa buah-buahan. Karena dengan begitu otomatis kita akan memberi contoh. Memilah sampah itu seperti apa. Karena itu tadi tidak gampang dan itu sudah sifat mendasar yang kita tidak bisa kita tidak bisa merubah dalam sekejap, tapi saya yakin dengan kita punya semangat, dengan kita kolaborasi antara dinas-dinas terkait sampai Bapak Distrik, Bapak Kampung, seperti tadi RT, kelurahan, itu semua akan terwujud kalau memang kita semangat. Semangat dan ada kekompakan.
1: Baik. Itu, ya. Nah ini Ibu, Mama, kalau ketong bicara sosialisasi ini kan, saya pikir Mama sudah capek-capek jalan sampai ke kampung-kampung, keluar masuk hutan, PC, kena hujan, panas, iya kan Mama? Iya. Sampai menginap di kampung-kampung, kita memang harus warga masyarakat, mari kita apresiasi dan melihat hal ini, bahwa Mama ini bukan kerja pura-pura, tipu-tipu begitu ya, bukan cuma program yang tutup mata buka mata terus program ada, tapi memang Mama sudah merancang ini sedemikian rupa dalam satu tahun itu kegiatan apa yang Mama buat begitu. Nah ini sejauh ini Mama, yang saya mungkin TPPKK mungkin juga ini menjadi PR mungkin ya, bisa turunkah langsung ke sekolah-sekolah ya, mungkin melihat karena kebanyakan ini sampah plastik kecil-kecil yang ada di pinggir-pinggir jalan itu dihasilkan oleh anak-anak sekolah yang pulang sekolah di pinggir jalan lalu buang. Nah ini sejauh ini apakah Mama dan teman-teman dari PKK ini apakah sudah kolaborasi dengan sekolah-sekolah tertentu atau seperti apa Mama?
2: Ya, kebetulan kami ini baru selesai ada rapat Mbak, ada bukan rapat sih, semacam diskusi di kantor Pemda mungkin beberapa hari yang lalu dan kita memang sedang membentuk tim maupun regulasinya dan di situ juga kemarin ada hadir guru-guru ya dan memang mereka juga menyampaikan bahwa apalagi di tempat ini di RTH itu kan kebanyakan yang nongkrong-nongkrong pasti anak muda kalau malam-malam. Nah saya selalu menghimbau pada anak-anak muda, anak-anak sekolah termasuk anak-anak muda itu, kalau pada mereka pada saat ngumpul nongkrong nih, nongkrong ngobrol ngobrol gitu, pada saat mereka selesai ngobrol-ngobrol pergi, pasti jejak yang ditinggalkan adalah sampah.
1: Benar.
2: Di kaki-kaki mereka ini pasti sampah yang dibuang sembarangan, mungkin itu dari minuman ataupun dari snack-snack. Nah apakah langkah baiknya kita memberikan mereka semacam apa ya himbauan bahwa bolehlah mereka makan-makan tapi setelah itu mereka buang di tas mereka atau membawa
1: plastik
2: ya. Jadi pada saat mereka selesai ngobrol-ngobrol itu tidak ada jejak sampah yang dihasilkan seperti itu. Dan kemarin kami juga menghimbau kepada guru-guru dan mereka akan lebih menghimbau seperti yang kami sampaikan itu untuk anak-anak muridnya dan juga mereka meminta itu seperti tadi tempat sampah yang dipilah untuk di sekolah-sekolah. Jadi anak-anak sudah diajarkan memilah sampah itu seperti apa. Seperti itu.
1: Baik. Nah ini peran Pokja sendiri nih. Kalau kita bicara tentang kesehatan lingkungan, keluarga, pasti Pokja punya, Pokja 4 ini punya tanggung jawab yang punya peran yang mungkin jauh lebih besar ya kalau kita bicara tentang kebersihan begitu. Nah, ini bagaimana Pokja mengajak generasi muda nih untuk bagaimana tadi Mama sudah sempat bilang bahwa ketemu anak-anak muda sekarang don duduk minum habis itu sungguh mati Mama. Don berdiri itu kasih tinggal lampu sampah begitu. Itu real. Ya, saya baru malam kapan ya? Malam Minggu kemarin itu saya sempat tegur anak-anak remaja habis minum itu di Dewata di Jalan Baru itu habis minum. Di Dewata itu kan ada tempat sampah yang sudah diatur. Kenapa habis minum, habis makan terus ditinggalkan begitu? Nah, ini sesuatu yang memang kita harus tegur ya, tegur dengan santun, saya pikir mereka akan terima dengan baik begitu. Nah ini Pokja 4 seperti apa nih?
0: Baik, terima kasih. Jadi yang tadi sudah disampaikan Mama bahwa dalam hasil keputusan rapat bersama ya Ma, kita akan membuat tim.
1: Okay.
0: Di dalam tim itu ada terlibat guru ya dan dinas-dinas terkait, dinas apa pemberdayaan perempuan, lingkungan hidup dan kami, dan juga kami melibatkan yang mengelola bank sampah.
1: Oke.
0: Okay. Nah, jadi hasil keputusan kami itu kemarin berdasarkan masukan dan saran akan dibuat satu regulasi terkait dengan keberadaan bank sampah. Nah, dasar itu kita berpijak di itu, bentuk kolaborasi-kolaborasi itu kita akan tuang di dalam kegiatan-kegiatan edukasi yang akan kita rencanakan. Jadi kita akan membuat edukasi mungkin memang menjadi tugas dan tanggung jawab pemeliharaan lingkungan hidup, ya. Karena apapun yang kita kerjakan ini adalah bentuk program yang kita juga harus langsung mempertanggungjawabkan itu ke Ketua BKK Pusat ya, Mama ya. Nah, jadi nanti setelah timnya terbentuk, kami sudah akan sementara merancangkan kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan setelah regulasinya keluar sambil hal-hal tadi yang sudah kita sampaikan.
1: Oke, baik.
0: Edukasi-edukasi itu akan kita lakukan mulai dari Ibu PKK yang menjadi contoh dan kita akan tindak lanjuti di dalam program-program edukasi yang berlanjut sesuai dengan regulasi yang sudah.
1: Oke. Baik, nah ini kalau program PKK ini sudah jelas ya Mama ya, dari setiap Pokja juga pasti punya program-program kerjanya dengan banyak sekali edukasi-edukasi yang ingin dibagikan. Tapi kembali lagi ke masyarakat itu sendiri, ke diri kita sendiri. Nah ini Mama, kalau mungkin Mama sempat jalan-jalan ya di beberapa lokasi di Kota Fakfak ini, mungkin Mama ada sempat lihat kah mungkin salah satu bak sampah yang menurut saya itu sudah bukan bak sampah lagi ya. Mungkin ini kita sharing saja ya Mama, saling-saling memberikan masukan saran seperti di PLTD Kebun Kapas ya. Itu kan sudah tidak ada bak sampah, tapi warga masyarakat di sana itu masih saja membuang sampah di sana. Itu satu. Yang kedua, di seputaran SD Impres Jalan Kokas itu juga sebenarnya tempat sampahnya tidak layak. Kenapa saya bilang? Karena memang lokasinya berdekatan dengan perkantoran warga, perumahan warga dan juga ada sekolah. Begitu juga di SMK Yapis dan SMP Negeri Mama. Kalau Mama sempat lihat itu, Mama kalau jalan hari Sabtu, hari Minggu itu kan petugas kebersihan itu kan jalan pagi ya Mama ya. Nanti kalau sore itu tidak ada pengambilan sampah. Itu sejujurnya Mama sampai hari Minggu tuh hampir setengah badan jalan itu tertutup oleh sampah. Itu yang ada di SMK Yapis ini dalam kota. Belum lagi kalau di SMA 1 Mama. Di SMA 1 itu parkir pas di pinggir tempat tempat sampah Mama. Itu kan saya pikir anak-anak mau belajar bagaimana sementara mereka tiap hari menghirup udara yang sudah tidak sehat. Nah ini seperti apa Mama melihat dan apa langkah-langkah yang nanti Mama lakukan bersama TPPKK?
2: Ya betul. Memang untuk masalah sampah ini benar-benar dari mulai pertama mungkin saya menginjakkan kaki di Kota Fakfak adalah fokus saya tuh memang sampah. Karena sampah, pengelolaan sampah memang betul belum maksimal di Kabupaten Fakfak ini. Tapi begini Ma, mungkin pemerintah juga jangan menyalahkan masyarakatnya. Tetapi dukungan pemerintah lewat dinas terkait yang pengelolaan sampah juga harus diperhatikan. Seperti pengadaan ini, termasuk ini saya selalu komplain ke dinas lingkungan hidup. Mungkin dinas-dinas itu kadang-kadang sering bilang bahwa Mama ini terlalu cerewet. Karena selalu apa yang saya lihat itu, saya selalu bilang ini dinas mana ya yang punya ini tanggung jawab. Jadi saya selalu apa yang Mama lihat, saya selalu komplainnya ke dinas terkait. Jadi saya bilang Bu Lisa, bak sampah yang sudah tidak layak, yang notabene mungkin itu sudah tidak bisa dipakai, tetapi masih saja kalian pertahankan seperti itu juga tidak bagus. Maksudnya tidak benar lah. Harusnya bagaimana sih caranya kita harus menyediakan tempat sampah yang bagus sehingga masyarakat itu ini di luar mungkin pemilahan-pemilahan sampah ya. Karena kita ini kan baru mau mulai untuk memilah sampah dan itu juga belum berjalan. Sampah-sampah ini kan yang sekarang kita dihasilkan masih berbentuk sampah yang campuran ini. Dan mereka juga masih membuangnya di tempat-tempat sampah. Jadi saya juga menghimbau pada DLH maupun pemerintah untuk lebih fokus juga dengan tempat-tempat sampah. Tempat-tempat sampah yang sudah tidak layak itu coba mungkin diperbaiki atau mungkin diganti dengan yang baru, ataupun kalau memang belum ada dayanya bagaimanalah caranya, seperti itu. Mungkin ada sedikit renovasi atau sedikit diperbaiki sehingga sampah-sampah itu tidak berjatuhan di sekelilingnya sehingga menimbulkan suasana yang tidak nyaman. Karena banyak sekali kan Mbak yang sampah-sampah yang saat ini memang kurang memadai, tetapi masih dipertahankan seperti itu, sehingga masyarakatnya sudah membuang di mana? Ya di tempat itu saja. Jadi mungkin kita juga jangan terlalu menyalahkan atau membebani masyarakat. Kenapa sih kalian membuang sampah? Ya karena tidak ada tempat. Tidak ada. Kalau ada misalnya ada memang tempat-tempat sampah yang bagus-bagus yang disediakan di setiap titik yang masyarakat bisa buang, pasti sampah-sampah itu tidak akan tidak akan berhamburan di jalan raya seperti itu. Jadi mungkin nanti kita saya selaku ketua PKK saya selalu melihat hal itu, dan saya kalau menemukan hal-hal seperti itu biasanya saya tidak lapor ke pemerintah daerah langsung, ke Pak Bupati, tetapi saya selalu ininya ke dinas terkait, sehingga apa yang menjadi tujuan Mama itu bisa langsung tepat.
1: Baik. Nah ini Ketua Pokja, Ibu Els, ada yang mau ditambahkan?
0: Ya, kami akan melakukan bagian kami. Ya, karena kami setahu itu memang masalah. Dan dengan tim yang terbentuk, kami juga akan berusaha melakukan bagian kami. Harapannya ke depan tidak akan sampah itu akan habis di rumah. Tidak akan dibuang atau dia apa meluber kemana-mana karena tidak ada pembuangan. Sampah masih cair. Harapan kami ke depannya tidak ada sampah yang seperti, karena memang ada beberapa bak sampah yang memang sudah
1: tidak
0: yang di depan Immanuel sudah tidak ada, karena memang itu mengakibatkan bau yang
1: besar.
0: Nah sebenarnya tadi kan Mbak Yulia, apa sih yang kita belajar ya dari orang lain, kita belajar, saya contoh saya belajar di Denpasar, ya itu juga masalahnya sampah. Anak saya di kos itu kalau dia buang sampah campur, maka apa kalau mereka di Denpasar itu ada pamong, pamongnya akan datang, dia tidak akan angkat sampah itu. Sampai orang yang punya rumah yang punya di kos dia harus pilah sampah baru diangkat. Kalau tidak pilah dia tidak akan. Artinya itu komitmen mereka di daerah itu sungguh-sungguh. Dan kalau kan akhirnya tak, sampah itu menumpuk di rumah, dan pasti otomatis kami juga akan tergerak harus memilah. Kotara pilah sudah orang terangkat kotak sampah kan begitu. Nah itu saya pikir itu contoh yang baik. Nah di situ, mulai di situ anak saya juga mulai dari sekarang dia sudah pilih dari dapur. Yang mana yang plastik, yang mana bekas. Ini, sampai minyak jelanta pun dia bilang, Mak, sekarang saya jual minyak jelanta. Saya tampung minyak jelanta dari teman-teman saya. Itu mendatangkan income. Walaupun hanya 5.000 sebenarnya. Aduh, kita memang 5.000 karena bisa
1: 5.000 berguna sih.
0: Ada akal masih tampung. Minyak jelanta pun dia tampung. Nah, saya pikir itu contoh yang baik yang bisa kita bawa menjadi bagian dari perubahan di
1: Baik. Dan ya baik, untuk pendengar di sore ini yang mau bergabung ya, jalurnya masih saya buka di 0811 495 9490. Ya, dan mungkin kembali lagi untuk Mama ya. Kalau tadi Mama ada beberapa hal yang kita sharing-sharing di sini saja, atau saling kasih tahu. Mungkin Mama lebih banyak ke kampung sampai mungkin di dalam sini tidak terlihat, ya nanti kami bantu untuk menyampaikan begitu ya Mama ya. Oke. Nah ini Ma, apakah TPPKK juga memiliki target atau indikator? Pasti ya, semua kegiatan itu pasti ada target, ada indikator yang ingin dicapai begitu. Nah ini sejauh ini seperti apa Mama untuk 2026 saja Mama?
2: Ya, untuk 2026 ini memang kita baru mulai berjalan ya Mbak ya. Jadi memang banyak sebagian program-program kerja kita yang belum kita laksanakan secara maksimal. Seperti mungkin program kerja di Pokja-Pokja sendiri, karena saya saya ini sebagai ketua PKK juga sebagai ketua Posyandu maupun PAUD dan di Granada. Jadi untuk kedepannya ini mungkin saya akan memberdayakan ibu-ibu saya yang di Pogja-Pogja untuk lebih mandiri, jangan menunggu saya, tetapi mereka sudah harus bergerak. Jadi saya sudah mulai sekarang, saya sudah membekali mereka untuk bergerak seperti apa Pogja-Pogja punya kegiatan. Jadi jangan menunggu dari perintah saya, tetapi harus sudah langsung langsung tanggap bahwa Pogja ini harus kerja ini, Pogja ini harus bekerja ini. Karena kalau menunggu saya ini satu hari bisa empat jabatan itu saya laksanakan. Sebagai pagi Bunda PAUD, siang PKK sampai Dekranasda dan Posyandu. Jadi saya bilang jangan menunggu mama lagi sekarang. Kalian sudah harus tanggap, harus mandiri. Jadi untuk tahun 2026 ini memang jujur kami memang belum maksimal dalam kerjanya, karena dari Pogja-Pogja pun kita masih mengumpulkan data-data untuk kita susun program kerja apa yang menjadi unggulan dari masing-masing Pogja seperti
1: itu. Baik, kalau Pogja 4 ini seperti apa nih indikatornya?
0: Baik, kalau bicara indikator ya memang ada target ya, mewujudkan keluarga sehat dan bebas penyakit. Salah satu indikator kita ya, sebenarnya ada beberapa indikator ya, termasuk PHBS ya, balita sehat, cakupan posyandu, kita menunjang kegiatan-kegiatan program-program pemerintah. Jadi sebenarnya kalau PKK itu juga OPD tersendiri
1: harusnya seperti itu.
0: Kerja-kerja kita juga seperti begitu. Salah satu juga itu penurunan stunting. Kita juga tahu bahwa salah satu penurunan stunting itu adalah lingkungan, mencegah lingkungan yang bersih, sehat. Nah, dengan upaya kita membereskan sampah ini, itu juga merupakan salah satu bagian supaya tujuan kita itu tercapai, masyarakat yang sehat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan.
1: Oke, baik. Nah, ini apa harapan dari Pogja 4 terhadap keterlibatan sektor swasta, media, juga komunitas dalam mendukung gerakan dari fak-fak yang lebih bersih dan berkelanjutan?
0: Baik, terima kasih. Sebenarnya edukasi tentang sampah udah kita dapat, semua orang juga sudah tahu ya, lewat TikTok bagaimana pengelolaan sampah, dari sampah bisa menghasilkan hal-hal itu sebenarnya yang kita bisa tiru ya. Kalau kita tunggu uang, mungkin barangnya nggak bisa jadi-jadi, karena prosedur mengeluarkan uang sampai ke lini yang paling kecil itu tidak mudah ya. Sama saja memangnya PKK ini gaji kita berapa kan, tapi ada rasa kepedulian, rasa cinta kepada fak-fak. Kalau saya itu yang penting kita cinta fak-fak ini. Saya lahir, besar, bertumbuh, menikah. Fak-fak ini memberi hidup bagi kita. Nah, kalau kita punya rasa kepedulian kepada fak-fak itu, kita akan mau melakukan walaupun itu hal yang kecil. Hal yang kecil yang saya himbau bisa kita lakukan dari rumah saja. Bagaimana sampah yang kita hasilkan dari diri sendiri. Sama itu, kok pun tanggung jawab. Kok di mana kok tanggung jawab? Jadi saya juga begitu. Kemana kalau ini gula-gula kecil yang dulu kami biasa kalau di mana-mana kita buang sembarang, sekarang itu masuk di dalam tas, sampai di rumah baru kita buang. Hal-hal yang kecil itu yang harus kita tanamkan, bentuk-bentuk kepedulian itu. Kita orang lain di sana subis, masa kita di sini nggak bisa ya, hal-hal itu. Jadi ya sebenarnya yang tadi mama sudah sampaikan bahwa memang harus ada media-media, bahwa memang harus ada tempat sampah. Nah, kita berusaha sampai ke situ. Tetapi sebelum sampai ke situ kan kita juga butuh perubahan dari diri kita sendiri. Karena bisa orang lain datang rubah kita dari diri sendiri. Hal kecil yang kita buat itu akan menjadi pengaruh, membawa atmosfer baik buat setiap orang di sekeliling kita. Kita itu menjadi pion, menjadi contoh. Harapan kita ke depan itu kita harus seperti itu.
1: Baik. Iya, itu dari Pogja, Ketua Pogja ya, Mama ya. Nah, ini kalau Mama sendiri nih, karena kita dibatasi waktu ya, mungkin apa yang menjadi harapan dan juga pesan dari Mama, bukan hanya untuk ibu-ibu PKK ya Mama ya, lebih khusus untuk ketumpu Mama-Mama yang ada di rumah, karena Mama-Mama yang lebih banyak di rumah begitu ketimbang Bapak. Silakan Bapak.
2: Jadi karena
1: silakan
2: Mama. Ya, karena sampah itu adalah tanggung jawab dari masing-masing pribadi ya Mbak. Apalagi Mama-Mama itu adalah di dalam rumah tangga adalah mama-mama itu ratunya rumah tangga. Hmm. Yang bisa mengurus rumah tangga seperti apa adalah di tangan mama-mama. Jadi saya berharap bahwa pemilahan sampah ke depannya sehingga sampah-sampah itu tidak akan menumpuk, karena sekarang kan sampah itu dibuangnya ya masih tercampur. Jadi banyak sekali sampah setiap rumah tangga itu ada berapa banyak itu karena tercampur tadi. Iya. Jadi kalau kedepannya itu ada pemilahan sampah plastik sendiri, seperti tadi minyak jelantah, iya, itu sekarang tuh bank sampah, asal untuk diketahui saja, bank sampah itu sudah menerima plastik bekas minum, jelantah, buku, karton-karton, itu sudah mereka akan membeli. Jadi saya menghimbau kepada mama-mama di rumah, jelantah itu jangan dibuang. Jelantah itu bisa dikumpul, nanti akan dibeli sama mas bank sampah tadi.
1: Okay.
2: Seperti juga karton, seperti kertas-kertas buku-buku, terus apa ini plastik. Plastik itu yang paling ini plastik.
1: Okay.
2: Jadi nanti kalau sudah mendaftar pun nanti akan diberikan tempat sampah dari bank sampah dan mereka akan mengambil, Mbak.
1: Okay.
2: Kita tidak perlu datang ke bank sampah, mereka sendiri yang akan mengambilnya ke rumah masing-masing. Jadi saya berharap bahwa kedepannya untuk mama-mama di Kabupaten Fakfak ini kembali kepada diri sendiri bahwa memang sampah adalah tanggung jawab kita masing-masing untuk bisa mewujudkan Kabupaten Fakfak ini bersih. Saya berharap bahwa tanggung jawab sampah di masing-masing rumah adalah tanggung jawab dari masing-masing keluarga itu. Jadi pemilahan sampah dari masing-masing keluarga itu jangan dianggap sepele, karena itu akan menjadi cikal bakal bahwa fak-fak itu akan bersih itu dari masing-masing rumah. Jadi saya berharap bahwa dengan kita siaran ini, saya berharap bahwa ada sesuatu yang bisa dipetik, paling tidak diikutilah, walaupun itu mungkin sekecil apapun itu bisa diambil hikmahnya dari kita siaran kita di sore hari ini.
1: Baik, Mama, tadi bentuk harapan ya untuk masyarakat bagaimana kembali lagi ke kesadaran masing-masing. Kalau kita bicara sampah ini, mau petugas sampai beribu-ribu pun, tapi kalau masyarakat masih tetap dengan tidak menyadari betapa pentingnya, saya pikir mungkin hari ini Mama tim PKK sudah mengusahakan, dari dinas terkait juga sudah mengusahakan, tapi kembali lagi ke masyarakat itu sendiri. Apakah dia merasa mencintai, jangan cuma merasa cinta diri sendiri, kita juga harus cinta lingkungan begitu, karena apa yang kita mau apa namanya turunkan untuk anak cucu. Karena sejujurnya Fakfak ini menjadi kota tertua di tanah Papua, tapi sampai hari ini kesadaran masyarakat saya pikir bukan hanya di Fakfak, hampir seluruh kabupaten, tapi saya percaya bahwa ada usaha yang dilakukan oleh baik itu pemerintah, hal ini dalam hal ini juga PKK juga punya tugas dan tanggung jawab, ada GOW, ada DWP, berarti semua punya peran di dalamnya. Ya, harapannya edukasi yang sore hari ini Mama dan juga Ibu El sudah sampaikan, semoga ini bisa diterima dan bukan menjadi harapan dan cita-cita Mama saja ya, tapi ini menjadi apa cita-cita bersama bahwa mari kita wujudkan Fakfak ini bersih, nyaman untuk kita tempati, dan generasi ke depan ini generasi-generasi emas yang akan kita ciptakan. Begitu, kalau kita ciptakan sampah hari ini yang membawa dampak yang kurang baik, percayalah bahwa kita juga akan menurunkan generasi-generasi yang saya pikir akan sama dengan apa yang kita lakukan hari ini. Terima kasih Mama sekali lagi untuk kehadirannya, Ibu Els untuk waktunya juga sudah hadir di Pro 1 Fakfak. Mama jangan bosan-bosan kalau nanti kita hubungi lagi, mungkin terkait dengan Mama punya kegiatan-kegiatan apa lagi, kami siap untuk berbagi cerita. Terima karena kasih. Saya percaya di RRI kita bisa mengedukasi untuk semua masyarakat. Baik, pendengar di mana saja berada, saya akhiri obrolan kita di Green Radio sore hari ini, dan tak terasa waktu jual yang memisahkan kita. Akhirnya saya Yuli Romana undur diri dari ruang dengar Anda. Kita bisa jumpa lagi di besok pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat sore.

kasih untuk Anda yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami program Mas 1. Senang sekali saya Hatijah Bajo dapat kembali temani ruang dengar Anda di lanjutan Fafak sore hingga malam hari nanti dengan berbagai segmen yang sudah kami siapkan untuk Anda. Ya, mana Anda sudah ditemani rekan saya Yuli Rorohmana di lintas Fafak siang hingga sore hari ini. Dan baik pendengar, khususnya untuk Anda kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, menemani suasana Anda di sore hari ini sambil mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib yang untuk edisi hari ini ya, Sabtu, jatuh pada pukul 18.19 menit waktu Indonesia Timur. Rangkaian lagu-lagu islami ke ruang dengar Anda, saya hadirkan untuk Anda semua.

Baik pendengar kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, selanjutnya kita ikuti bersama pengajian Al-Quran diikuti dengan tarhim dan azan maghrib untuk wilayah Fakfak dan sekitarnya.

0: Inna solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Baik kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami yang tengah bertugas di studio, rekan-rekan yang bertugas di pemancar, mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: Berkata baik atau diam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: serba digital, bagaimana cara dengarkan radio ?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya toh.
0: Oh ya? Bagaimana deh cara?
1: Download di App Store atau Play Store, RRI Digital.
0: Oke, oke, ada apa saja di RRI Digital?
1: Kau bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nah, deh cara toh, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia.
1: Jadi toh, kalau kau rindu dengan kampung halaman, silahkan kau pilih. Ada Makassar, ada Medan, Ambon, Jogja, juga ada.
0: Iya weh, kota yang ada RRI-nya ada di RRI Digital weh.
1: Iya, dan banyak anak-anaknya. Ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi, tunggu apa lagi? Mau program musik, informasi, atau edukasi? Semua ada di RRI Digital.

0: Esensi Buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Kuantum Ikhlas karya R.B. Sentanu mengajarkan tentang pentingnya ikhlas atau ketulusan hati sebagai kunci untuk meraih kebahagiaan dan kesuksesan. R.B. Sentanu menjelaskan bahwa konsep ikhlas tidak hanya sebatas pengertian spiritual, melainkan juga dapat dijelaskan melalui sudut pandang sains, khususnya fisika kuantum. Menurutnya, etika seseorang berada dalam kondisi ikhlas, ia mampu memancarkan energi positif yang sejalan dengan hukum alam semesta. Energi ini memungkinkan kita untuk menarik hal-hal baik ke dalam hidup dan meraih tujuan yang diinginkan. Di dalam buku ini, R.B. Sentanu juga mengungkapkan bahwa perubahan pola pikir sangat berpengaruh terhadap hasil yang kita peroleh dalam hidup. Pikiran bawah sadar memegang peranan penting dalam menentukan bagaimana kita menjalani hidup dan mencapai tujuan. Dengan menyelaraskan pikiran sadar dan bawah sadar melalui teknik kuantum ikhlas, kita dapat membuka pintu bagi potensi terbaik diri kita untuk muncul serta menciptakan kehidupan yang lebih bermakna dan harmonis. Demikian esensi buku Kuantum Ikhlas karya R.B. Sentanu.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang selalu setia temani suasana Anda ya. Segala aktivitas di hari ini mudah-mudahan berjalan dengan lancar, sukses selalu untuk Anda. Nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Timur, kami sampaikan warta berita daerah, dan tentunya masih saya temani Anda di Fak-Fak Malam ya, dengan berbagai segmen hingga nanti menuju ke pukul 24 malam. Kami yang bertugas akan pamit dari ruang dengan Anda. Sekali lagi terima kasih untuk yang masih memilih kami sebagai teman setia Anda di suasana malam hari ini ya. Segala apa yang sudah dipersiapkan ya, berjalan lancar. Nah, apalagi untuk Anda para petugas-petugas malam yang sepertinya sudah mulai mempersiapkan segala sesuatunya, ya mudah-mudahan aktivitas di hari ini berjalan lancar, sukses untuk Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

karpet merah yang kini identik dengan kemewahan dan selebriti memiliki sejarah panjang yang berakar dari ribuan tahun lalu. Awalnya simbol ini bukan digunakan untuk menyambut bintang film, melainkan sebagai penanda kekuasaan dan kehormatan. Jejak paling awal dari konsep karpet merah ditemukan dalam karya sastra Yunani kuno. Dalam drama tragedi Agamemnon, karya Aeschylus yang ditulis sekitar tahun 458 sebelum masehi, Ratu Litemnestra menyambut suaminya Raja Agamemnon dengan gulungan kain berwarna ungu tiran yang memiliki corak kemerahan. Sebuah tindakan yang dianggap sangat mewah dan hanya layak untuk dewa. Agamemnon sendiri sempat ragu untuk menginjak kain itu karena dianggap terlalu angku bagi manusia biasa. Nah, di masa-masa selanjutnya, warna merah dianggap sebagai simbol status tinggi. Di berbagai kerajaan Eropa, karpet merah atau permadani merah kerap digunakan untuk menyambut raja, tamu kerajaan, atau tokoh gereja. Warna merah sendiri dikenal mahal karena pewarnanya diambil dari bahan alami langka seperti serangga kohineal. Transisi penggunaan karpet merah kerana publik terjadi pada awal abad ke-20. Kereta api New York Central pada tahun 1902 menggunakan karpet merah untuk membimbing penumpang kelas 1 menuju kereta, menjadikannya simbol pelayanan eksklusif. Karpet merah mulai diasosiasikan dengan dunia hiburan pada primer film tahun 1922 di Grauman's Egyptian Theater di Hollywood. Sejak saat itu karpet merah menjadi tradisi dalam berbagai acara besar. Namun baru pada tahun 1961 karpet merah mulai digunakan secara resmi dalam ajang Academy Award Oscar. Pada tahun 1966, ketika Oscar pertama kali disiarkan dalam warna, visual karpet merah menjadi daya tarik tersendiri bagi penonton dan memperkuat asosiasinya dengan glamor. Kini, karpet merah digunakan di berbagai acara bergengsi, mulai dari festival film internasional, penghargaan musik, hingga gala amal. Lebih dari sekedar permadani, karpet merah telah menjadi simbol pengakuan, pencapaian, dan kehormatan.

Angin puting beliung merupakan salah satu fenomena alam yang kerap merugikan manusia karena daya merusaknya. Angin yang membentuk pusaran memanjang dan bergerak tanpa arah itu bisa menghancurkan dan menerbangkan apa saja yang dilewatinya, termasuk pemukiman warga, pohon-pohon besar, juga kendaraan yang ada di areal terbuka. Bencana puting beliung kerap terjadi di saat peralihan musim. Puting beliung muncul sebagai bagian dari proses pertumbuhan awan hujan yang terbentuk akibat terjadinya pemanasan yang intensif. Kedatangan puting beliung sulit diprediksi karena merupakan fenomena atmosfer dengan skala lokal. Lalu, untuk menyelamatkan diri dari amukan angin ini, apa yang harus kita lakukan sebelum, saat, dan setelah terjadi bencana? Disebutkan ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Nah, sebelum bencana, mengingat puting beliung sulit diprediksi, maka ada baiknya mempersiapkan diri sejak awal dengan cara membangun rumah atau bangunan yang kokoh dan tahan terhadap terpaan angin dengan kekuatan cukup tinggi. BNPB mengingatkan penting juga untuk mempelajari tentang bencana ini dan memahami cara-cara penyelamatannya. Terakhir, peka terhadap tanda-tanda alam yang bisa menunjukkan akan terjadi angin puting beliung. Misalnya, udara terasa panas dan langit terlihat mendung hingga sore hari. Saat bencana terjadi, hal pertama yang harus dilakukan adalah membawa masuk barang-barang yang ada di luar ke dalam rumah agar tidak terbang tersapu angin. Jika sudah, segera masuk ke dalam rumah, tutup dan kunci seluruh pintu dan jendela. Lalu matikan semua aliran listrik untuk mencegah terjadinya korsleting yang bisa memicu kebakaran. Kemudian, apabila terlihat ada potensi terjadi petir, segera jongkok dan bungkukkan badan ke lutut sembari kedua tangan mendekap lutut atau kaki. Jangan bertiarap di atas tanah. Bagi yang berada di luar rumah, BNPB menyarankan agar menghindari bangunan tinggi, tiang listrik, papan reklame, pohon, sebab semuanya bisa roboh ketika dihantam angin dan bukan tempat perlindungan yang baik. Apabila sedang dalam perjalanan, sebisa mungkin berhenti dan mencari tempat berlindung yang aman. Setelah bencana, jika angin sudah reda dan bencana sudah berlalu, segera periksakan keselamatan orang-orang terdekat. Apabila ada dari orang sekitar yang ditemukan dalam kondisi terluka atau membutuhkan pertolongan, segera berikan bantuan darurat. Selanjutnya, periksa segala sambungan, baik listrik, gas, dan sebagainya. Jika ada kerusakan, segera lapor ke pihak yang berwenang. Terakhir, jika sedang dalam perjalanan, Anda bisa kembali melanjutkannya.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya masih tetap setia ya temani suasana Anda di malam hari ini dengan berbagai rencananya. Oke, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar ya. Sukses selalu untuk Anda. Dan kalaupun memang ada sebuah rencana yang belum sempat Anda wujudkan di hari ini, jangan berkecil hati. Mudah-mudahan di esok hari nanti segala apa yang tertunda ya dapat Anda wujudkan. Semoga kehadiran kami dapat menjadi teman dan sahabat Anda. Begitu juga buat yang berada di luar kota Palafak-Fak yang masih setia bersama kami hingga saat ini. Mudah-mudahan cuaca juga cerah ya, sehingga dapat mendukung berbagai aktivitasnya. Ya, semoga kehadiran kami juga dapat menemani suasana malam minggu Anda bersama orang-orang terkasih.

kamu merasa cepat lapar saat cuaca dingin, namun tidak mudah lapar saat panas? Meski tidak semua orang mengalaminya, ternyata penelitian menunjukkan banyak orang merasa kurang lapar saat panas. Saat suhu lingkungan panas, kita terus memikirkan air dan minuman segar untuk melepas dahaga. Rasa lapar baru muncul jika tubuh dalam kondisi kurang energi. Dari kebiasaan tersebut, ilmuwan mulai mencari tahu pengaruh suhu lingkungan terhadap selera makan kita. Lalu apa hubungannya ya? Menurut Alison Childress, seorang ahli dari Texas Tech University, orang-orang di lingkungan yang bersuhu dingin mengonsumsi banyak kalori. Kalori merupakan satuan energi yang proses pembakarannya dapat melepaskan panas dari tubuh. Artinya, di suhu dingin, kita cenderung ingin makan untuk menghangatkan tubuh. Nah, pada waktu cuaca panas, tubuh

Leptin yang dilepaskan saat lambung kosong dan leptin yang diproduksi untuk memberitahu otak saat tubuh sudah kenyang. Otak kita memiliki sensor yang peka terhadap suhu tubuh dan lingkungan, sehingga membantu munculnya selera makan saat dingin dan haus.

Radio Republik Indonesia Fak-Fak dengan Warta Berita Daerah. Sari Berita. Bupati Fak-Fak Semon Dahlan menyampaikan penghargaan kepada AKBP Hendriana atas dedikasi dan pengabdiannya selama lebih dari 4 tahun memimpin Polres Fak-Fak. Bupati Fak-Fak Semon Dahlan mengajak masyarakat menjadikan peringatan 666 tahun masuknya agama Islam di Tanah Papua momentum memperkuat syiar Islam, persaudaraan, dan kerukunan antar umat beragama. Bersama saya, Hatijah Bacoh, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya.

0: kami sampaikan berita pertama. Bupati Fakfak Samondahan menyampaikan penghargaan kepada AKBP Hendriana atas dedikasi dan pengabdiannya selama lebih dari 4 tahun memimpin Polres Fakfak. Apresiasi tersebut disampaikan dalam acara Pisa Sambut Kapolres Fakfak di Hotel Grand Papua Kamis 16 Juli 2026 malam. Menurut Bupati, stabilitas keamanan yang terjaga selama masa kepemimpinan AKBP Hendriana telah menjadi salah satu faktor penting yang mendukung jalannya pemerintahan, pembangunan, serta aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat di Kabupaten Fakfak. Dalam kesempatan itu, Samondahlan mengucapkan terima kasih atas kontribusi yang telah diberikan AKBP Hendriana kepada masyarakat Fakfak.
1: Bersama pemerintah daerah dan seluruh masyarakat Kabupaten Fakfak, saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada AKBP Dr. Hendriana SMH atas pengabdian, dedikasi, serta kerja keras selama menjalankan tugas sebagai Kapolres Fakfak. Berbagai capaian yang telah diraih khususnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, memperkuat sinergitas antar lembaga serta membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat merupakan kontribusi nyata yang sangat berarti bagi daerah ini. Kami mendoakan semoga sukses selalu menyertai Bapak dalam mengemban tugas di tempat yang baru serta senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan keberkahan dalam setiap langkah pengabdian. Saya menyampaikan apresiasi

0: bahwa menjaga keamanan bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, kolaborasi yang harmonis akan menjadi modal utama untuk mewujudkan Kabupaten Fakfak yang aman, damai, dan semakin maju. Bupati Fakfak Semon Dahlan mengajak masyarakat menjadikan peringatan 666 tahun masuknya agama Islam di tanah Papua membantu memperkuat syiar Islam, persaudaraan, dan kerukunan antar umat beragama. Laporan Anwar Lamohan.
1: Bupati Fakfak Semon Dahlan mengajak seluruh masyarakat menjadikan rangkaian perlombaan Islami sebagai sarana memperkuat syiar Islam dan mempererat tali persaudaraan. Ajakan tersebut disampaikannya saat membuka kegiatan menyongsong 666 tahun masuknya agama Islam di tanah Papua di panggung ruang terbuka hijau RTH Kabupaten Fakfak Rabu malam 15 Juli 2026. Menurutnya, setiap perlombaan tentu akan menghasilkan pemenang, namun tujuan utama kegiatan tersebut bukan semata-mata mengejar gelar juara. Nilai yang lebih penting adalah semarak syiar Islam serta kebersamaan yang terbangun dalam memperingati momentum bersejarah masuknya agama Islam di tanah Papua. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia dan berbagai pihak yang telah bekerja keras menyukseskan kegiatan tersebut. Ia menilai kerjasama yang baik menjadi kunci terselenggaranya kegiatan yang mampu memperkuat ukhuwah Islamiyah sekaligus menjaga kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Fakfak.
2: Kegiatan lomba ini pasti menghasilkan siapa yang juara, tetapi hendaklah yang paling adalah siar dan semaraknya dalam memperingati hari masuknya agama Islam di tanah Papua. Selaku Bupati, saya memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ketua dan seluruh panitia dan pihak yang telah bekerja keras dalam menyelenggarakan kegiatan ini.
1: Bupati juga berpesan kepada seluruh peserta agar mengikuti setiap cabang perlombaan dengan penuh semangat dan menjunjung tinggi sportivitas. Menurutnya, kegiatan tersebut harus menjadi wadah untuk mempererat silaturahmi dan membangun persaudaraan di tengah keberagaman masyarakat. Ia mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan momentum peringatan 666 tahun masuknya agama Islam di tanah Papua sebagai pengingat pentingnya menjaga persatuan. Keberagaman yang dimiliki masyarakat Fakfak dinilai merupakan kekuatan besar dalam membangun daerah yang harmonis dan maju.
2: Mari kita jadikan momentum ini sebagai pengingat bahwa keberagaman adalah kekuatan kita dan kebersamaan adalah kunci dalam membangun daerah yang kita cintai ini menuju Fakfak yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing.
1: Melalui kegiatan tersebut, pemerintah Kabupaten Fakfak berharap nilai-nilai persaudaraan, toleransi, dan kebersamaan terus tumbuh di tengah masyarakat. Semangat syiar Islam yang dibangun melalui berbagai perlombaan diharapkan mampu memperkokoh kerukunan antar umat beragama sekaligus mendukung terwujudnya visi pembangunan Kabupaten Fakfak yang lebih maju. Anwar melaporkan.

0: Pemerintah Kabupaten Fakfak menetapkan besaran retribusi komoditas pala berdasarkan nilai transaksi yang berlaku di tingkat lokal. Kebijakan tersebut mengacu pada peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah sebagai upaya mendorong peningkatan pendapatan asli daerah PAD dari sektor perkebunan. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Fakfak Widi Asmorojati mengatakan komoditas voli pala saat ini memiliki nilai jual tertinggi dibandingkan produk turunan pala lainnya. Harga voli di pasaran lokal berkisar antara Rp285.000 hingga Rp290.000 per kilogram. Menurut Widi, besaran retribusi untuk komoditas tersebut dihitung berdasarkan presentasi dari nilai transaksi. Ya, dengan harga voli yang cukup tinggi, retribusi yang dikenakan dapat mencapai kisaran Rp1.000 per kilogram. Selain itu, ia menjelaskan bahwa peraturan daerah telah mengatur batas minimal dan maksimal tarif retribusi untuk setiap jenis komoditas pala.
1: Tentu sebetulnya

0: Ini dilihat dari produk ini, harga fully paling tertinggi. Saat ini di angka sekitar 285 sampai 290 ribu per kilogram. Nah, dari sisi retribusi, kalau diambil 0,3% itu bisa sekitar Rp1.000. Jadi kalau rata-rata sesuai dengan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah, itu minimal Rp300 dan maksimal adalah Rp1.000. 300 untuk pala kulit dan pala ketok, dan fully ada Rp1.000, termasuk juga dengan bibit pala yang hasil sertifikasi itu sekitar Rp1.000. Jadi penetapan itu berdasarkan dari besaran harga transaksi yang dilakukan secara lokalitas di daerah.
1: Ia menegaskan penetapan besaran retribusi tersebut didasarkan pada nilai transaksi yang terjadi di tingkat lokal agar tetap mencerminkan kondisi pasar di Kabupaten Fakfak. Dengan skema tersebut, pemerintah daerah berharap penerimaan dari sektor perkebunan dapat terus meningkat tanpa mengabaikan kondisi pelaku usaha dan petani pala. Warta berita daerah saat ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Fakfak. Kepala Kelurahan Fakfak Utara menghimbau masyarakat memahami program jangka menengah dan prioritas pemerintah Kabupaten Fakfak tahun 2026 guna mendukung pembangunan daerah. Laporan Januardi.
2: Saudara, Kepala Kelurahan Fakfak Utara Muhammad Irwansyah Hindom menekankan pentingnya membangun komunikasi yang baik antar pemerintah daerah, pemerintah kelurahan, dan masyarakat guna mendukung keberhasilan berbagai program pembangunan. Menurutnya, komunikasi yang efektif menjadi fondasi utama agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan optimal. Irwansyah mengatakan, langkah pertama yang harus dilakukan adalah memastikan seluruh masyarakat mengetahui program-program yang telah disusun oleh pemerintah Kabupaten Fakfak, baik program jangka menengah maupun program yang akan dilaksanakan sepanjang tahun 2026. Ia menjelaskan pemahaman masyarakat terhadap program pemerintah sangat penting agar warga mengetahui arah pelayanan di tingkat kelurahan, termasuk berbagai bantuan yang disiapkan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3: Harapannya ke depannya adalah, pertama, harus terbangunnya komunikasi yang baik. Yang kedua, komunikasi yang baik itu apa yang kita lanjutkan? Pertama, itu semua masyarakat harus tahu dulu programnya pemerintah daerah itu apa sih? Apa sih yang akan dilakukan 5 tahun ke depan ini atau mungkin sisa berapa tahun ini ya, terus 1 tahun 2020 ini apa sih, mereka harus tahu dulu, sehingga apa, sehingga masyarakat juga tahu ini, oh kelurahan pelayanannya ya ini, terus fokusnya ini gitu. Yang masyarakat harus tahu itu bantuan-bantuan apa saja yang ada pemerintah daerah buat. Ada bantuan Aladin ya, ada bantuan pendidikan gratis. Itu masih harus tahu. Jadi kelurahan itu punya tanggung jawab yang besar untuk menginformasikan apa saja nih program kerja pemerintah daerah. Masyarakat harus persiapkan apa ini untuk mendapatkan menjemput program-program tadi, bantuan-bantuan tadi. Nah, yang kedua, kolaborasi, dukungan dari semua instansi teknis yang ada di pemerintah daerah untuk fokus untuk kelurahan. Dukungannya apa? Nah, dukungannya adalah setiap aktivitas pemerintah daerah, OPD teknis, dinas dukcapil, dinas sosial, dinas pendidikan, dinas kesehatan, semuanya harus berkolaborasi juga dengan lurah di bawah, kelurahan. Karena kami yang secara administratif mengetahui kondisi masyarakat di bawah, di lapangan. Ketika kolaborasi hubungan tadi sudah terbangun dengan baik, otomatis kita bisa enak ini. Oh ya, oh datanya ini, kita jemput, datanya ini, datanya ini. Sehingga tidak ada yang namanya lagi ekosektoral. Masing-masing kerja sendiri, buat sendiri, jangan. Untuk mendukung program kerja pemerintah yang menjadi lebih baik, kita harus bekerja dengan sama-sama begitu. Tidak boleh kerja sendiri-sendiri. Kalau kita kerja sendiri, yakin dan percaya tidak akan selesai.
2: Lebih lanjut, Irwansyah mencontohkan sinergi antara pemerintah kelurahan dengan TNI dan Polri dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial di lingkungan masyarakat. Menurutnya, pendekatan kolaboratif melalui mediasi dan pembinaan wilayah akan lebih efektif dibandingkan bekerja secara sendiri-sendiri. Januardi melaporkan.
1: Program pelatihan vokasi nasional Batch 2 mendapat sambutan positif karena menawarkan berbagai kejuruan berbasis kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Laporan Januardi.
2: Saudara, Balai Latihan Kerja BLK Kabupaten Fak-Fak terus melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi program pelatihan vokasi nasional batch 2 yang dipusatkan di BLK Kabupaten Fak-Fak. Program tersebut mendapat sambutan positif dari masyarakat karena menawarkan berbagai kejuruan yang dinilai sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Memasuki pekan ke-4, pelaksanaan pelatihan antusiasme peserta tetap tinggi. Berbagai materi teori dan praktik terus diberikan oleh instruktur sesuai bidang keahlian masing-masing, mulai dari practical office, instalasi listrik hingga pengelasan. Salah satu peserta dari program Practical Office 2 sebanyak 40 jam pelajaran, Cecilia Alida Novita Gewap, mengaku pelatihan yang diikutinya memberikan pengalaman baru sekaligus bekal untuk memasuki dunia kerja. Menurutnya, materi yang diberikan mudah dipahami dan sangat bermanfaat.
4: Kalau saya, semenjak saya mengikuti pelatihan ini, tentu saja ini menambah pengalaman saya dan ini sangat berguna bagi saya. Dimana setelah saya mengikuti pelatihan ini, saya mungkin akan mencari pekerjaan. Selama mengikuti pelatihan ini, kendala tidak ada sih. Ilmu yang diberikan juga sangat bagus. Saya dapat memahaminya dengan baik. Kemudian ilmunya saya bisa menguasai dan memahaminya dengan baik.
2: Peserta lainnya dari kejuaraan instalasi listrik, Santiki Nona Musika Masor, mengatakan pelatihan tersebut membuatnya memahami berbagai dasar instalasi kelistrikan yang sebelumnya belum pernah dipelajari. Ia kini mampu mempraktikkan sejumlah teknik dasar setelah memperoleh materi dari instruktur.
5: Saya mengikuti pelatihan teknik listrik ini, dari apa yang saya tidak tahu, saya menjadi tahu tentang menginstalasi. Biar itu saya tahu sedikit-sedikit saja, tapi materi yang dijelaskan oleh Bapak, saya bisa pahami dan saya bisa praktekkan sedikit-sedikit. Pemasangan instalasi listrik saklar tunggal, saklar ganda, terus saklar tunggal, ini lampu di seri, lampu di paralel, terus saklar tukar, atau saklar hotel, serta saklar silang.
2: Sementara itu, peserta dari program pengelasan, Jonix Aldianto Kabes, mengaku memperoleh peningkatan kemampuan yang signifikan meski sebelumnya sama sekali belum memiliki pengalaman di bidang pengelasan. Ia menilai metode pembelajaran yang ditetapkan instruktur sangat membantu peserta memahami teori maupun praktik.
6: Kalau kesan dan pesan tentu ada, karena ini pertama kali saya belajar pengelasan dan sebagai seorang yang benar-benar pemula dari awal, mulai dari materi sampai praktik, semuanya bagus. Ya, kurang lebih di hari terakhir ini terasa begitu, ada peningkatan skill dalam pengelasan juga, mengerti, ingin coba hal baru. Kalau instruktur memberikan materi dapat dipahami dengan baik, baik secara teori maupun di lapangan, ketika kita ada kesalahan dibimbing dari samping, terus arahan yang disampaikan itu memang bisa dapat kita imajinasikan begitu, jadi ketika pas praktik itu bisa lebih lancar gitu.
2: Pelatihan berbasis kompetensi program pelatihan vokasi nasional batch 2 yang diselenggarakan BLK Kabupaten Fak-Fak diharapkan terus melahirkan tenaga kerja yang kompeten dan siap bersaing. Selain meningkatkan keterampilan masyarakat, program ini juga menjadi salah satu upaya pemerintah dalam membuka peluang kerja dan mendorong tumbuhnya wirausaha baru di Kabupaten Fak-Fak. Januar di melaporkan.
1: Festival Aksarasa 2026 yang diprakarsai komunitas positif Fak-Fak berfokus mengembangkan sastra sebagai bagian dari gerakan literasi untuk meningkatkan budaya baca dan berkarya. Laporan Januardi.
2: Saudara, komunitas positif Fak-Fak Kompostiva berencana menggelar Festival Aksarasa 2026 dengan mengusung tema Membumikan Sastra Menumbuhkan Karsa. Festival sastra yang memiliki penyelenggaraan tahun kedua ini dijadwalkan berlangsung pada Agustus hingga September 2026 dengan menghadirkan dua rangkaian kegiatan utama yang terbuka bagi masyarakat. Penanggung jawab Kompostiva, Saida Husna Wokas, mengatakan Aksarasa merupakan program yang berfokus pada pengembangan sastra sebagai bagian dari gerakan literasi yang selama ini dijalankan komunitas tersebut. Menurutnya, kegiatan tahun ini merupakan kelanjutan dari Festival Aksarasa yang sebelumnya telah dilaksanakan pada tahun 2024.
7: Sebelumnya saya sampaikan dulu terkait Aksarasa dulu kali ya. Yeah. Jadi Aksarasa sendiri ini sebenarnya kegiatan yang menyangkut sastra ya, karena selama ini kan kalau Kompostiva bergerak di bidang literasi begitu. Nah, Festival Aksarasa sendiri untuk yang kali ini sudah yang tahun kedua begitu. Jadi rencananya pelaksanaannya itu di bulan Agustus dan September. Secara garis besar, kegiatan ini tidak berbeda jauh dengan yang telah kami laksanakan di tahun 2024. Jadi kalau di 2024 itu ada dua rangkaian kegiatan, yaitu workshop kepenulisan dan puncak sastra sendiri. Dan untuk yang di tahun 2026 itu rencananya ada dua kegiatan. Jadi nanti ada kemah sastra, jadi di situ ada banyak kegiatan juga di situ. Teman-teman nanti kita undang untuk ya mungkin berkemah, kemudian kita ada sesi bedah buku, bahasa sastra, cowok tempat begitu. Dan nanti di rangkaian keduanya itu dalam bentuk apresiasi atau malam puncaknya atau puncak sastranya. Jadi itu nanti ada pentas.
2: Saya menuturkan, lokasi kegiatan masih berada di wilayah Kabupaten Fakfak. Khusus untuk kemah sastra, peserta akan menginap selama satu hari di salah satu pulau agar suasana diskusi lebih kondusif dan peserta dapat mendalami berbagai materi sastra yang intensif. Festival Aksarasa 2026 terbuka untuk umum baik pelajar di tingkat SMA maupun masyarakat yang memiliki minat terhadap dunia sastra. Melalui kegiatan tersebut, Kompos Tifa ingin memperluas pemahaman masyarakat bahwa sastra merupakan bagian penting dari kehidupan dan budaya yang patut diapresiasi.
7: Kalau untuk kegiatan, ini sebenarnya kita belum publikasi kegiatan. Jadi yang jelas semuanya di Fakfak. Cuman untuk rangkaian yang pertama yang kemah sastra itu memang kita akan menginap di salah satu pulau begitu. Jadi satu hari kegiatan. Gitu. Jadi nanti di situ supaya biar teman-teman yang nanti jadi pesertanya itu bisa kita bisa diskusi lebih dalam, bisa ya bahas lebih dalam lah sastra. Terbuka untuk umum sebenarnya. Jadi siswa SMA ataupun masyarakat umum yang tertarik tentang sastra. Dan memang kalau secara tema pun tahun ini kan tema kita itu membumikan sastra, menumbuhkan karsa. Jadi kita bicara sastra ini kan tidak terlalu familiar. Padahal kalau dari bicara karya sastranya sendiri itu paling sering itu teman-teman kutip potongan puisi, potongan apa penggalan cerita atau apa itu biasanya teman-teman banyak orang sering mengutip itu tapi tidak tahu itu siapa sebenarnya yang mengutip. Jadi tujuan kita untuk buat kegiatan ini ya salah satunya itu memperkenalkan sastra khususnya sastrawan tokoh-tokoh sastra Indonesia.
2: Saat ini Kompos Tifa telah memulai publikasi awal Festival Aksarasa 2026 melalui media sosial. Informasi pembukaan perekrutan relawan juga telah diumumkan beberapa hari terakhir, sementara publikasi lengkap mengenai seluruh rangkaian kegiatan dijadwalkan mulai pekan ketiga Juli atau awal Agustus 2026 sebelum pelaksanaan festival pada Agustus hingga September mendatang. Januardi melaporkan.
1: Pemerintah Kampung Tanama kini memfokuskan anggaran tahun 2026 di bidang ketahanan pangan untuk penyediaan pakan dan obat ayam petelur. Laporan Anwar Labohan.
8: Program pengembangan ayam petelur di Kampung Tanama Distrik Pariwari mulai memberikan manfaat bagi masyarakat meskipun merupakan program yang dianggarkan pada tahun 2025. Pengembangannya baru dapat dilakukan pada tahun 2026 karena penyaluran bibit ayam kepada warga baru dilaksanakan tahun ini. Sekretaris Kampung Tanama M. Ali Rumoning saat dikonfirmasi RRI pada Senin 13 Juli 2026 menjelaskan keterlambatan penyaluran bibit menyebabkan pelaksanaan program baru dimulai tahun ini. Meski demikian, masyarakat yang menerima bantuan telah mulai mengembangkan usaha ternak ayam petelur tersebut. Ia mengatakan pengadaan bibit ayam telah dianggarkan melalui dana kampung APBN tahun 2025. Sementara pada tahun anggaran 2026, pemerintah kampung hanya mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan pakan dan obat-obatan guna mendukung keberlanjutan program. Menurutnya, dukungan pakan dan obat sangat penting agar produktivitas ayam petelur tetap terjaga. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh hasil yang maksimal dari usaha peternakan yang sedang dikembangkan.
9: Untuk sementara memang kampung masih suplai pakan sama, dia punya vitamin dengan obat ayam itu. Kebetulan yang sekarang ayam yang petelur ini kan di APBN 2025 punya. Jadi kemarin itu kan ini baru mulai ayam karena kita piara dulu toh begitu. 2026 punya itu tidak ada pengadaan bibit lagi, cuman hanya pakan saja.
8: Saat ditanya mengenai tanggapan masyarakat, ia mengatakan para penerima bantuan menyambut baik program tersebut. Menurutnya warga merasa senang karena hasil telur tidak hanya dapat dijual untuk menambah pendapatan keluarga, tetapi juga dapat dikonsumsi sendiri untuk memenuhi kebutuhan gizi rumah tangga.
9: Kalau yang piara ya jelas semangat, karena kan sejelas makan telur pasti bebas. Terus yang kedua kan dia punya kelebihan kan menjual. Cuma saya bilang dorang, kalau jual juga jangan kamu orang kasih habis dia punya ini, karena yang simpang mungkin mau beli tanah ayam ini kan, tapi ketika kan pasti apa orang yang kada luasa ke justru bisa bertelur lagi toh, berarti kan mesti beli bibit baru, satu terus yang kedua pakan sama obat.
8: Pemerintah kampung berharap program ayam petelur dapat terus berkembang dan memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat. Selain meningkatkan kesejahteraan warga, program tersebut juga diharapkan mampu mendukung ketahanan pangan keluarga di tingkat kampung. Anwar melaporkan.
1: Demikian Warta Berita Daerah edisi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI. Selamat malam.

0: 101.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban, tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila, kembali menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu, lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa, dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu. Tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya, ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung menemani suasana Anda di malam hari ini, khususnya untuk Anda umat Hindu yang berbahagia menemani suasana istirahat Anda bersama keluarga mendatang. Anda dapat ikuti mimbar agama Hindu dengan tema Harmoni dengan Alam sebagai wujud pengalaman Dharma, yang akan disampaikan oleh Nihlo Putu Mai Astuti, SPD. Selamat malam dan selamat mengikuti.

awi genamas tu nama sidam. Angayu bahagia kita haturkan kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa, karena atas asung kerta wara nugrahanya lah kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat dan penuh kedamaian. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya menyampaikan mimbar Hindu dengan tema Harmoni dengan Alam sebagai Wujud Pengamalan Dharma. Umat Sedharma, sebelum saya menyampaikan renungan di hari ini, marilah kita ikuti puja Trisandya terlebih.

Umat Sedarman, alam merupakan anugerah suci yang diberikan oleh Ide Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, kepada seluruh makhluk hidup. Gunung, sungai, hutan, laut, udara, tumbuhan, dan seluruh isi alam semesta bukanlah sekedar benda mati yang dapat dimanfaatkan sesuka hati. Dalam pandangan agama Hindu, seluruh alam adalah ciptaan Tuhan yang memiliki nilai kesucian dan harus dihormati. Oleh karena itu, menjaga keharmonisan dengan alam bukan hanya menjadi tanggung jawab sosial, melainkan juga merupakan bagian dari pelaksanaan Dharma. Kata Dharma memiliki makna yang sangat luas. Dharma adalah kebenaran, kewajiban, kebajikan, serta jalan hidup yang sesuai dengan ajaran suci. Melaksanakan Dharma berarti menjalankan kehidupan yang membawa manfaat bagi diri sendiri, sesama manusia, seluruh makhluk hidup, dan alam semesta. Dalam kehidupan modern saat ini, manusia seringkali lebih mengutamakan kepentingan ekonomi dibandingkan kelestarian lingkungan. Penebangan hutan secara liar, pencemaran sungai, penumpukan sampah plastik, pembakaran lahan, eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, serta penggunaan energi yang tidak bijaksana menjadi penyebab rusaknya keseimbangan alam. Akibatnya, kita menyaksikan semakin sering terjadi banjir, tanah longsor, kekeringan, pencemaran udara, bahkan perubahan iklim yang mempengaruhi kehidupan seluruh umat manusia. Umat Sedarman, semua itu menjadi pengingat bahwa apabila manusia melakukan dharma terhadap alam, maka keseimbangan kehidupan pun akan terganggu. Umat Sedarman, dalam ajaran Hindu terdapat konsep luhur trihita karana, yaitu tiga penyebab terciptanya kebahagiaan dan kesejahteraan hidup. Ketiga unsur tersebut, yang pertama parihyangan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan Ide Sang Hyang Widiwasa. Yang kedua pawongan, yaitu hubungan yang harmonis antar sesama manusia. Yang ketiga palemahan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam lingkungan. Ketiga hubungan tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Seseorang tidak dapat dikatakan telah menjalankan kehidupan yang seimbang apabila hanya rajin bersembahyang tetapi mengabaikan lingkungan. Begitu pula, seseorang tidak cukup hanya peduli terhadap alam, namun melupakan hubungan spiritual dengan Tuhan dan hubungan sosial dengan sesama. Palemahan mengajarkan bahwa bumi adalah rumah bersama. Setiap tindakan manusia terhadap alam akan memberikan dampak bagi kehidupan seluruh makhluk. Oleh sebab itu, menjaga lingkungan adalah bentuk nyata rasa syukur kepada Tuhan. Dalam kitab suci Hindu dijelaskan bahwa seluruh alam merupakan manifestasi kebesaran Ide Sang Hyang Widiwasa. Oleh karena itu, memperlakukan alam dengan penuh kasih sama seperti artinya dengan menghormati ciptaan Tuhan. Umat Sedarman, selain Trihita Karana, agama Hindu juga mengenal konsep Tatwam Asi yang berarti engkau adalah aku dan aku adalah engkau. Ajaran ini mengandung makna bahwa setiap makhluk memiliki hak untuk hidup dan patut dihormati. Tatwam Asi tidak hanya diterapkan kepada sesama manusia tetapi juga terhadap makhluk hidup lainnya. Ketika kita melihat seekor burung,
pohon yang tumbuh atau sungai yang mengalir, kita diajarkan untuk menyadari bahwa semuanya memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan alam. Jika kita menebang pohon secara sembarangan, maka kita sedang merusak tempat hidup berbagai makhluk. Jika kita mencemari sungai, maka kita tidak hanya merugikan ikan atau tumbuhan air, tetapi juga manusia yang bergantung pada sumber air tersebut. Dengan memahami tatwam asi, kita belajar bahwa menyakiti alam sama halnya dengan menyakiti diri sendiri. Umat Sadharman dalam ajaran Hindu juga dikenal konsep yatnya, yaitu persembahan yang dilakukan dengan tulus ikhlas. Yatnya tidak selalu berbentuk upacara besar atau persembahan berupa sarana ritual. Menjaga kebersihan lingkungan, menanam pohon, menghemat air, mengurangi penggunaan plastik, serta merawat sumber daya alam juga merupakan bentuk yatnya kepada alam semesta. Kita seringkali berpikir bahwa menjaga lingkungan adalah tugas pemerintah atau organisasi tertentu. Padahal sesungguhnya setiap orang memiliki tanggung jawab sesuai kemampuannya. Misalnya, membuang sampah sembarangan, membiasakan memilah sampah organik dan anorganik, menanam pohon di sekitar rumah, menghemat penggunaan listrik dan air, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, ikut dalam kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan, menjaga kebersihan pura dan tempat suci, tidak merusak hutan maupun habitat satwa. Tindakan-tindakan sederhana tersebut mungkin terlihat kecil, tetapi apabila dilakukan secara bersama-sama akan memberikan dampak yang sangat besar bagi kelestarian bumi. Umat Sadharman, dalam kehidupan masyarakat Hindu di berbagai daerah, kita dapat melihat banyak tradisi yang menunjukkan penghormatan terhadap alam. Berbagai upacara yang berkaitan dengan gunung, laut, danau, hutan, serta sumber mata air mengajarkan bahwa manusia harus selalu menjaga hubungan harmonis dengan lingkungan. Makna utama dari berbagai tradisi tersebut bukanlah sekedar pelaksanaan ritual, tetapi membangun kesadaran bahwa alam adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Sayangnya di era modern, sebagian masyarakat hanya menjalankan ritual tanpa memahami nilai yang terkandung di dalamnya. Setelah selesai melaksanakan persembahyangan, masih ada yang membuang sampah sembarangan, merusak lingkungan, bahkan mengeksploitasi alam secara berlebihan. Hal ini tentu bertentangan dengan semangat Dharma yang mengajarkan keseimbangan dan tanggung jawab. Umat Sadharman, generasi muda Hindu memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kelestarian alam. Di tengah perkembangan teknologi, anak-anak muda dapat menjadi pelopor gerakan peduli lingkungan. Media sosial dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan edukasi tentang pentingnya menjaga alam. Kegiatan penanaman pohon, aksi bersih pantai, membersihkan sungai, pengurangan sampah plastik, dan konservasi lingkungan dapat menjadi bentuk nyata pengamalan ajaran Hindu di masa kini. Menjadi umat Hindu yang baik bukan hanya ditunjukkan melalui pengetahuan kitab suci, tetapi juga
melalui tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dharma juga harus diwujudkan dalam perilaku. Umat sedharman, sesungguhnya manusia bukanlah penguasa mutlak atas bumi ini. Kita hanyalah bagian kecil dari ciptaan Tuhan yang diberi amanah untuk menjaga alam agar tetap lestari bagi generasi berikutnya. Bayangkan apabila setiap orang menanam satu pohon setiap tahun, mengurangi satu kantong plastik setiap hari, menghemat satu liter air setiap kali digunakan, serta tidak membuang sampah sembarangan, dalam beberapa tahun ke depan, bumi akan menjadi tempat yang jauh lebih baik untuk dihuni. Sebaliknya, apabila setiap orang berpikir bahwa kerusakan alam bukan tanggung jawabnya, maka perlahan-lahan bumi akan kehilangan keseimbangan, akan kehilangan keseimbangannya. Oleh karena itu, perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan secara konsisten. Umat sedharman, tema harmoni dengan alam sebagai wujud pengamalan dharma meningkatkan kita, mengingatkan kita bahwa keberagaman kehidupan di alam semesta adalah bagian dari kehendak ide Sang Hyang Widiwasa. Manusia diberi akal dan budi bukan untuk merusak, melainkan untuk memelihara. Marilah kita menjadikan ajaran Trihita Karana sebagai pedoman hidup, menghayati tatwam asi dalam setiap tindakan serta melaksanakan yatnya melalui kepedulian terhadap lingkungan. Umat sedharman, jangan sampai cucu kita hanya mengenal hutan dari gambar, sungai yang bersih dari cerita, atau udara segar hanya dari kenangan. Mulailah menjaga alam dari diri sendiri, dari keluarga, dari lingkungan sekitar, dan dari sekarang. Dengan menjaga alam, kita sedang menjaga kehidupan. Dengan menjaga kehidupan, kita sedang melaksanakan dharma. Dan dengan melaksanakan dharma, semoga kita memperoleh kerahayuan, kebahagiaan, serta tuntunan ide Sang Hyang Widiwasa menuju kehidupan yang damai dan sejahtera. Umat sedharman, marilah kita bersama-sama menjadi umat Hindu yang tidak hanya taat dalam sembahyang, tetapi juga bertanggung jawab dalam menjaga bumi sebagai rumah bersama. Semoga keharmonisan antara manusia, Tuhan dan alam semesta senantiasa terpelihara sehingga tercipta kehidupan yang penuh kedamaian, keseimbangan dan kesejahteraan bagi seluruh makhluk. Umat sedharman, demikian ulasan terkait harmoni dengan alam sebagai wujud pengamalan dharma.

demikian yang dapat saya sampaikan, dan apabila ada kata-kata yang salah maupun menyinggung perasaan pendengar, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya tutup dengan Paramasanti.

buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari Mirror.com, Dragon's Breath dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon's Breath dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper, yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.

menemani pagi Anda. Fak-fak pagi ini hadir dengan update berita seputar fak-fak melalui buletin berita daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga ruang layanan masyarakat Warta Berita Sentral Pro 3 pada pukul 7 dan 9 waktu Indonesia Timur. Anda juga dapat berpartisipasi lewat dialog interaktif dengan beragam topik bersama narasumber di Fak-fak Menyapa pukul 8 waktu Indonesia Timur.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung menemani suasana Anda di malam ini ya. Saya temani Anda semuanya di Fawak Malam, suasana istirahat Anda bersama keluarga. Mendatang kita ikuti bersama drama radio dengan judul Teman Takkan Mati, persembahan dari RRI Ambon. Selamat malam dan selamat mengikuti.

0: Jos, bisakah kau menolongku untuk menggeser meja ini?
1: Apa? Menolongmu? Kamu pikir kamu itu siapa?
0: Ada apa denganmu, Jos? Bukankah kita sahabat? Apa kau sudah lupa?
1: Sahabat? Maaf ya, aku tidak punya sahabat sepertimu yang miskin. Aku hanya mau bersahabat dengan orang yang kaya.
2: Kenapa sih dengan kalian? Sepertinya lagi bermasalah ya?
0: Tidak ada apa-apa. Kita berdua baik-baik saja. Ya kan, Jos?
1: Tadi, anak miskin ini meminta bantuan ke aku. Tapi sayang, aku tak ingin membantu orang seperti dia. Malah dia mengaku jadi sahabat aku lagi.
0: Permisi, Tiara.
3: Bisa-bisanya Jos berbuat begitu. Selama ini, dia kan yang selalu membela Sony ketika ada masalah.
4: Yah, hanya Jos yang tahu. Tapi satu hal yang akhirnya kita tahu. Jos hanya mau berteman dengan orang kaya.
3: Pantas.
4: Ah, sudahlah. Jangan dibahas lagi. Kita pulang aja yuk.
3: Let's go.
4: Sony, apa yang sedang kamu lakukan? Kamu tidak masuk sekolah sudah satu minggu. Ada apa?
0: Aku, ya, seperti yang kalian lihat.
1: Aku bilang juga apa? Pasti dia sedang memulung sampah. Masa kalian tidak tahu pekerjaan orang miskin?
3: Gus, apa-apaan sih, Jos? Dia Sony. Dia itu sahabatmu.
4: Son, kenapa kamu di sini? Kenapa tidak masuk sekolah, Son?
0: Orang tuaku tidak punya uang untuk biaya aku dan adikku sekolah. Sedangkan adikku masih mau sekolah. Jadi aku mengalah saja. Biar adikku yang sekolah dan aku membantu orang tuaku untuk menyambung hidup.
3: Mulia sekali hatimu, Son.
1: Mulia apanya? Paling juga mau cari simpati tuh. Kalian ini udah dibodohi sama dia.
0: Sampai hati sekali kamu, Jos. Aku memang sudah miskin. Tapi aku tetap manusia. Jika kamu tidak mau bersahabat lagi denganku, itu tidak jadi masalah. Tapi tolong, jangan kau hina aku. Ingat, Jos, aku tidak pernah menyesal berteman denganmu. Ini pelajaran bagiku. Terima kasih, Jos.
1: Alah, ayo pergi. Ngapain dengar pidato anak sampah ini?
4: Sudah puas kamu, Jos. Terus hina Sony. Ingat, Jos, suatu hari nanti kamu akan dapat balasannya. Karma pasti akan berlaku. Paham kamu?
3: Betul, Jos. Kamu jangan

0: sekarang. Coba kau lihat anak baru itu. Macam wajahnya sudah tak asing lagi.
1: Sepertinya aku sudah pernah melihat dia. Tapi kok jadi lupa ya?
0: Hah? Kok jadi ingat sekarang? Itu Sony. Iya betul, itu Sony. Sony teman kita.
1: Iya betul, itu Sony. Ya ampun Son.
0: Hey Sony.
1: Hey Sony.
0: Son.
1: Sony.
0: Sini.
1: Son.
0: Ayo sini.
1: Sini.
0: Sini.
2: Hah? Apa aku tidak mimpi? Kalian berdua juga. Kalian juga sekolah di sini?
0: Iya, Son. Kamu tidak mimpi lah. Ini kami, Siska dan Tiara.
1: Iya, Son. Benar kata Siska.
2: Wah, mimpi apa aku? Tidak menyangka bisa bertemu kalian lagi. Kalian baik-baik saja, kan? Di mana Jos? Aku tidak melihatnya.
0: Aduh, Son. Kagak tahu tuh. Kita sudah tidak bertemu dia. Sudah hampir 2 tahun. Iya kan, Tiara?
1: Betul, Son. Kita udah jarang ketemu Jos. Katanya sih, dia sudah pindah.
0: Sudah lama, teman. Ayo kita ke kelas. Son, kita sekelas, kan?
2: Oh ya? Ayo kita masuk.
0: Son, kita udah sampai nih di rumah kamu. Boleh mampir ya di rumah kamu? Kangen lah, lama ndak mampir.
2: Bener nih.
0: Makasih, Son.
2: Ayolah kalau mau. Kalian duduk dulu ya. Aku ke dalam dulu ambilkan minuman.

0: kita tak salah lihat nih.
1: Loh, kalian? Aku lakukan ini untuk menghidupi diriku sendiri.
0: Waduh, lalu orang tuamu gimana? Kok bisa jadi gini jadinya?
1: Orang tuaku meninggal 2 tahun lalu. Mereka kecelakaan. Usaha pun bangkrut semua dan aku sekarang sendiri.
2: Oh Tuhan, duh, Jos, aku jadi ingat yang aku katakan dulu. Please, maafkan aku ya.
1: Tiara, juga kamu Siska, aku menyesal. Dulu aku terlalu sombong, angkuh, dan merasa hebat, bahkan sampai menghina Sony.
3: Astaga, Jos, ternyata kamu.
1: Sony kawanku, aku minta maaf. Sekarang aku merasakan apa yang dulu kamu rasakan. Aku tahu ini balasan bagiku. Aku menyesal, Son. Aku sangat menyesal.
3: Apa-apaan kamu, Jos, pakai tunduk segala. Dengar ya, Jos, aku tidak pernah menyimpan hati atau dendam atas kamu. Dan aku sudah melupakan semuanya.
0: Amin. Cihuy. Yes. Ini baru namanya teman sejati. Teman yang takkan mati.
4: Setuju.
1: Tapi, apa teman-teman benar-benar memaafkan aku?
3: Tentu saja, Jos.
4: Jelaslah, Sony saja sudah oke, apalagi kita.
1: Baiklah, teman-teman. Ternyata

0: teman-teman itu segala-galanya dan teman akan mati.
1: Nah, teman-teman, sekarang semuanya udah aman. Gimana kalau kita bantu Jos ngamen?
2: Itu ide bagus. Aku setuju. Tunggu apa lagi? Ayo, Kemon.
3: Ayo, Jos, kita ngamen di mana?
0: Kita di kafe depan hotel baru saja. Di sana kan ramai.
1: Let's go.
4: Pertemanan itu baik adanya. Teman juga segala-galanya. Teman selalu ada ketika suka maupun duka. Demikian mini drama Teman Takkan Mati.

inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: lodeh merupakan salah satu jenis sayur yang sangat familiar dan sering menjadi bagian menu hidangan di kalangan masyarakat Indonesia. Konon, sayur yang sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda asal Yogyakarta sejak 2022 ini dimasak pertama kali oleh salah satu prajurit Sultan Agung asal Betawi. Asal mula namanya juga unik loh. Nama lodeh berawal ketika teman sesama prajurit menanyakan apa nama makanan yang dimasak oleh sang prajurit. Karena tidak tahu, sang prajurit asal menjawab, "Terserah lodeh." Nah, dari ketidaksengajaan itulah akhirnya hidangan tersebut dikenal sebagai sayur lodeh. Bagi masyarakat Jawa, sayur lodeh bukan sekedar makanan biasa, tetapi juga dianggap sebagai penolak bala. Ada 7 bahan yang digunakan untuk membuat sayur lodeh, yaitu kluwi, kacang panjang, terong, labu, daun melinjo, buah melinjo, dan tempe. Karena jumlah bahan yang digunakan itu, sayur lodeh juga disebut dengan sayur 7 rupa.
1: Udah pinang itu.
2: Ih, pang kotor sudah mau.
1: Siapakah yang buang luda-luda pinang takar buang ini, Kak?
2: Gak tahu lagi. Yang jelas masih banyak orang yang buang luda pinang ini takar ruang. Sudah jadi kebiasaan sudah mau.
1: Oh, kebiasaan yang begini-begini ini yang bikin jalan kotor. Tong terlalu pikir bahaya untuk tong kesehatan juga, Kak?
2: Itu lagi, luda pinang kan bisa menyebarkan penyakit. Apalagi kalau di tempat umum begini, merusak pemandangan juga.
0: Buang luda pinang itu ada etikanya. Pakai wadah sendiri atau buang di tempat yang aman. Jangan sembarangan, biar kota bersih, sehat, dan enak dilihat.

0: esensi buku Pro Satu Fatwa, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Kamu Terlalu Banyak Bercanda, karya Marcel FP, terbit pada tahun 2019. Seringkali mengangkat tema tentang pentingnya keseimbangan antara serius dan keceriaan dalam kehidupan. Buku ini mengajarkan kita bahwa humor bisa menjadi cara yang efektif untuk menghadapi stres dan tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Marcel FP seringkali menyoroti pentingnya mengenal diri sendiri dan bagaimana kita memandang hidup, serta bagaimana hal tersebut mempengaruhi cara kita berinteraksi dengan orang lain. Buku Kamu Terlalu Banyak Bercanda menekankan bahwa penting untuk menemukan keseimbangan antara serius dan santai dan bagaimana keduanya dapat saling melengkapi. Buku ini juga mendorong kita untuk lebih menerima perbedaan dan melihat sesuatu dari perspektif yang lebih luas. Buku karya Marcel FP ini bisa memberikan kita wawasan tentang bagaimana cara menghadapi kehidupan dengan lebih bijaksana sambil tetap menjaga semangat dan keceriaan. Demikian esensi buku Kamu Terlalu Banyak Bercanda karya Marcel FP.
0: Esensi buku Pro Satu Fatwa, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya masih tetap setia temani suasana Anda ya, apalagi untuk Anda para petugas-petugas malam yang sepertinya sudah berada di tempat tugasnya masing-masing ya. Semoga kehadiran kami dapat memberikan semangat untuk Anda semuanya. Segala aktivitas di hari ini mudah-mudahan ya berjalan dengan lancar, sukses selalu untuk Anda. Nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Timur, pendengar, kami bergabung dengan Pro3 Jakarta. Kita ikuti bersama Warta Berita Sentral, dan saya akan temani Anda nanti di Ruang Rindu. Anda boleh gabung di jalur telepon 0811-495-9490, dan hingga nanti menuju ke pukul 23 waktu Indonesia Timur, rangkaian hiburan dan informasi menghiasi ruang dengar Anda hingga nanti kebersamaan kita pada pukul 24 malam. Ada bahagia juga untuk Anda bersama orang-orang terkasih dan sukses ya dengan berbagai aktivitasnya. Dan baik pendengar, untuk Anda para pencinta sepak bola ya, yang saat ini kita juga berada di nuansa Piala Dunia 2026, jangan lewatkan nonton bareng ya final Piala Dunia 2026 pada hari Senin tanggal 20 Juli 2026 waktu ya pukul 3.30 menit waktu Indonesia Timur ya, pagi sampai dengan selesai ya, untuk Anda bisa mengajak teman, sahabat, keluarga ataupun juga para pencinta ya Piala Dunia 2026 ya, final yang akan bertanding antara Argentina versus Spanyol ya. Untuk Anda para fans beratnya bisa bersama kami di nonton bareng ya bersama kami di halaman kantor RRI Fak-Fak ataupun pelaksana nobar ya, dibuka mulai dari pukul 3.30 waktu Indonesia Timur pagi sampai dengan selesai, dan juga akan pelaksanaan nonton bareng ya, disediakan konsumsi, ada gorengan, ada juga kopi dan teh yang tentunya bisa menambah semarak nonton bareng final Piala Dunia 2026 antara Argentina versus Spanyol ya, yang akan bertanding pada pukul 3.30 menit waktu Indonesia Timur ya. Jangan sampai melewatkan ya keseruan dari pertandingan Piala Dunia 2026 ya. Untuk Anda yang ingin nonton bareng, silakan langsung saja ke halaman kantor RRI Fak-Fak pada Senin 20 Juli 2026.

0: merupakan alat musik khas Indonesia bagian timur, khususnya Maluku dan Papua. Alat musik ini terbuat dari sebatang kayu yang dikosongi atau dihilangi isinya, dan pada salah satu sisi ujungnya ditutupi, dan biasa penutupnya digunakan kulit rusa yang telah dikeringkan untuk menghasilkan suara yang bagus dan indah.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Bagi masyarakat pesisir, memahami langkah pencegahan tsunami sangat penting. Hal pertama yang harus diperhatikan adalah keberadaan jalur evakuasi dan titik kumpul. Pastikan Anda dan keluarga mengetahui letaknya dan bagaimana menuju tempat tinggi dengan cepat. Kenali pula tanda-tanda tsunami. Jika terjadi gempa kuat, air laut tiba-tiba surut secara tidak wajar, jangan tunggu peringatan lain. Segera evakuasi ke dataran tinggi atau bangunan evakuasi yang telah disiapkan. Pemerintah dan masyarakat juga disarankan melakukan simulasi evakuasi tsunami agar saat bencana datang, semua warga sudah siap dan tahu apa yang harus dilakukan. Ingatlah pesan penting ini, jika terjadi gempa kuat, segera lari ke tempat tinggi, karena keselamatan Anda adalah prioritas utama.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru saja bergabung. Oke, bagaimana dengan suasana di tempat Anda? Mudah-mudahan suasananya menyenangkan, ada bahagia selalu ya untuk Anda semua. Pendengar, nyamuk sering menjadi tamu yang mengganggu kenyamanan di dalam rumah, terutama saat kelembapan udara meningkat di musim kemarau. Gigitan nyamuk dapat menimbulkan rasa gatal yang tidak nyaman, terutama saat malam hari. Nah, selain itu nyamuk juga dapat membawa berbagai penyakit ya, seperti demam berdarah, malaria, cikungunya, demam kuning ya, dan sebagainya. Oleh karena itu, penggunaan bahan-bahan alami dapat menjadi alternatif yang aman untuk mengusir nyamuk di rumah. Nah, melansir dari berbagai laman kesehatan, berikut ada beberapa tips ya mengusir nyamuk menggunakan bahan-bahan alami. Yang pertama, meletakkan tanaman beraroma. Salah satu cara alami yang dapat dilakukan adalah memanfaatkan tanaman pengusir nyamuk. Tanaman seperti serai wangi, lavender, kemangi, mint, dan rosemary dikenal memiliki aroma yang tidak disukai nyamuk. Iya, tanaman tersebut dapat diletakkan di teras, dekat jendela maupun di dalam ruangan yang memiliki pencahayaan cukup. Selain membantu mengurangi keberadaan nyamuk, tanaman ini juga membuat rumah terasa lebih segar dan asri. Berikut adalah minyak esensial yang biasa digunakan untuk mengharumkan ruangan dan memberi rasa rileks, ini juga dapat mengusir nyamuk. Nah, tak seperti produk berbahan kimia, minyak esensial dapat membantu mengurangi nyamuk tanpa meninggalkan bau menyengat. Namun, penggunanya tetap perlu mengikuti petunjuk agar aman bagi seluruh penghuni rumah. Kebersihan ruangan perlu diperhatikan ya, dengan rutin menyapu, mengepal, dan membuang barang yang tidak terpakai. Selain itu, menghilangkan tempat yang berpotensi menjadi sarang nyamuk juga penting untuk mencegah perkembangbiakan nyamuk. Kenakan air pada ember, pot tanaman, talang, maupun wadah lainnya perlu segera dibersihkan ya, supaya nyamuk tidak tertular. Kebiasaan sederhana tersebut dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Berikut adalah aroma menyengat yang dimiliki bawang putih juga tidak disukai oleh nyamuk, sehingga membantu mengurangi keberadaannya di dalam rumah. Selain ampuh, bahan ini mudah ditemukan di hampir setiap dapur rumah tangga. Bawang putih dapat direbus, lalu air rebusannya dimasukkan ke botol dan disemprotkan pada area yang didatangi nyamuk. Cara ini bisa menjadi alternatif alami bagi masyarakat yang ingin mengurangi penggunaan bahan kimia. Yang terakhir yaitu menyalakan kipas angin dapat membantu mengurangi gangguan nyamuk karena hembusan angin membuat nyamuk kesulitan terbang dan mendekati manusia. Cara ini juga membuat ruangan terasa lebih sejuk, terutama saat cuaca panas di musim kemarau. Ya, meski sederhana ya, penggunaan kipas angin cukup efektif jika dipadukan dengan langkah pencegahan lainnya. Dengan menerapkan berbagai cara alami tersebut secara rutin, keluarga dapat terjaga dari gangguan nyamuk di rumah. Oke, tadi satu informasi untuk Anda, kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id.

inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara, La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

digital saat ini, hampir semua aktivitas sehari-hari tidak terlepas dari perangkat elektronik seperti smartphone, laptop, dan tablet. Meskipun teknologi memberikan banyak kemudahan, paparan layar yang berlebihan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, terutama pada mata. Kelelahan digital ditandai dengan gejala seperti mata kering, gatal, penglihatan kabur, dan bahkan sakit kepala. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui cara melindungi mata dari paparan layar agar tetap sehat dan nyaman. Berikut adalah beberapa tips efektif untuk mengatasi kelelahan digital dan melindungi mata. Yang pertama, terapkan aturan 20-20-20. Salah satu cara terbaik untuk mengurangi ketegangan mata adalah dengan mengikuti aturan 20-20-20, yaitu setiap 20 menit alihkan pandangan dari layar dan fokuskan pada objek yang berjarak 20 kaki, sekitar 6 meter selama 20 detik. Hal ini membantu mengurangi ketegangan pada otot mata dan memberikan waktu istirahat yang diperlukan. Yang kedua, sesuaikan pencahayaan ruangan. Pencahayaan yang tepat sangat penting untuk kenyamanan mata. Hindari pencahayaan yang terlalu terang atau terlalu redup saat menggunakan perangkat elektronik. Usahakan agar cahaya layar tidak terlalu kontras dengan pencahayaan ruangan. Menggunakan lampu meja yang lembut dan menghindari pantulan dari jendela dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih nyaman untuk mata. Yang ketiga, gunakan kacamata khusus. Jika Anda sering bekerja di depan layar, pertimbangkan untuk menggunakan kacamata khusus yang dirancang untuk melindungi mata dari sinar biru yang dipancarkan oleh layar. Kacamata ini dapat membantu mengurangi kelelahan mata dan meningkatkan kenyamanan saat menggunakan perangkat elektronik dalam waktu yang lama. Yang keempat, perhatikan jarak dan posisi layar. Jarak dan posisi layar juga berpengaruh pada kesehatan mata. Pastikan layar berada pada jarak 50 hingga 70 cm dari mata dan posisikan layar sedikit lebih rendah dari garis pandang mata. Hal ini akan mengurangi tekanan pada leher dan punggung serta membantu mata tetap nyaman saat bekerja. Yang kelima, istirahat secara teratur. Jangan lupa untuk memberikan waktu istirahat yang cukup bagi mata. Pastikan untuk berdiri dan bergerak setiap 1 jam. Aktivitas fisik ringan ini tidak hanya baik untuk kesehatan tubuh, tetapi juga membantu merelaksasi otot-otot mata. Yang keenam, perhatikan asupan nutrisi. Makanan yang kaya akan vitamin A, C, dan E serta omega 3 sangat baik untuk mata. Konsumsi sayuran hijau, ikan, buah-buahan, dan kacang-kacangan dapat membantu menjaga kesehatan mata. Selain itu, cukup hidrasi juga penting. Minum cukup air setiap hari untuk menghindari mata kering. Yang terakhir, gunakan aplikasi atau fitur pengatur waktu. Beberapa aplikasi dan fitur di perangkat elektronik dapat membantu mengatur waktu penggunaan layar. Gunakan pengingat untuk beristirahat secara teratur dan atur pengaturan layar agar lebih nyaman untuk mata, seperti mengubah suhu warna dan tingkat kecerahan.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program Bahasa Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang selalu setia tentunya temani suasana Anda di malam hari ini. Semoga kehadiran kami juga dapat memberikan semangat untuk Anda. Baik pendengar, selanjutnya kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita ikuti bersama Warta Berita Sentral pukul 21 waktu Indonesia Timur.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Panen Raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Saya ucapkan selamat atas tersenggaranya Panen Raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia.
2: Mengenai MOU yang sudah ditandatangani antara MOFCOM dan Kementerian Perekonomian, salah satunya adalah Two Countries Twin Park, di mana perkembangan industri di Batang diharapkan bisa terus ditingkatkan.
0: Presiden Prabowo Subianto menekankan ketahanan pangan merupakan tugas seluruh komponen bangsa. Menko Perekonomian memastikan kelanjutan kerjasama kawasan industri dengan Tiongkok. Amerika Serikat akan membentuk badan pengawas artificial intelligence. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto menekankan kemandirian bangsa dalam mewujudkan ketahanan pangan adalah tugas dan tanggung jawab bersama-sama seluruh komponen bangsa. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
3: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, menyatakan panen raya serentak.
4: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi langkah strategis Tentara Nasional Indonesia TNI yang turut andil dalam sektor pemenuhan pangan nasional. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam gelaran Panen Raya TNI yang digelar di 43 titik di seluruh Indonesia yang terpusatkan di Malang, Jawa Timur pada Jumat kemarin. Presiden Prabowo menilai bahwa Panen Raya TNI ini menjadi salah satu capaian yang nyata dalam upaya Indonesia melangkah menjadi negara yang mandiri untuk pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Hal itu ditekankan Presiden membuktikan bahwa ketahanan pangan tidak dapat terrealisasikan dengan peranan satu pihak, namun juga melibatkan seluruh elemen dan komponen bangsa.
1: Panen Raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Saya ucapkan selamat atas tersenggaranya Panen Raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia. Kegiatan ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan bukan hanya urusan Kementerian Pertanian, tetapi merupakan gerakan nasional yang melibatkan seluruh kekuatan bangsa.
4: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga turut mengapresiasi capaian gerakan ketahanan pangan yang dilakukan institusi Polri. Sebagai puncak tertinggi komando alat negara, Presiden Prabowo menegaskan bahwa TNI Polri tidak hanya memiliki tugas dalam menjaga dan mempertahankan keamanan negara, namun juga memiliki tugas yang tidak dapat terpisahkan dari pemenuhan kebutuhan rakyat Indonesia.
1: Saya sangat menghargai semangat persatuan, kolaborasi, dan gotong royong dari seluruh komponen bangsa. Dua bulan lalu, tepatnya 16 Mei 2026, kita menyaksikan panen raya jagung bersama Polri. Hari ini kita menyaksikan panen raya TNI. Ada tebu, ada kedelai, ada padi. Ini menunjukkan bahwa TNI dan Polri tidak

0: Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kesulitan rakyat adalah kesulitan TNI dan Polri. Selama ada rakyat yang hidupnya susah, itu adalah kewajiban semua.
2: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dalam kunjungan kerja ke Tiongkok bertemu dengan Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wengtao yang membahas kelanjutan kerjasama kawasan industri antara Indonesia dan Tiongkok. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
3: Pembicaraan dengan Wang Wentao, Menteri Perdagangan Wang Wentao, kita membahas mengenai
4: pertemuan antara Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wentao di Shanghai mengevaluasi sejumlah kerjasama di bidang industri dan perdagangan termasuk kerjasama di bidang digital. Di sektor industri, Menko Perekonomian Erlangga secara khusus membahas kelanjutan kerjasama dalam kerangka Two Countries Twin Park atau TCPC antara Indonesia dan Tiongkok. Menurut Menko Erlangga, berbagai nota kesepahaman yang telah ada dalam kerangka kerjasama tersebut perlu ditindaklanjuti menjadi proyek investasi yang konkret, termasuk adanya perusahaan-perusahaan Tiongkok yang masih berada di luar kawasan industri dan ingin masuk ke kawasan industri tersebut.
3: Pembicaraan dengan Menteri Perdagangan Wang Wentao, kita membahas mengenai MOU yang sudah ditandatangani antara MOFCOM dan Kementerian Perekonomian. Salah satunya adalah Two Countries Twin Park, di mana perkembangan industri di Batang diharapkan bisa terus ditingkatkan. Memang ada beberapa tantangan, terutama perusahaan-perusahaan China yang beroperasi di luar kawasan ekonomi khusus itu juga ingin mendapatkan fasilitas yang minimal setara dengan yang diberikan di kawasan ekonomi khusus.
4: Menurut Kemenko Perekonomian, hingga saat ini sudah ada 30 nota kesepahaman yang telah ditandatangani dengan Tiongkok dalam kerangka Two Countries Twin Parks yang nilainya mencapai 37,1 triliun rupiah. Lebih lanjut, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, Tiongkok tetap menjadi mitra Indonesia yang penting. Pada tahun 2025, perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok mencapai nilai terbesar, sementara investasi langsung Tiongkok ke Indonesia nilainya juga cukup signifikan.
3: Di mana mengevaluasi dari kerjasama industri dan perdagangan, termasuk di dalamnya terkait dengan kerjasama di bidang digital. Indonesia sendiri dengan China, trade-nya mencapai tahun lalu mencapai 160 miliar, yaitu trade terbesar, dan investasi China ke Indonesia tahun kemarin yang langsung dari China adalah 7 billion, sedangkan yang melalui Hong Kong 10 billion. Jadi ini adalah betul-betul negara strategis bagi Indonesia.
4: Selain perdagangan dan investasi, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto juga membahas kerjasama di bidang energi terbarukan, yakni pembangunan pembangkit listrik tenaga surya. Saat ini, Tiongkok sudah berinvestasi dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga surya terapung Cirata. Proyek tersebut menunjukkan besarnya potensi kerjasama Indonesia dan Tiongkok dalam mendukung transisi energi, pengembangan energi bersih, dan pencapaian target penurunan emisi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lalu tadi Sucipto, Yogyakarta melakukan panen tebu dalam kegiatan panen raya TNI untuk menyukseskan program ketahanan pangan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
5: Pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera.
6: Lanut Adi Sucipto Yogyakarta sukses membuktikan dapat menjalankan program ketahanan pangan yang diinstruksikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Hal itu tampak dari panen raya serentak yang berlangsung Jumat sore di lapangan Aero Modeling Lanut Adi Sucipto Yogyakarta. Presiden Prabowo Subianto sendiri memimpin panen raya TNI yang digelar secara simbolik di Lanut Abdurrahman Saleh, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kegiatan itu juga digelar secara serentak di 43 lokasi. Dan Lanut Adi Sucipto, Marsma TNI Toto Ginanto kepada awak media.

0: Ia menuturkan ada sekitar 30-35 hektar lahan tidur di Lanut Adi Sucipto yang mampu dimanfaatkan untuk perkebunan tebu.
1: Di Lanut Adi Sucipto ini sendiri kita melaksanakan ketahanan pangan di mendukung bidang pertebuan yang mendukung komoditi gula di wilayah DIY. Memang pendampingan kita sejumlah tadi disampaikan Bapak mewakili Bapak Gubernur ada 1.900 perlu kita dampingi dalam rangka untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Tadi juga disampaikan bahwa untuk tebu sendiri sudah bisa mendukung 43% gula nasional yang dilaksanakan oleh pendampingan TNI Angkatan Udara.
0: Sementara itu, staf ahli Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta bidang ekonomi dan pembangunan Novia Rahmat mengapresiasi kegiatan ketahanan pangan yang diinisiasi oleh TNI dan Polri. Novia Rahmat menuturkan areal perkebunan tebu yang mampu digarap di 5 kabupaten kota di Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai sekitar 1.000 hektar lebih. Novia Rahmat berharap hasil dari komoditas tebu itu tak hanya mendukung ketahanan pangan nasional, tetapi juga mampu berkontribusi untuk memperkuat ketahanan energi lewat produksi etanol untuk campuran bahan bakar.
2: Bahwa di DIY ada potensi 1.000 hektar kebun tebu yang bermitra dengan pabrik gula Madukismo. Dan memang potensi terkait dengan gula yang dihasilkan di 1.000 hektar ini mencapai 40.000 ton selama 1 tahun yang tersebar di 5 kabupaten kota. Artinya bahwa DIY mempunyai potensi yang 1.000 hektar ini bisa juga dikembangkan nantinya apabila produk-produk yang tadi yang sudah disampaikan oleh Presiden ada produk ikutan yang nanti dari tebu ini mulai dari etanol kemudian ke malasenya nanti akan menjadi E10 sampai E20 yang sebagai bahan pengganti energi yang terbarukan.
0: TNI Angkatan Udara memang mendapat penugasan khusus dari Presiden Prabowo untuk berkontribusi pada ketahanan pangan lewat komoditas tebu dan juga gula. Kerja keras TNI AU pada musim panen tahun ini sukses mendampingi lahan tebu seluas 236.048 hektar dengan potensi produksi 1,36 juta ton gula.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan optimalisasi 3 pelabuhan dan dermaga yang menjadi simpul krusial logistik Jawa Bali dan wilayah Indonesia Timur. Anik Hasanah melaporkan selengkapnya.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim terus melakukan optimalisasi 3 pelabuhan dan dermaga yang menjadi simpul krusial logistik Jawa Bali dan wilayah Indonesia Timur. 3 pelabuhan tersebut yakni Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, Pelabuhan Jangkar Situbondo, dan Pelabuhan Tanjung Wangi Banyuwangi. Kepala Dinas Perhubungan Jatim Nyono menjelaskan adapun optimalisasi yang dilakukan adalah dengan penambahan sejumlah fasilitas mulai dari meningkatkan pemanfaatan dermaga, pengoperasian kapal berkapasitas besar maupun pemberdayaan pelabuhan penyangga.
5: Sekarang ini yang sudah 50 ton kan masih dermaga LCM sama dermaga punya Pemprov ya. 3 dermaga itu harusnya di atas 50 ton. Karena apa? Karena 90% logistik Bali itu dari Jawa Timur. Sementara 80%-nya 3 sumbu. Ya, Situbondo tetap, Jangkar nanti akan lembar WP. Nanti ada tambahan satu kapal katanya, nanti akan masuk, kemudian Jangkar nanti ke Celukan Bawang.
4: Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi memastikan untuk melakukan optimalisasi keberadaan sejumlah pelabuhan di Jawa Timur tersebut. Dijelaskannya, selain untuk memperlancar arus logistik, juga memperlancar arus penumpang. Harapannya 2029 proyek tersebut rampung dan bisa dimanfaatkan.
6: Itu kami harapkan atau meminta kepada SCB untuk mengganti kapal-kapal yang berukuran kecil. Jadi diganti dengan ukuran besar sehingga bisa menampung lebih banyak lagi penumpang maupun kendaraan yang akan menyeberang. Insya Allah mohon doanya supaya penyeberangan ini bisa menjadi lebih lancar lagi. Harus tahun ini karena kita juga akan menghadapi lebaran di tahun 2027 di mana kita harapkan apa yang terjadi pada saat lebaran kemarin menjadi pelajaran buat kita dan ingin kita perbaiki pada lebaran nanti.
4: Pelabuhan Ketapang menjadi pintu gerbang utama logistik dan penyeberangan kendaraan dari Jawa menuju Gilimanuk, Bali. Pemerintah saat ini tengah merevitalisasi dan meningkatkan kapasitas dermaga, seperti movable bridge di Ketapang agar mampu menampung kendaraan logistik berkapasitas di atas 50 ton. Ani Hasana melaporkan.
3: Ribuan nelayan Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati kembali bersiap melaut setelah harga solar non-subsidi resmi turun menjadi Rp15.000 per liter. Agus Pambudi melaporkan selengkapnya.
7: Ribuan nelayan Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati bersiap kembali melaut setelah 3 bulan lebih memilih berhenti beroperasi akibat mahalnya harga solar. Kepastian harga bahan bakar solar non-subsidi sebesar Rp15.000 per liter mendorong para pemilik kapal segera memperbaiki armada dan jaring tangkap mereka. Ketua Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera Eko Budiono menyampaikan sekitar 1.600 kapal nelayan Juwana kini bersiap kembali melaut setelah lama tertahan akibat biaya operasional yang tak sebanding hasil tangkapan. Ia menyebut ratusan kapal di antaranya merupakan kapal bertipe Pursin yang tergabung dalam paguyubannya.
8: Teman-teman ini mulai bersiap mempersiapkan kapal-kapalnya. Mereka melakukan perbaikan untuk berangkat di bulan ini dan bulan depan. Bukan masalah tidak bisa melaut ya. Kalau kita dipaksakan dengan harga yang kemarin itu tidak akan menutup biaya operasional kita selama kita melaut.
7: Pemilik kapal Juhari turut merasakan dampak positif kebijakan tersebut setelah selama 6 bulan menahan operasional akibat biaya melaut yang membengkak. Kenaikan solar sebelumnya diperparah oleh naiknya berbagai komponen biaya operasional lainnya seperti perbaikan kapal dan perlengkapan tangkap.
9: Pelaku perikanan dengan harga yang sekarang ditetapkan pemerintah itu sangat membantu sekali. Soalnya selisih harga dari yang dulu sama sekarang itu sangat terasa. Terutama dalam hal operasional untuk berangkat ke laut. Nah, soalnya dulu kan di atas katakanlah di harga 20 aja udah berat, apalagi kemarin sampai 30.
7: Aktivitas di galangan kapal berkaminan Desa Pajeksan kini kembali sibuk dengan anak buah kapal yang memperbaiki lambung dan jaring untuk persiapan melaut. Sejumlah kapal termasuk KM Bahari 6 direncanakan berangkat pada Agustus hingga September mendatang menuju perairan Papua untuk menangkap ikan layar pindang dan tongkol. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Memperingati Hari Mangrove Sedunia, ratusan bibit mangrove ditanam di Tanjung Benoa yang melibatkan berbagai pihak yaitu BUMN, swasta, hingga masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Nadia Syarif.
10: Upaya pelestarian ekosistem pesisir terus dilakukan melalui kolaborasi berbagai pihak dalam memperingati Hari Mangrove Sedunia 2026. Dompet Sosial Madani atau DSM Bali bersama PT Pertamina Patraniaga Aviation Fuel Terminal Ngurah Rai menggelar aksi penanaman 150 bibit mangrove di kawasan konservasi penyu dan mangrove Balaram Tanjung Benoa, Kabupaten Badung. Kegiatan bertajuk Menjaga Mangrove Mengamankan Generasi Mendatang tersebut merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL. Penanaman mangrove diharapkan dapat memperkuat fungsi kawasan pesisir sebagai penyerap karbon biru, habitat berbagai biota laut, sekaligus pelindung alami dari abrasi dan dampak perubahan iklim. Selain melakukan penanaman, kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian hutan mangrove agar manfaat ekologisnya dapat dirasakan secara berkelanjutan. Fundraising Dompet Sosial Madani Bali Taufik Hidayah kepada RRI mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk kolaborasi nyata antara lembaga sosial dan dunia usaha dalam mendukung rehabilitasi ekosistem pesisir.
11: Ya, benar sekali, kita dari DSM Bali bekerja sama dengan PT Pertamina Patraniaga Ngurah Rai menanam pohon mangrove dalam rangka Hari Mangrove Sedunia 2026.
10: Lebih lanjut, pihak DSM Bali menyebutkan sebanyak 150 bibit mangrove ditanam di kawasan konservasi Tanjung Benoa sebagai upaya memperkuat tutupan vegetasi pesisir.
11: Total yang kita tanam ada sekitar 150 bibit mangrove yang kita tanam di Tanjung Benoa, Nusa Dua, Bali.
10: Kolaborasi antara dunia usaha, lembaga sosial, dan masyarakat diharapkan mampu memperkuat upaya pelestarian ekosistem pesisir secara berkelanjutan. Dengan perawatan dan pemantauan yang konsisten, mangrove yang ditanam diharapkan dapat memberikan manfaat bagi lingkungan sekaligus mendukung terwujudnya pariwisata Bali yang lestari. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
3: Musik. Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono menyebut Indonesia siap menjadi tuan rumah untuk dialog inklusif, membahas mengenai penyelesaian Myanmar yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
12: Kalau misalnya Indonesia mau dijadikan tempat, dan saya kira Indonesia
13: siap menjadi tuan rumah untuk dialog inklusif membahas mengenai penyelesaian Myanmar yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Hal itu diungkapkan Menteri Luar Negeri RI Sugiono ketika ditemui usai menggelar pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Vietnam di Jakarta. Sebelumnya, pada pertemuan informal para Menteri Luar Negeri ASEAN minggu lalu di Bangkok, Menlu RI mendorong adanya dialog inklusif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Myanmar. Kesediaan Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan dialog dengan turut menggandeng Filipina sebagai ketua ASEAN 2026 juga telah disampaikan pada pertemuan tersebut.
12: Tentu saja, kita juga menyampaikan kita siap kalau misalnya Indonesia mau dijadikan tempat, dan saya kira Indonesia posisinya adalah dalam kita lebih bisa diterima sebenarnya posisinya, dan saya sudah menyampaikan kemarin kita siap jadi host kalau misalnya dibutuhkan.
13: Menteri Luar Negeri Sugiono mengungkapkan pertemuan di Bangkok pekan lalu membicarakan perkembangan situasi di Myanmar, terutama terkait implementasi 5 poin konsensus. Namun menurutnya, Indonesia menilai implementasi 5 poin konsensus dapat dipahami sebagai sebuah proses yang tidak diperoleh secara instan.
12: Membangun atau nation building itu tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Sejarah bangsa kita sejak kemerdekaan sampai sekarang, kita terus melakukan pekerjaan-pekerjaan dalam rangka memperkuat landasan tersebut. Nah, ini juga yang dilakukan oleh Myanmar, bahwa mereka juga sedang berproses.
13: Terpisah Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN, Wang Qing, mengatakan Tiongkok terus mendukung Myanmar dalam mencari jalan menuju rekonsiliasi dan stabilitas. Namun di saat yang bersamaan, ia mengharapkan negara-negara di kawasan dapat meningkatkan keterlibatan dengan Myanmar.
14: Melalui keterlibatan tersebut, saya yakin negara-negara kawasan dapat menemukan solusi yang lebih baik bagi penyelesaian politik di Myanmar, serta membantu Myanmar kembali ke keluarga besar ASEAN secepat mungkin. Saya berharap kedua belah pihak dapat saling mendekat dan bertemu di tengah jalan.
13: Pertemuan informal para Menteri Luar Negeri ASEAN dengan Myanmar yang digelar di Bangkok, Thailand minggu lalu diinisiasi oleh Filipina selaku Ketua ASEAN 2026, bekerja sama dengan Thailand sebagai tuan rumah.
12: Ini kan prosesnya lama.
13: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Tidak terrepresentasikan.
3: Masih terkait informasi dari mancanegara, Amerika Serikat akan membentuk badan pengatur independen untuk meninjau keamanan model kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Badan pengawas independen pengawas artificial intelligence tersebut akan berada di bawah naungan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat yang sedang dikaji bersama dengan Menteri Keuangan Amerika Serikat serta akan ditinjau oleh Gedung Putih. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Semarak nonton dan dengar bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 RRI Jambi turut melibatkan UMKM kerjasama Jambi Night Culinary. Haris Ahmad melaporkan selengkapnya. Haris.
15: Ya baik, benar. Menyemarakan nonton dan dengar bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 LPP RRI Jambi melibatkan ratusan pelaku UMKM dengan kerjasama Jambi Night Culinary. Bazar UMKM ini juga menjadi bagian penting bagi RRI Jambi hadir turut serta menggerakkan ekonomi masyarakat. Baik, untuk mengetahui seperti apa pergerakan ekonomi dan perputaran uang sendiri dengan adanya bazar UMKM ini dalam rangka menyemarakan Piala Dunia 2026, sudah bersama inisiator Jambi Night Culinary ada Mas Jiman. Mas Jiman.
16: Halo, ya Pak. Ya. Perputaran ekonomi uang setiap harinya berapa ini kalau
15: perputaran ekonomi ini rata-rata kita ada ratusan tenan UMKM dan saya lihat di sini lumayan rame. Bisa-bisa ya mungkin putaran di sini bisa sampai ratusan juta juga Pak untuk putaran di dalam sini.
16: Gitu. Yang dihadirkan berapa UMKM?
15: Kalau untuk hadirkan kita ada 100 tenan UMKM yang viral-viral yang ada di Kota Jambi ini, Pak. Gitu.
16: Ya, dilaksanakan berapa hari ini?
15: Kita dilaksanakan selama 4 hari. 4 hari itu kita mulai dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Pak. Dan ini malam ketiga, besok terakhir.
16: Iya, ini mendapat kepercayaan untuk pelaksanaan Piala Dunia juga.
15: Iya.
16: Ekonomi Jambi.
15: Iya, betul. Jadi kita dikasih kepercayaan untuk melaksanakan Jamine Kulineri kolaborasi untuk nonton pesta bola Piala Dunia ini agar memeriahkan Piala Dunia ini, Pak. Ya, Basar UMKM dalam nobar dan dengar Piala Dunia 2024 ini juga berbagai produk kuliner dari UMKM lokal serta Dharma Wanita RRI Jambi dan DWP Provinsi Jambi. Sedangkan untuk pembukaan secara resmi akan dibuka langsung oleh Gubernur Jambi Al-Harith malam ini. Sedang dalam kegiatan ini juga dihadiri oleh Direktur Program dan Produksi, Direktur SCM dan Umum, serta Direktur Keuangan LPP RRI Jambi. Jambi LPP RRI. Dari Jambi, Haris Ahmad, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Sátu.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya, selamat malam. Bagaimana dengan suasana di tempat Anda? Ya, mudah-mudahan suasananya menyenangkan ya. Ada bahagia selalu untuk Anda bersama keluarga dan orang-orang terkasih. Kehadiran kami juga dapat memberikan semangat untuk Anda yang masih melaksanakan berbagai aktivitas, berbagai kegiatan-kegiatannya di hari ini ya. Kalaupun memang ada sebuah rencana yang belum sempat Anda selesaikan, ya mudah-mudahan di esok hari nanti semuanya dapat berjalan dengan lancar. Baik pendengar, untuk Anda para pencinta sepak bola, khususnya demam Piala Dunia 2026, jangan lewatkan final Piala Dunia 2026 pada Senin 20 Juli 2026 waktu dini hari ya. Anda dapat nonton bareng bersama kami di halaman kantor RRI Fakfak. Iya, pelaksanaan nobar ya dibuka mulai dari pukul 3.30 menit waktu Indonesia Timur sampai dengan selesai. Dan kalau ingin nobar, jangan lupa ajak teman, sahabat, someone Anda ya, orang terdekat Anda bisa gabung bersama kami di nobar ya, final Piala Dunia 2026, yang mana kami juga akan menyediakan konsumsi nih, ada gorengan dan juga kopi dan teh ya. Untuk Anda yang ingin nobar bersama kami, silakan ya. Final Piala Dunia 2026 antara Argentina versus Spanyol. Kayaknya seru ya. Jangan sampai dilewatkan ya. Final Piala Dunia 2026 yang akan diselenggarakan pada hari Senin tanggal 20 Juli 2026 pada pukul 3.30 menit waktu Indonesia Timur sampai dengan selesai di halaman kantor RRI Fakfak. Oke, untuk Anda pendengar, menemani suasana di malam hari ini, rangkaian lagu-lagu daerah menghiasi ruang dengar Anda hingga nanti menuju ke pukul 22 waktu Indonesia Timur. Saya akan temani Anda semuanya di Ruang Rindu.

mengalami ketika mendengarkan sebuah lagu, lalu beberapa jam kemudian lagunya masih terngiang-ngiang di kepala, atau bahkan sampai keesokan harinya? Kalau iya, berarti kamu sedang mengalami yang namanya earworm. Earworm adalah fenomena ketika potongan lagu atau melodi menempel di dalam ingatan dan terus berulang tanpa bisa kita hentikan. Biasanya, hal ini terjadi karena lagunya punya ritme sederhana, repetitif, atau sering kita dengar. Mulai dari lagu iklan, potongan TikTok, sampai lagu favorit yang baru dirilis. Tenang saja, karena fenomena ini normal dan dialami banyak orang. Cara untuk menguranginya, cukup ganti dengan lagu lain, menyibukkan diri, atau dengarkan lagu itu sampai selesai. Jadi, kalau ada lagu yang terus nyangkut di kepala, itu bukan sihir. Itu cuma fenomena earworm.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Esensi buku Essentialism, the Disciplined Pursuit of Less, karya Greg McKeown. Buku Essentialism, the Disciplined Pursuit of Less adalah panduan praktis untuk membantu pembaca memfokuskan perhatian pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup mereka sambil menghilangkan yang tidak relevan. Esensi buku ini terletak pada gagasan bahwa kesuksesan bukan hanya tentang melakukan lebih banyak, tetapi tentang melakukan yang benar dan lebih baik. Essentialism adalah seni membedakan apa yang penting dan apa yang tidak, sehingga kita dapat menginvestasikan energi, waktu, dan sumber daya kita pada hal-hal yang benar-benar berarti. Prinsip utamanya adalah less but better, lebih sedikit tetapi lebih baik. Empat pilar essentialism. Explore atau mengeksplorasi. Luangkan waktu untuk mencari tahu apa yang benar-benar penting. Jangan katakan ya secara otomatis. Pertimbangkan secara mendalam apakah sesuatu sejalan dengan prioritas hidup Anda. Eliminate atau mengeliminasi. Setelah Anda mengidentifikasi hal yang penting, singkirkan yang tidak relevan. Hal ini memerlukan keberanian untuk mengatakan tidak pada peluang, tugas, atau permintaan yang tidak sesuai dengan tujuan Anda. Execute atau melaksanakan dengan fokus. Fokuskan upaya Anda pada hal-hal yang benar-benar penting. Buat sistem yang mendukung efisiensi dan produktivitas. Evaluate, mengevaluasi secara terus-menerus. Selalu tinjau prioritas Anda untuk memastikan bahwa Anda tetap berada di jalur yang benar. Prinsip-prinsip utama dalam buku. Keberanian untuk mengatakan tidak. Jangan merasa bersalah menolak sesuatu yang tidak selaras dengan tujuan Anda. Mengatakan tidak adalah cara untuk melindungi waktu dan energi Anda. Desain hidup Anda secara proaktif. Jangan biarkan hidup Anda dikendalikan oleh prioritas orang lain. Ambil kendali penuh atas keputusan Anda. Bekerja lebih pintar, bukan lebih keras. Fokus pada hasil yang signifikan, bukan pada jumlah pekerjaan. Hapus gangguan. Identifikasi hal-hal yang tidak penting dalam hidup Anda, baik itu aktivitas, kebiasaan, atau hubungan, dan hilangkan mereka secara sadar. Manfaat mengadopsi essentialism. Kehidupan lebih tenang. Mengurangi stres karena fokus hanya pada hal-hal yang benar-benar penting. Produktivitas yang lebih tinggi. Anda mencapai lebih banyak dengan melakukan lebih sedikit. Keseimbangan hidup. Dengan membatasi komitmen Anda, Anda dapat memberikan perhatian yang lebih besar pada hal-hal yang benar-benar bermakna, seperti keluarga, kesehatan, dan pertumbuhan pribadi. Kutipan utama. If you don't prioritize your life, someone else will. Jika Anda tidak memprioritaskan hidup Anda, orang lain yang akan melakukannya. Essentialism is not about doing more things, it's about doing the right things. Essentialism bukan tentang melakukan lebih banyak hal, tetapi tentang melakukan hal yang benar. Kesimpulan dari buku ini. Buku ini adalah panduan bagi siapa saja yang merasa kewalahan dengan jumlah tugas dan tanggung jawab dalam hidup. Dengan mengadopsi prinsip essentialism, Anda dapat membangun hidup yang lebih bermakna, fokus, dan selaras dengan tujuan jangka panjang Anda. Pesan utama, jangan habiskan hidup Anda untuk mengejar lebih banyak, fokuslah pada hal yang penting, dan jadilah ahli dalam hal tersebut. Demikian esensi buku berjudul Essentialism, The Disciplined Pursuit of Less, karya Greg McKeown.
0: Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung, masih saya temani ruang dengar Anda dengan sedetan lagu-lagu daerah menemani suasana istirahat Anda, ataupun juga buat yang masih disibukkan dengan aktivitasnya ya. Selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung. Nanti pada pukul 22 waktu Indonesia Timur, saya temani Anda semuanya di Ruang Rindu ya. Anda juga boleh gabung nanti di 0811495 1649. Terima kasih buat yang masih memilih kami di suasana malam hari ini, ataupun juga untuk Anda yang lagi santai ya bersama, ataupun yang lagi sendiri saja di rumah nih ya, tidak kemana-mana. Oke, semoga kehadiran kami juga dapat memberikan nuansa tersendiri untuk Anda semua.

Tidak hanya berhubungan langsung dengan telinga, ternyata suara yang mengganggu juga dapat mempengaruhi otak. Nah, ketika getaran suara diterima oleh telinga, maka saraf-saraf di dalam telinga akan mengirimkan sinyal ke otak. Otak akan menerima sinyal dan menentukan respon yang tepat setelah mendengar suara tersebut. Inilah mengapa kita bisa menangis ketika melihat dan mendengar adegan sedih di dalam film atau lagu-lagu bernada minor. Atau bisa tertawa ketika mendengar hal lucu dan senang ketika mendengar tepuk tangan banyak orang. Sama seperti proses tersebut, suara yang mengganggu juga diteruskan ke otak agar dapat direspon oleh tubuh. Namun, suara mengganggu direspon oleh otak sebagai emosi yang negatif. Emosi negatif ini ditunjukkan dengan tubuh merinding. Nah, itulah alasan mengapa tubuh kita merinding ketika mendengar suara yang mengganggu dan tidak menyenangkan. Penelitian mengenai suara melengking dan mengganggu ini memenangkan hadiah Nobel IG tahun 2006 yang diberikan kepada James Elbran, Lynn Halpern, dan Randolph Blake oleh Society for Improbable Research.

Rasa ngantuk bisa muncul kapan saja, termasuk saat belajar, bekerja, bahkan saat mengendarai kendaraan. Kondisi ini seringkali disertai dengan gejala sulit konsentrasi dan tidak mampu mengendalikan emosi, bahkan rasa ngantuk terkadang muncul di pagi hari meski baru bangun tidur. Bila rasa ngantuk dibiarkan terus-menerus, maka aktivitas dan produktivitas sehari-hari pun akan terganggu. Rasa ngantuk yang muncul tidak hanya dirasakan di pagi hari, namun juga saat beraktivitas di siang hari. Kemungkinan bisa disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya kurang tidur atau begadang, stres dan depresi, dehidrasi, konsumsi kafein berlebih, serta jarang bergerak. Cara menghilangkan ngantuk yang paling utama adalah mencukupi waktu tidur. Waktu tidur yang ideal bagi orang dewasa adalah sebanyak 7 hingga 9 jam setiap harinya. Apabila sudah cukup tidur tetapi masih suka mengantuk, kita juga bisa mencoba tidur siang selama 30 hingga 60 menit untuk menghilangkan ngantuk. Selain itu, ada beberapa tips yang dapat dilakukan untuk menghilangkan ngantuk saat beraktivitas, seperti dilansir dari alodokter.com. Bangunlah dari tempat duduk, lalu berjalan-jalan atau lakukan peregangan selama 10 menit. Istirahatkan sejenak mata dan alihkan pandangan dari layar komputer. Konsumsi makanan ringan yang rendah gula seperti kacang atau buah-buahan segar. Cobalah menyalakan lampu untuk mengusir rasa ngantuk jika berada di ruangan yang redup. Cobalah untuk bersosialisasi di sela-sela waktu istirahat siang, misalnya dengan mengobrol bersama rekan kerja. Tarik nafas dalam untuk meningkatkan kadar oksigen dalam darah dan energi dalam tubuh. Minumlah air putih lebih banyak untuk mencegah dehidrasi yang mengakibatkan ngantuk, serta meningkatkan kualitas tidur. Jika beberapa cara tersebut masih tidak efektif untuk menghilangkan ngantuk, maka sebaiknya segera konsultasikan ke dokter. Tidak menutup kemungkinan rasa ngantuk yang sering dialami disebabkan oleh kondisi kesehatan tertentu dan perlu segera ditangani.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini. Dan juga buat yang baru bergabung, senang sekali saya dapat teman Anda semuanya di Ruang Rindu ya, dengan rangkaian lagu-lagu Indonesia dan mancanegara tahun 60-an hingga 70-an yang akan menemani Anda hingga nanti menuju ke pukul 23 waktu Indonesia Timur ya. Baik, membuka tirai jumpa kita di Ruang Rindu sambil menanti yang mau bergabung di 0811 495 9490 ya. Saya hadirkan dulu satu persembahan dari Earl Grant dengan The End of the Rainbow, spesial aja untuk semua.

0: Baik, untuk yang mau bergabung bersama kami silakan di 0811-495-9490 ya. Saya temani Anda di Ruang Rindu. Buat yang mau bergabung bersama kami di malam hari ini, saya temani hingga nanti menuju ke pukul 23 waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk Anda. Selama berapa saja ya di suasana malam hari ini, semoga ada bahagia selalu. Oke, saya terima yang sudah bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ya, halo, selamat malam. Halo. Iya, halo, selamat malam.
1: Lewat lagu.
0: Iya, malam juga Bung Windy Widi ya. Bung Widi.
1: Iya, betul.
0: Bagaimana kabarnya hari ini?
1: Kabarnya baik.
0: Oke, kabar baik. Ini mau dengar lagu manca atau lagu Indonesia nih? Biar saya bacakan.
1: Oh iya, ini baru monitor nih, lagunya
0: lagu manca. Dengar. Mau yang mancanegara atau yang Indonesia? Kebetulan ada dua versi malam ini. Halo.
1: Halo.
0: Iya, silakan. Mau Indonesia.
1: Lagu Indonesia.
0: Oke, Indonesia. Indonesia ada Nicky Astria dengan Jarum Neraka. Juga ada mana nih? Andi Maria Matalata, Angan Dalam Cinta. Ahmad Albar, Garis Anganmu. Ada
1: halo, putus-putus suaranya.
0: Iya, karena Bung Widi masuk lewat WA ya. Jadi kalau ada yang gabung ya biasa putus-putus. Oke, ada Black Papas ya, dengan Setiamu Akan Berakhir Sudah. Ada Bimbo, Rimbun Terlindung. Ada Titi Puspa, Jatuh Cinta. Ada

0: Lampung, ada Mas Sari di Banjarmasin, Purnama Sari di Sulawesi Selatan, Tengah, ada ada Pak Nas di Palu. Kita lagi ada Bu Ani di Manado.
1: Baik.
0: Litoli, Pak Freddy, Bintang Pratama, dan ada Pak Bunda, Bunda.
1: Iya.
0: Launias, ya untuk semuanya adalah salamnya rangkul jadi satu asam berjeda. Manu Ati.
1: Iya. Bagaimana? Silakan Bu Widi. Oke, silakan. Oke, terima kasih ya untuk Bung Widi sudah gabung ya bersama kami di 0811-495-9490. Baik, yang mau bergabung lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
1: Iya, halo.
2: Lagu apa ini? Halo, lagu apa yang tersedia?
1: Oke, lagu yang mana? Indonesia atau mancanegara? Nanti saya bacakan.
2: Mancanegara.
1: Oke, mancanegara ada Big Girls dengan Rest Your Love on Me. Ada Doris Day dengan Whatever Will Be. Juga ada Beatles dengan I Call You Name. Ada Lobo dengan Lemor Esquero. Juga ada siapa lagi? Ntar ya, saya lihat dulu. Oke, itu aja lagu mancanegaranya.
2: Lagu kedua dari atas.
1: Yang mana?
2: Yang kedua tadi.
1: Yang kedua yang mana nih, Bung Darwin? Saya nggak baca dari, satu, dari dua.
2: Dari pertama dibaca, terus yang kedua.
1: Oh, dari Doris Day ya?
2: Iya.
1: Iya, sebut aja namanya atau judul lagu ya. Oke, silakan.
2: Iya. Lagu itu saya persiapkan buat Bintang Pratama. Sebenarnya juga buat Batik Penitian Tony, Abang Marsenli, Citra Tengah, Mbak Nia di Jakarta, Nia di Bogor, Ayam punya Mas Heng, dan Tira yang punya nama Lomi.
1: Baik.
2: Dan Ayu yang punya ujung KPR, Yindu yang punya Tiat, dan yang punya Oleh Buat.
1: Oke.
2: Alili yang punya Mangga Dua Seberang.
1: Baik.
2: Mbak Rosna, Nur Jaya, Mbak Jatuh Jalan Cendrawasih, Ani yang punya TPA. Oke, terima kasih. Selamat malam Mbak Hati. Pulangnya hati-hati.
1: Oke. Terima kasih. Oke, Teja, makasih untuk Bung Darwin sudah gabung. Satu penelpon lagi ya, kebagian salam-salam saja. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
3: Ya.
1: Bung.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bung Nasrun. Bung Nasrun, kebagian salam aja ya. Halo, kebagian salam-salam aja, boleh?
3: Enggak apa-apa ya. Pertama-tama berarti ada bertugas. Semoga program Maya.
1: Terima kasih. Semoga kurunya
3: di Bapak Basuwa. Malam Yus Tahu Semecat.
1: Oke.
3: Yang saya selesai kompak semuanya. Tambah kue kira kompak lah. Terima kasih.
1: Oke. Terima kasih. Selamat malam juga untuk Pak Nasrun di Sulteng yang sudah gabung. Oke, kita beri dulu di Kastria. Jarum Neraka, juga ada Doris Day, spesial untuk semua.

0: Sal, bagi minum dong. Ini sebloknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

0: Baik, mendengar masih saya teman Anda di Ruang Rindu. Buat yang mau bergabung boleh silakan di 0811-495-9490 ya. Masih saya teman Anda di Ruang Rindu malam hari ini dengan rangkaian lagu-lagu mancanegara dan lagu Indonesia tahun 60-an hingga tahun 70-an yang akan menemani semua. Oke, saya terima yang sudah bergabung lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Malam berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, Hadi, apa kabar?
1: Kabarnya sehat selalu, Kak Ati. Gimana juga kabar Kak ini?
0: Kabar saya juga baik, sehat. Hadi, silahkan mau lagu manca atau lagu Indonesia, nanti saya bacakan.
1: Lagu Indonesia aja.
0: Oke, Indonesia. Ada Andi Maria Matalata, Angan Dalam Cinta. Ada Ahmad Albar dengan Garis Anganmu.
1: Itu aja.
0: Gimana?
1: Angan Dalam Cinta.
0: Angan Dalam Cinta. Oke, baik, disiapkan. Silakan salamnya boleh?
1: Salamnya buat Kak Ati selamat bertugas sampai tuntas ya. Hati-hati pulang nanti, ada Bang Putra juga ya, ada Bang Bintang, ada juga Marina di Tambosan. Ada juga Sari di Banjarmasin, ada Pak Nasro.
0: Baik.
1: Bang Junaidi, Bang siapa ini, Bang Luhut. Dan ada semuanya aja lah Kak ya.
0: Oke, baik.
1: Kakak, kayaknya ada yang nyambung.
0: Oke, silakan, ada siapa tuh?
2: Halo.
0: Iya, halo juga. Dengan siapa?
2: Selamat
0: dengan?
2: Malam.
0: Malam. Dengan siapa?
2: Sari di Banjarmasin.
0: Oh, Sari di Banjarmasin. Apa kabar Sari?
2: Alhamdulillah, kabarnya baik.
0: Oke, silakan Sari.
2: Lagunya dari Andi Marian Matalata tadi apa tuh?
0: Itu tadi yang dipilih sama Hadi, Angan Dalam Cinta.
2: Angan Dalam Cinta. Yoke. Yang lain apa?
0: Ada Ahmad Albar, Garis Anganmu. Ada Bimbo, Ribun Terlindung. Ada Titik Puspa, Jatuh Cinta. Niagara Janji.
2: Jatuh Cinta aja, Jatuh Cinta, Titik Puspa.
0: Oke, silahkan.
1: Soalnya dia lagi jatuh cinta kan?
0: Asik ya.
2: Jatuh cinta sama Hadi.
0: Jatuh cinta sama Hadi, boleh tuh klub ya?
2: Nanti viral nih.
0: Tidak apa-apa. Namanya juga orang lagi jatuh cinta ya, Hadi ya. Biar Hadi mah tidak galau gitu kan? Hadi mah tiap malam minggu galau dia.
2: Iya, salamnya buat semuanya aja.
0: Oke, spesialnya buat siapa?
2: Buat Mati, terima kasih.
0: Spesialnya belum tuh. Spesialnya, salam spesial.
2: Spesialnya, spesialnya buat Hadi yang ada di samping. Semoga sehat selalu.
1: Thank you.
2: Buat Mbak Ati, kamu ikut.
0: Azik. Aku merestui aja. Mudah-mudahan jadian ya. Saya tunggu
2: ya.
0: Saya tunggu tuh undangannya ke Banjarmasin ya.
1: Boleh.
0: Iya, dari Nias kita ke Banjarmasin gitu. Oke, terima kasih juga. Oke, terima kasih Hadi dan Sari di Banjarmasin. Hadi di Banjarmasin ya. Sari di Banjarmasin, juga ada Hadi di Nias ya. Mudah-mudahan ya. Bolehlah gitu ya. Ditunggu kabar baiknya ya. Satu penelpon lagi saya terima. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu. Boleh lewat lagu selamat malam minggu Bati.
0: Hai, selamat bermalam minggu Bang Luhut, apa kabar?
3: Kabar baik, kabarnya di sini cuaca tadi sore datang hujan. Berhentinya jam 7 tadi.
0: Oke. Tapi malam minggu tidak hujan ya?
3: Kalau sekarang sudah gerimis-gerimis gitu.
0: Kadang-kadang gerimis-gerimis gitu.
3: Iya, cuman gerimis-gerimis kecil.
0: Itu mah namanya gerimis-gerimis merindu gitu ya.
3: Merindu-merindu siapa?
0: Merindukan seseorang yang dirindukan gitu.
3: Ya, mungkin mau siapapun yang penting juga kabar-kabarnya juga di sana dan di sini juga ya.
0: Oke. Bang Luhut kebagian salam-salam aja ya, Bang Luhut.
3: Iya. Mau pilih yang lagu itu tadi. Angan-angan.
0: Nah, kebetulan tuh Angan Dalam Cinta akan saya putarkan nanti.
3: Iya. Oke, salamnya yang pertama buat Mbatinya, selamat berjuang sampai tuntas, nanti selangnya hati-hati.
0: Terima kasih.
3: Ada juga Bang Putra Tengah, ada Hadi, ada Sari juga. Ada Bang Le, Bang Ahmad Irwan, Pak Widi, ada Bu Perida, Bu Kusin, Mbak Lili, Pak Haji, Bu Hutri, ada Bunda Ima, dan juga Bang Pak Junedi.
0: Oh, Bang Junedi,
3: Bang Irwan, Bang Leman, dan semua-semuanya lah.
0: Semua-semuanya.
3: Biar cepat menjadi KMSC, dan batinnya senang juga sampai tuntas. Selamat malam, Ruang Berwajah Rindu, dan mari lewat lagi, selamat malam minggu buat kita semua. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih. Selamat malam juga ya, ini Bung Luhut ya, gayanya seperti lagi apa ya, laporkan apa ini, pertandingan bola gitu ya. Tapi terima kasih ya. Oke, kita break dulu. Andi Maria Matalata, Angan Dalam Cinta, Titi Puspa, Jatuh Cinta, spesial untuk Anda.

0: arti toleransi.
1: Kris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
0: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
1: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
0: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
2: Kita semua bersaudara kan, Ma?

0: Baik, untuk yang mau bergabung silakan di 0811495949 ya. Kita masih bersama di Ruang Rindu. Saya temani Anda hingga nanti menuju ke pukul 23 waktu Indonesia Timur. Selamat malam buat yang baru saja bergabung. Ada bahagia selalu untuk Anda bersama keluarga dan orang-orang terkasih. Sekali lagi, buat yang mau bergabung silakan di 0811495949. Saya temani Anda dengan rangkaian lagu-lagu Indonesia dan mancanegara ya, tahun 60-an hingga 70-an ya, yang akan menghiasi suasana Anda di malam ini. Oke, saya terima dulu yang sudah bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Bagi Rindu Memori lewat lagu. Selamat malam Minggu, Mbak.
0: Iya, selamat malam Minggu Putra Tengah, apa kabar?
1: Alhamdulillah, masih baik saja dan sehat selalu.
0: Baik saja, sehat selalu. Bagaimana malam minggunya, di rumah atau kemana begitu?
1: Pasti, tadi masih acara di Aula Santo Yosef sana, cuma sudah lebih dulu pulang.
0: Aduh, kenapa? Aduh, iya. Duduh.
1: Kebetulan kita ada musda kan.
0: Oh iya benar.
1: MSK,
0: ya. Benar. Sudah selesai?
1: Masih. Prosesi pemilihan.
0: Oke, baik ya.
1: Sudah lebih dulu pulang.
0: Oke, silakan di Putra Tengah. Mau lagu manca atau lagu Indonesia? Nanti saya bacakan.
1: Dari Lobo saja.
0: Dari Lobo aja, oke baik. Saya siapkan. Silakan salamnya, oke. Monggo.
1: Mbak, terima kasih.
0: Iya, terima kasih.
1: Semua yang pada gabung, selamat bermalam minggu. Ada lagi tadi baru. Jadinya Nias dan Banjarmasin ditunggu undangannya.
0: Nah benar, kita tunggu ya antara dua aja ke ya. Nias.
1: Pas atau... malam minggu juga ya, nah. Malam minggu kebetulan.
0: Malam minggu lagunya Jatuh Cinta lagi.
1: Jatuh cinta memang.
0: Asik.
1: Nias Banjarmasin.
0: Oke,
1: okay. Ada Bunda Natalia, Bang Lai juga, ada Pak Junedi, ada juga Ibu Ali. Ada Bang Widi tadi, ada Mas Irwan juga, Bang Darin juga, Pak Sabang juga, Mbak Liri, Bang Yoga, Bang Upa, Freddy Butri, Bang Luhut juga tadi, dan Bang Ilang, Ibu Fari, pokoknya semua-semua sudah ya, Bang Angki dan Palma juga, semua cepat, buruan sama Hadi dan juga Basari. Okay. Selamat bermalam itu semuanya. Semoga sehat selalu.
0: Sehat selalu.
1: Oke Mbak, terima kasih. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu Malam Minggu Baik.
0: Asik. Terima kasih untuk Putra Tengah sudah bergabung. Baik, kembali saya terima. Yang mau bergabung lagi silakan ya di 0811 495 9490. Halo, selamat malam Ruang Rindu,
2: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu, Bati.
0: Halo, apa kabar Ibu Ali?
2: Sehat, Bati juga sehat pastinya, geng.
0: Sehat juga Ibu Ali. Silakan mau lagu manca atau lagu Indonesia?
2: Yang manca apa, Mbak?
0: Yang manca masih ada Badless dengan I Call You Name, ada Biggest dengan Raise Your Love on Me. Mana lagi nih yang manca nih? Oh, itu aja, tinggal dua ternyata.
2: Yang Biggest aja ya.
0: Biggest aja. Siap.
2: Siap. Barusan ada Bang Putra Tengah beli DVD di Tokyo. Mbak Freddy beserta Ibu.
0: Baik.
2: Terus Mbak Christine di Toli, Bang Bintang Pratama. Sama yang di Aceh, semuanya dulu Mbak Ati.
0: Baik.
2: Mbak Ati selamat bermalam minggu di studio nggih.
0: Makasih Bu Ati.
2: Sehat dan bahagia selalu pastinya, doa terbaik itu Mbak Ati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam untuk Ibu Ali ya. Terima kasih sudah gabung. Mudah-mudahan terhibur di malam hari ini, sukses selalu. Oke, penelpon ketiga ya, kebagian salam-salam saja. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu. Aduh. Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu terutama rindu ke penyiarnya.
0: Terima kasih Kang.
3: Ya, kemanapun, dimanapun apalagi pasti rindu kepada Mbak Ati.
0: Terima kasih atas rindunya padaku.
3: Iya, suaranya begitu mengenkan saya tuh kan.
0: Oh iya, mengingatkannya untuk pertandingan sebentar ya dan besok ya.
3: Jangankan satu minggu nggak dengar suara Bati, dua hari juga aduh rasanya galau.
0: Udah kasihan anak orang.
3: Ini kebetulan saya lagi gundah gulana karena Prancis tidak masuk final.
0: Masuk tuh nanti kan sebentar ya kalau tidak salah.
3: Makanya galau mbak. Pesawat TV saya rusak, Prancis tidak Prancis juga tidak masuk final. Aduh, pesawatnya rusak, TV aduh. Di saat itu kata teman saya teh, beli lem biru, iya mau lem biru, kan gitu.
0: Lewat RRI saja.
3: Ya memang lewat RRI, kadang-kadang lewat RRI nggak, kadang-kadang itu digital emang nggak berjalan, online nggak berjalan kan seperti
0: iya,
3: itu.
0: Iya benar sih.
3: Tapi ada pernah ada juga yang semua nggak cepet, ada satu RRI dua pernah saya kesini mantau itu kalau di pak-pak juga pernah, oh ini pak mah ada siaran langsung, tapi nggak ada lagi. Nah jadi terus coba ke yang lain. Oh itu Merauke, Merauke ada kadang-kadang Merauke, kadang-kadang Pakpak, kadang-kadang kalau Jayapura pernah ada.
0: Kadang-kadang
3: kadang-kadang aja. Okay. Jadi lebih senang sama memang mata kalau telinga ke radio maksudnya gitu kan gitu.
0: Oke. Okay. Kang kebagian salam-salam aja ya Kang ya. Silakan. Lagunya sudah.
3: Bagian salam-salam.
0: Iya,
3: enggak apa-apa.
0: Lagunya udah saya siapkan.
3: Urusan lagu nomor satu yang penting saya bisa ngobrol sama Mbak Ati, ternyata yang selalu idola saya, selalu di hatiku.
0: Terima kasih. Oke, silakan Kang mau salam buat siapa?
3: Ya kan
0: nih?
3: Kan nonton sering dari kalau sering dengar bola di radio bukan begini. Ya sudah saudara putra tengah kuasai bola saudara untuk permuka yang dituju adalah Pak Predi Perbrik kapten kesebelasan umpan ampun lambung jauh ke depan gitu. Yang dituju ada Banglai ikut sesurak yang selalu direbut oleh Pak Nasrun. Pak Nasrun langsung mereka pula gitu aja gitu. Contoh lah itu ya udah gitu ya.
0: nanti saya akan coba ya.
3: Ya nanti memang ngetes duga itu kan
0: ngetes oke baik
3: karena saya pernah ikut lomba reporter di RRI Bandung waktu itu kan pernah ya kirim salamnya buat Ibu Farida, Ibu Christine, ada juga buat siapa lagi Bang Acus, buat Bang itu buat Om Botak sudah lama kedengar suaranya, buat Bang Luhut di Sumatera Utara, ada juga Pak Hambali, ada juga Ibu Ali itu yang ada di Madura ya, Bang Leman di Tangamus Lampung, Pak Bintang Pratama di Sulawesi Setengah ya kalau nggak salah Pak Bintang Pratama itu kan, buat semua Jabati, izinkanlah saya mau berpantun.
0: Silahkan
3: ya.
0: Kang, aku mengizinkan dirimu untuk berpantun.
3: Iya, pohon kina buahnya matang.
0: Cakep.
3: Di bawahnya keperapatan.
0: Mantap.
3: Apalah guna berwajah ganteng?
0: Cakep.
3: Kalau matanya jelalatan.
0: Ya, dipaham.
3: Ya. Apalah guna berwajah ganteng?
0: Benar.
3: Kalau matanya jelalatan, gitu. Satu lagi nih, ke Pati jalan ke kota, tuh kan?
0: Mantap.
3: Ke barat jalan Ungaran.
0: Mantap.
3: Hati-hati bagi wanita.
0: Kenapa?
3: Buaya darat berkeliaran.
0: Oke. Terima kasih.
3: Malam.
0: Oke, selamat malam juga untuk Kang Ahmad Irwan sudah gabung ya. Aduh, ya itulah Kang Ahmad Irwan dia selalu hadir dengan sejuta gombalnya, Ci. Oke, kita dengarkan dulu loh, juga ada Beagle spesial untuk Anda.

0: Di zaman yang serba canggih, teknologi hadir di ujung jari.
1: Sekarang tuh banyak beredar video yang kelihatan nyata, padahal deepfake. Ketumpu foto saja bisa direkayasa, suara juga bisa ditiru.
2: Betul sekali, artificial intelligence itu bisa bantu kita orang, tapi bisa menyesatkan juga kalau kita orang terlalu waspada.
0: Di tengah banjir informasi, kita butuh kesadaran digital. Jangan mudah percaya, selalu periksa sumber, dan jangan asal sebar.
2: Cerdas bermedia itu bukan cuma soal teknologi, oh, tapi juga soal ketompo tanggung jawab.
1: Yang asli dan yang palsu, depo beda tipis. Tapi kalau ketong bisa bedakan, depo dampak besar. Oh.
0: AI bukan musuh, tapi tanpa literasi kita bisa jadi korban. Jadilah pengguna digital yang bijak dan selalu waspada.

Baik, untuk yang mau bergabung silakan di 0811 495 9490 ya. Masih saya temani Anda di Ruang Rindu di malam hari ini, menemani suasana malam minggu Anda bersama keluarga, bersama teman, sahabat, atau ya seseorang yang spesial gitu ya. Oke, silakan di 0811 495 9490 ya. Selamat malam, selamat bermalam minggu bersama keluarga. Masih saya temani Anda hingga nanti menuju ke pukul 23 waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk Anda yang berada di luar kota Palafak-fak juga ya. Ini Palma sama Angki mana ya suaranya? Oke, saya tunggu di jalur telepon ya. Selamat bermalam minggu saja bersama keluarga. Dan buat yang ada di Merauke juga, ada Bung Freddy sama Ibu Ali juga lama ya tidak dengar suaranya. Boleh dong ya gabung gitu ya. Ada yang ada di Aceh juga ya. Apa kabar nih yang punya Aceh, lama juga saya tidak dengar suaranya, siapa tahu bisa gabung bersama kami. Untuk Bang Lai, wah ini kalau Bang Lai kalau malam minggu mau menghilang ya. Oke, selama berapa saja di malam ini semoga terhibur, sukses selalu untuk Anda. Dan baik, kita dengarkan suara dari Niagara dengan janji spesial untuk semua.

Di dunia yang penuh dengan notifikasi dan perangkat digital, seringkali kita lupa untuk beristirahat. Tapi, pernahkah kamu merasa cemas atau lelah hanya dengan melihat ponsel terus-menerus? Nah, itu adalah tanda dari digital burnout. Terlalu banyak waktu yang dihabiskan di depan layar bisa meningkatkan stres, mengganggu pola tidur, dan bahkan mempengaruhi kesehatan mental. Digital detox adalah cara untuk meluangkan waktu jauh dari perangkat digital, beberapa jam atau bahkan sehari penuh. Cobalah untuk menetapkan batasan penggunaan ponsel, matikan notifikasi yang tidak perlu, dan buat waktu untuk aktivitas fisik atau sosial tanpa gangguan digital. Ini bisa membantu menyegarkan pikiran, meningkatkan kualitas tidur, dan membuat kamu lebih hadir dalam momen kehidupan nyata.

Baik, pendengar, terima kasih buat yang masih setia bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung, dan terima kasih juga yang sudah gabung ya di jalur telepon 0811-495-9490. Yang belum sempat bergabung juga, mudah-mudahan bisa terhibur di malam hari ini. Sukses selalu ya, dan kita akan jumpa lagi di lain waktu dan lain kesempatan. Sekali lagi terima kasih sudah bersama kami di Ruang Rindu malam hari ini. Sampai di sini dulu, saya temani Anda semuanya. Sampai jumpa.

0: serba digital, bagaimana cara dengarkan radio eh?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya tuh.
0: Oh ya? Bagaimana deh cara?
1: Download di App Store atau Play Store, RRI Digital.
0: Oke, oke, ada apa saja di RRI Digital?
1: Kau bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nah, di cara tuh, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia.
1: Jadi tuh, kalau kau rindu dengan kampung halaman, silahkan kau pilih. Ada Makassar, ada Medan, Ambon, Jogja, juga ada.
0: Kota yang ada RRI-nya ada di RRI Digital eh.
1: Iyo, dan banyak kanal-kanalnya. Ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi, tunggu apa lagi? Mau program musik, informasi, atau edukasi? Semua ada di RRI Digital.

Selamat malam untuk yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya, semoga kehadiran kami dapat memberikan semangat untuk Anda semuanya. Masih saya temani Anda di Fak-Fak malam ini ya, hingga nanti menuju ke pukul 24 malam. Kami yang bertugas akan pamit dari ruang dengar Anda semuanya.

Bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu, berada di urutan ke-9 bahasa yang paling banyak digunakan di dunia dan dipelajari di 56 negara, membuat bahasa Indonesia memiliki keunikan. Wikipedia berbahasa Indonesia berada di peringkat ketiga se-Asia dan ke-26 di dunia. WordPress berbahasa Indonesia juga berada di peringkat ketiga setelah bahasa Inggris dan Spanyol. Hal unik dari bahasa Indonesia adalah penggunanya yang ternyata cukup banyak, yang tidak hanya digunakan di Indonesia, namun ada banyak orang asing yang mempelajarinya dan menjadi pengguna aktif. Bahasa Indonesia juga pernah diperdengarkan di luar angkasa melalui sebuah rekaman piringan hitam satelit Voyager NASA pada tahun 1977. Bahkan pada Juli 2021, tercatat sudah ada 30 negara, 76 lembaga, dan 7.683 orang yang mempelajari bahasa Indonesia. Sejak tahun 2007, Vietnam menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kedua. Hal ini terjadi dikarenakan adanya hubungan bilateral serta ada banyak pemuda yang belajar di Indonesia.

lainnya. Hari Senin, ada obrolan UMKM. Hari Selasa, dengarkan Kentongan. Hari Rabu, minggu ke-1 dan ke-3 bersama Indonesia Cerdas. Minggu ke-2, hadir inflasi dan investasi. Dan minggu ke-4, suara Nusantara. Hari Kamis, kami hadirkan beranda Asta Cita berjaringan nasional. Hari Jumat, ikuti ekonomi digital. Dan hari Sabtu, tutup pekan Anda dengan Grand Radio. Edukasi lingkungan untuk masa depan yang lebih hijau. Dan jangan lupa, kami juga hadirkan ruang layanan masyarakat. Fak-fak sore ini, tetap dengarkan program 1 RRI Fak-fak, kanal-kanal informasi dan inspirasi.

menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, mulai dari berkomunikasi, mencari informasi, hingga menunjang pekerjaan. Hampir semua aktivitas kini bergantung pada perangkat pintar ini. Namun, di balik manfaatnya, penggunaan ponsel secara terus-menerus juga memicu kekhawatiran terkait paparan radiasi yang dipancarkan perangkat tersebut. Meski belum ada bukti ilmiah yang benar-benar memastikan dampak jangka panjang radiasi ponsel terhadap kesehatan, sejumlah studi menyebutkan bahwa paparan berlebihan dapat berdampak pada fungsi tubuh tertentu, seperti kualitas tidur, konsentrasi, hingga potensi gangguan serius lainnya. Karena itu, penting bagi setiap pengguna untuk memahami cara-cara sederhana yang dapat dilakukan guna mengurangi paparan radiasi tanpa harus melepaskan diri dari teknologi. Cara yang paling penting dalam meminimalkan bahaya radiasi HP pada tubuh adalah dengan membatasi pemakaiannya. Selain adanya paparan radiasi, sinar yang dipancarkan oleh ponsel dapat menimbulkan efek negatif pada kesehatan mata. Ditambah lagi, pemakaian HP secara berlebihan juga dapat menyebabkan seseorang mengalami gangguan kesehatan mata, kecanduan gadget, malas bergerak, dan kurang bersosialisasi dengan orang di sekitarnya. Berikut ini beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meminimalkan paparan radiasi HP ke dalam tubuh. Gunakan ponsel secukupnya, batasi penggunaan ponsel terutama saat sedang berinteraksi langsung dengan orang di sekitar. Mengurangi waktu menatap layar tidak hanya menurunkan paparan radiasi, tetapi juga membantu menjaga kualitas hubungan sosial. Manfaatkan alat bantu seperti earphone saat menelpon. Saat melakukan panggilan, gunakan earphone atau headset agar jarak antara ponsel dan kepala tetap aman. Ini membantu mengurangi paparan radiasi ke bagian tubuh yang sensitif. Jauhkan ponsel dari tubuh saat mengakses internet. Ketika Anda sedang menonton video atau mengunduh file, usahakan untuk tidak menempelkan ponsel ke tubuh. Letakkan perangkat di permukaan yang aman agar jaraknya tetap terjaga. Simpan ponsel di tas saat bepergian. Hindari kebiasaan menyimpan ponsel di saku celana atau baju. Letakkan di dalam tas agar tidak terlalu dekat dengan tubuh, terutama dalam waktu yang lama. Kurangi penggunaan ponsel menjelang tidur. Menjelang waktu tidur, kurangi penggunaan ponsel karena paparan cahaya dan radiasinya dapat mengganggu kualitas tidur. Usahakan juga tidak meletakkan ponsel di dekat kepala saat tidur. Gunakan aplikasi pengurang radiasi yang terpercaya. Beberapa aplikasi dikembangkan untuk membantu menurunkan daya pancar sinyal ponsel. Pilihlah aplikasi yang memiliki ulasan baik dan dikembangkan oleh pihak yang dapat dipercaya. Rutin cek kondisi ponsel Anda. Pastikan perangkat dalam keadaan baik dan tidak mengalami kerusakan, terutama pada bagian antena. Ponsel yang rusak bisa memancarkan sinyal lebih kuat dari biasanya. Aktifkan mode pesawat saat tidak digunakan. Saat tidak membutuhkan sinyal seluler, seperti ketika tidur atau dalam perjalanan jauh, aktifkan mode pesawat untuk mematikan transmisi sinyal dan mengurangi radiasi.

Baik, pendengar menemani suasana di malam hari ini, saya hadirkan informasi dari dunia hiburan yang mana Mercusuar Film berkolaborasi dengan Bersama Digital Frame Production menghadirkan film Juminten Edan tentang seorang perempuan penyandang disabilitas dengan trauma masa lalu menghantui hingga berdampak pada orang-orang di sekitarnya. Produser Anggi Novita mengaku menyambut antusias kolaborasi tersebut. Sementara itu, sutradara Jonathan Ozo menyampaikan bahwa tema keluarga dipilih untuk film ini karena dekat dengan kehidupan di Indonesia. Bersama sutradara Didi Mercy, ia mencoba menggabungkan dua ide untuk menghasilkan kisah Juminten. Juminten Edan dibintangi oleh Maisha Amira dan sejumlah aktor dan aktris ternama. Dimas Aditya sebagai Manto, Ani J. Soto sebagai Salma, Kuku Prasetyo sebagai Marlan turut melengkapi jajaran cast. Adapun Deden Bagaskara sebagai Kadir, Bambang Oeban sebagai kakek Juminten. Deretan pemain lainnya turut memperkuat cerita. Baik, satu informasi untuk Anda kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.

0: Kulkas atau lemari es merupakan salah satu penemuan yang mengubah dunia dalam sejarah makanan. Metode untuk mengawetkan makanan dengan pendinginan telah ada selama ribuan tahun. Namun, lemari es modern sendiri adalah penemuan baru. Penemuan model pendingin buatan pertama yang kemudian dikenal sebagai kulkas ditemukan oleh William Cullen, seorang dokter Skotlandia, yang mengamati bahwa penguapan memiliki efek pendingin pada tahun 1720-an. Dari itulah ia mengetahui bahwa makanan akan menjadi awet apabila didinginkan karena bakteri tidak dapat berkembang pada suhu rendah. Namun pada saat itu, hasil penemuan kulkas oleh William belum dipatenkan. Selanjutnya, penemuan mesin pendingin terus dilakukan oleh para penemu di sejumlah negara, seperti yang dilakukan penemu asal Amerika Oliver Evans, yang pada tahun 1805 mencoba merancang mesin pendingin menggunakan uap. Ilmuwan Inggris Michael Faraday juga melakukan upaya yang sama pada tahun 1820 dengan menggunakan amonia cair untuk menyebabkan pendinginan. Akan tetapi pada tahun 1834, Jacob Perkins yang membuat mesin pendingin praktis menggunakan sistem kompresi uap ether pada tahun 1835 dan mematenkan penemuannya. History of Refrigerator kemudian mencatatnya sebagai bapak lemari es berkat penemuan kulkas tersebut.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Bencana alam dapat terjadi disebabkan oleh aktivitas dari alam itu sendiri atau akibat dari ulah manusia. Bencana yang disebabkan oleh faktor alam, misalnya gempa bumi, gunung meletus, badai, dan tsunami. Sedangkan bencana yang disebabkan oleh perbuatan manusia atau kejadiannya dipicu oleh perbuatan manusia, misalnya banjir dan longsor. Bencana alam dapat terjadi secara perlahan-lahan atau tiba-tiba. Bencana alam yang umumnya terjadi secara tiba-tiba, diantaranya gempa, termasuk gempa tektonik, vulkanis dan robohan, tsunami, banjir bandang, badai tropis, dan letusan gunung berapi serta tanah longsor. Bencana-bencana tersebut sulit diantisipasi terjadinya karena sulit sekali diramalkan sebelumnya. Dilansir bpbd.go.id, berikut cara atau tips untuk menghindari bencana alam. Tsunami, penyebabnya pasang laut akibat gempa tektonik yang sumber gempa ada di tengah lautan. Cara menghindari, mencari lokasi yang tinggi di tanah yang terbuka. Bila terjebak di dalam bangunan, berupaya keluar dan mencari tempat yang tinggi dan aman. Gempa bumi, penyebabnya pergerakan kerak bumi menghasilkan patahan. Cara menghindari, mencari tempat yang aman di tempat terbuka. Bila terjebak dalam rumah, berupaya berlindung di bawah meja atau tempat tidur yang kuat atau berada di bawah pintu kayu. Letusan gunung berapi, penyebabnya aliran magma yang keluar dari gunung berapi. Cara menghindarinya, menjauh dari sumber magma, berlindung di tempat yang terlindung. Badai dan angin topan, penyebabnya angin dengan kecepatan tinggi saat pergantian musim atau perubahan cuaca mendadak. Cara menghindari, keluar dari rumah mencari tempat yang aman. Gejala erosi, penyebabnya gaya endogen dan eksogen. Cara menghindari, mengurangi daerah yang miring, menutup tanah terbuka dengan tanaman pelindung, pengaturan aliran air lewat saluran tersier dan sebagainya. Tanah longsor, penyebabnya tanah miring di lereng pegunungan. Cara menghindarinya, menghindari untuk tidak membuat bangunan di lereng, reboisasi dan menutup permukaan tanah yang kosong dengan tanaman. Kekeringan, penyebabnya perubahan musim dengan musim kemarau lebih panjang daripada musim hujan. Cara menghindari, pengaturan pemanfaatan air, pembuatan tandon air, membuat resapan yang dapat menampung air hujan. Banjir, penyebabnya perubahan cuaca di musim hujan, intensitas hujan yang turun sangat besar dan atau waktu yang lama. Cara menghindarinya, pemetaan lingkungan, penghijauan, pengaturan daerah aliran sungai yang terhindar dari erosi dan terhindar dari penyumbatan akibat penumpukan sampah.

Baik, pendengar, terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya, tetap semangat untuk Anda, sukses dengan berbagai aktivitasnya. Semoga kehadiran kami juga dapat memberikan semangat untuk Anda. Kehadiran kami di malam ini dapat memberikan nuansa tersendiri untuk Anda semua. Baik, pendengar, film Para Perasuk melanjutkan perjalanan internasional setelah terpilih sebagai official selection di ajang ASEAN America International Film Festival 2026. Film tersebut juga dipercaya menjadi pembuka di opening night screening festival yang digelar di New York, Amerika Serikat. Para Perasuk dijadwalkan diputar pada 30 Juli 2026 dan akan menjadi salah satu sorotan utama pada malam pembukaan festival. Pemutaran ini sekaligus membawa film tersebut kembali bertemu dengan penonton internasional setelah debutnya di awal tahun. Sebelumnya, film yang memiliki judul International Left Ending itu menggelar pemutaran perdana dunia di Sundance Film Festival 2006 pada Januari lalu. Para Perasuk berkompetisi di program World Cinema Dramatic Competition dan mendapatkan sambutan hangat dari penonton, termasuk standing ovation. Film ini mengangkat kisah Bayu, seorang pemuda berusia 20 tahun yang tinggal di Desa Latas, sebuah desa yang dikenal dengan tradisi pesta kerasukan yang telah diwariskan secara turun-temurun. Diceritakan mata air keramat yang menjadi tempat para perasuk mencari roh terancam digusur. Bayu bertekad menjadi perasuk utama dalam sebuah pesta besar untuk mengumpulkan dana demi menyelamatkan sumber air tersebut. Namun di tengah perjuangannya, Bayu menyadari bahwa ambisi saja tidak cukup. Ia pun bertekad untuk menjadi seorang perasuk sejati sekaligus menyelamatkan desa yang dicintainya. Film drama ini disutradarai oleh Vergas Penanuteja dan dibintangi sejumlah nama ternama. Di antaranya ada Angga Yunanda, Maudy Ayunda, Brian Domani, Chico Kurniawan, Indra Birowo, dan Ganindra Bimo. AAIFF sendiri merupakan festival film yang diselenggarakan oleh organisasi Asia Cinema Fashion sejak 1978. Festival ini tercatat sebagai festival film Asia Amerika pertama sekaligus yang tertua di Amerika Serikat. Selain menjadi ajang pemutaran karya-karya sinema Asia dan Asia Amerika, AAIFF juga dikenal aktif mendorong inklusivitas. Ajang ini juga mendukung keberagaman serta penggunaan film sebagai sarana perubahan sosial di industri film perfilman independen. Informasi tadi, pendengar, kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id.

bukan hanya soal sejarah. Ini adalah semangat yang harus terus hidup di setiap langkah kita hari ini. Dulu, para pemuda bersatu lewat Budi Utomo membawa harapan akan Indonesia yang maju dan merdeka. Sekarang giliran kita untuk melanjutkan perjuangan itu. Bukan dengan senjata, tapi dengan ilmu, karya, dan aksi nyata. Di era digital saat ini, semangat kebangkitan bisa diwujudkan dengan hal-hal sederhana seperti belajar dengan giat, mendukung produk lokal, menyebar pesan positif, dan menjaga persatuan. Mari kita buktikan bahwa semangat nasionalisme bukan hanya milik masa lalu, tapi juga nafas perjuangan anak muda masa kini. Karena Indonesia butuh kita semua untuk bangkit, maju, dan berjaya.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: memasuki musim pancaroba, perubahan cuaca seringkali terjadi secara tiba-tiba dan menjaga kesehatan tubuh menjadi hal yang sangat penting. Cuaca yang tak menentu ini bisa mempengaruhi kekebalan tubuh dan membuat kita lebih rentan terhadap penyakit. Namun, ada beberapa langkah yang bisa Anda terapkan untuk tetap fit dan sehat meski cuaca berubah-ubah. Berikut tips-tips sederhana namun efektif untuk menjaga kesehatan di musim pancaroba. Menjaga pola makan seimbang. Asupan makanan yang sehat merupakan kunci utama untuk menjaga daya tahan tubuh. Di musim pancaroba, penting untuk memperbanyak konsumsi makanan bergizi seperti sayur dan buah segar, protein, serta karbohidrat kompleks. Sayur dan buah segar kaya akan vitamin dan mineral yang membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Protein dari ikan, daging tanpa lemak, dan kacang-kacangan sangat baik untuk memperbaiki jaringan tubuh yang rusak. Karbohidrat kompleks seperti nasi merah dan oats memberikan energi yang lebih tahan lama. Dengan pola makan seimbang, tubuh akan lebih siap menghadapi perubahan cuaca yang ekstrim. Hidrasi yang cukup. Perubahan suhu yang drastis seringkali membuat tubuh lebih mudah mengalami dehidrasi. Untuk menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh, pastikan Anda minum minimal 8 gelas air putih setiap hari. Selain itu, konsumsi buah dan sayuran yang tinggi kandungan air, seperti semangka dan mentimun, dapat membantu menjaga tubuh tetap terhidrasi. Olahraga rutin. Berolahraga secara teratur tidak hanya meningkatkan kebugaran, tapi juga memperkuat sistem kekebalan tubuh. Saat cuaca tidak menentu, pilihlah jenis olahraga yang sesuai dengan kondisi. Anda bisa mencoba olahraga indoor seperti yoga, aerobik, atau senam yang bisa dilakukan di rumah. Olahraga outdoor seperti jalan santai atau jogging ketika cuaca sedang bersahabat. Dengan tetap aktif, tubuh Anda akan lebih siap menghadapi berbagai tantangan kesehatan di musim pancaroba. Istirahat yang cukup. Di musim pancaroba, tubuh lebih mudah merasa lelah karena harus beradaptasi dengan perubahan cuaca. Oleh karena itu, pastikan Anda mendapatkan tidur yang cukup sekitar 7-8 jam per malam. Hindari begadang dan usahakan menciptakan rutinitas tidur yang konsisten agar tubuh bisa beristirahat dengan optimal. Jaga kebersihan diri. Perubahan cuaca yang juga seringkali membawa risiko penyakit seperti flu atau batuk. Untuk itu, menjaga kebersihan diri adalah langkah pencegahan yang sangat penting. Cuci tangan secara teratur, terutama sebelum makan atau setelah bepergian. Hindari keramaian jika sedang banyak orang yang sakit agar Anda tidak tertular. Kelola stres. Selain kesehatan fisik, perubahan cuaca juga bisa mempengaruhi suasana hati dan meningkatkan tingkat stres. Luangkan waktu untuk merilekskan diri, baik dengan meditasi, latihan pernapasan, atau sekedar berjalan-jalan santai. Berkumpul dengan keluarga dan teman-teman juga bisa menjadi cara yang baik untuk menjaga kesehatan mental di tengah perubahan cuaca. Musim pancaroba memang membawa tantangan tersendiri bagi kesehatan, tapi dengan menerapkan gaya hidup sehat, Anda bisa menjaga tubuh tetap bugar. Dengarkan kebutuhan tubuh, beradaptasi dengan perubahan yang ada, dan jalani hari-hari dengan optimisme. Tetap sehat dan semangat menghadapi musim pancaroba.
1: Bawang putih tunggal, juga dikenal sebagai bawang lanang, adalah jenis bawang putih yang hanya memiliki satu siung dalam satu umbi. Meski bentuknya berbeda dari bawang putih biasa, kandungan senyawa aktif utamanya tetap sama dan bahkan lebih terkonsentrasi. Bawang putih tunggal menawarkan berbagai manfaat kesehatan, di antaranya membantu menurunkan kolesterol jahat, mencegah komplikasi kehamilan, baik dikonsumsi bagi penderita diabetes, memiliki sifat antioksidan, dan dapat meningkatkan stamina. Kandungan alisin dalam bawang putih juga efektif dalam menurunkan tekanan darah, menjaga kesehatan jantung, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Meskipun bawang putih tunggal memiliki banyak manfaat, penting untuk mengkonsumsinya dalam jumlah yang wajar dan tidak berlebihan. Beberapa efek samping seperti peningkatan risiko perdarahan dapat terjadi jika dikonsumsi terlalu banyak, terutama bagi mereka yang sedang mengkonsumsi obat pengencer darah atau akan menjalani operasi.

0: 1.
1: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya, ada bahagia untuk Anda di suasana malam hari ini, ataupun juga untuk Anda yang masih memilih kami sebagai teman setia Anda, para petugas-petugas malam yang saat ini sedang sibuk ya di tempat tugasnya masing-masing ya. Semoga kehadiran kami juga dapat menjadi teman dan sahabat Anda semua. Begitu juga buat yang berada di luar kota Palafak-Fak ya, yang saat ini masih memilih kami sebagai teman setia Anda melalui RRI Digital. Semoga cuaca cerah dan segala aktivitas di hari ini juga berjalan lancar, bisa berkumpul bersama dengan keluarga dan orang-orang terkasih yang selalu ada setiap saat, yang tentunya selalu memberikan dukungan ya dikala menghadapi berbagai tantangan dan rintangan. Ya, walaupun tidak mudah ya, tapi saya yakin setiap tantangan yang dihadapi menemukan sebuah jalan keluar sehingga bisa menyelesaikan berbagai tugas-tugasnya di hari ini. Ya, untuk Anda yang saat ini sudah mulai menuju ke peraduan, beristirahat ya, karena esok hari nanti akan kembali dengan berbagai kegiatannya. Apapun itu, mudah-mudahan berjalan lancar, selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa, diberikan kesehatan dan kemudahan sehingga berjalan dengan baik. Namun tak terasa ya, waktu yang begitu cepat berlalu. Saya Hatijah Bacho pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dari pukul 18 waktu Indonesia Timur hingga saat ini dengan berbagai segmen yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Begitu juga dengan rekan-rekan kami lainnya yang sudah temani Anda dari pagi hingga sore. Insyaallah kita akan jumpa lagi ya dengan waktu dan kesempatan. Selamat malam dan sampai jumpa.
2: Sabar. Abu Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh unik urusan orang yang beriman itu. Semua urusannya baik baginya. Hal itu hanya dimiliki oleh orang yang beriman. Jika dia memperoleh kegembiraan, dia bersyukur dan itu baik baginya. Jika ditimpa kesulitan, dia bersabar dan itu baik baginya. Hadis riwayat Muslim.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Sabtu tanggal 18 Juli 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, penyiar Anda serta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kebangsaan kita, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Fakfak.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak kembali menyelenggarakan siaran pada hari ini Minggu 19 Juli 2026. Saudara pendengar, selamat pagi dan selamat mengikuti siaran kami. Terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di mana saja berada, lebih khusus untuk Anda pendengar yang ada di seputaran Kota Palafak-fak dan sekitarnya. Kembali dari kawasan Kapten Petendean 72 di lantai 1 Pro 1 Fak-fak kembali mengudara menggunakan pemancar FM 94,9 MHz edisi Minggu 19 Juli 2026. Senang sekali di awal kebersamaan saya Yuli Romana kembali menemani ruang dengar Anda dengan durasi waktu 7 jam ke depan. Kebersamaan kita berakhir di pukul 12 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi, selamat bangun pagi untuk pendengar, lebih khusus kita semua yang ada di Kabupaten Fak-fak. Pagi ini cuaca Kota Pala Fak-fak luar biasa cukup bersahabat, namun udara di luar juga lumayan dingin ya. Untuk Anda yang hendak menikmati awal hari Anda dengan sekedar berolahraga ringan ya, atau menikmati udara pagi yang begitu segar yang belum terkontaminasi oleh polusi kendaraan ya, semoga saja pagi ini kita semua bangun dengan tubuh yang sehat, semangat lebih kuat lagi untuk menjalani hari di sepanjang hari ini. Baik pendengar di mana saja berada, mengawali kebersamaan kita di pagi ini ya, masih saya ya kembali kami temani Anda dengan seperti di hari-hari biasanya. Kita akan dengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Selamat pagi dan selamat mengikuti siaran kami.

0: hiburan hingga pukul 6.30. Pukul 5.30 kami ajak Anda kita ikuti mimbar agama Buddha edisi Minggu 19 Juli 2026 dengan topik ya ataupun tema yang diangkat pagi ini, membangun kepercayaan penuh melalui praktik luhur yang dikenal sebagai Sacca Parami, yang akan disampaikan oleh Yudi SAG selaku pembawa renungan.
1: Banyak orang tahu bahwa laba-laba membuat jaring dan berjalan dengan 8 kakinya. Tapi tahukah Anda bahwa beberapa jenis laba-laba bisa melayang ratusan kilometer melintasi laut? Walaupun tidak punya sayap dan tidak bisa terbang, mereka mampu mengarungi udara dengan teknik khusus yang disebut dengan ballooning. Merupakan cara laba-laba menyebar ke tempat baru dengan menerbangkan dirinya menggunakan benang sutra yang sangat ringan. Ketika angin cukup kuat, benang tersebut menangkap arus udara dan membawa laba-laba naik ke langit. Bahkan bisa mencapai ketinggian hingga 4.000 meter. Laba-laba kecil ini seolah-olah menaiki balon udara dari sutranya sendiri dan bisa melayang puluhan hingga ratusan kilometer, termasuk menyeberangi samudra. Hanya laba-laba kecil dan ringan atau terutama bayi laba-laba yang biasanya melakukan ballooning digunakan untuk mencari habitat baru, menghindari pemangsa, atau berpindah karena perubahan iklim. Beberapa serangga lain seperti kutu daun juga menggunakan metode serupa. Meski tidak bisa terbang, laba-laba membuktikan bahwa mereka adalah penjelajah hebat. Dengan hanya mengandalkan sutra dan angin, mereka bisa menjelajah langit dan lautan, melintasi jarak yang luar biasa jauh. Kemampuan ini membuat mereka menjadi salah satu spesies pertama yang tiba di wilayah baru bahkan sebelum manusia.

Lidi daun kelapa merupakan salah satu bagian yang dihasilkan oleh pohon kelapa dan memiliki banyak manfaat. Selain sering dibuat sapu lidi, lidi daun kelapa juga bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga lainnya, seperti piring lidi, keranjang buah dari lidi, vas dari lidi, dan lain-lain. Lidi kelapa yang berasal dari tulang daun kelapa atau pelepa memiliki banyak manfaat praktis dan ekonomi. Berikut beberapa manfaat dari lidi kelapa. 1. Sapu lidi tradisional. Lidi kelapa paling dikenal sebagai bahan utama untuk membuat sapu lidi. Sapu ini digunakan untuk membersihkan halaman rumah dan lantai kasar. Sapu lidi dari lidi kelapa terkenal kuat dan tahan lama. 2. Anyaman dan dekorasi. Lidi kelapa sering dianyam menjadi berbagai kerajinan tangan, seperti tikar, tempat buah, keranjang, dan hiasan dinding. Kerajinan dari lidi kelapa banyak dijadikan souvenir di berbagai daerah dan untuk dekorasi rumah. 3. Lidi kelapa bisa diolah menjadi tusuk gigi karena sifatnya yang kuat dan aman untuk digunakan. Tusuk gigi dari lidi kelapa adalah alternatif ramah lingkungan dibandingkan tusuk gigi plastik. 4. Lidi kelapa dapat dianyam menjadi tikar atau alas yang tahan lama. Produk ini berguna sebagai alas duduk, alas lantai, atau bahkan sebagai penutup dinding di rumah tradisional. 5. Lidi kelapa sering dianyam menjadi keranjang atau tempat buah yang menarik dan alami. 6. Lidi kelapa juga digunakan untuk membuat lidi tusuk yang digunakan dalam dunia kuliner. Ini bisa digunakan untuk membuat tusuk untuk kue tradisional. 7. Lidi kelapa yang kering bisa digunakan sebagai bahan bakar alternatif dalam bentuk kayu bakar. Lidi kelapa menghasilkan api yang cukup besar dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan memasak. 8. Lidi kelapa digunakan sebagai bahan pengikat dalam konstruksi, anyaman untuk barang-barang tradisional atau bahan bangunan ringan seperti anyaman bambu atau atap daun kelapa. 9. Selain digunakan sebagai sapu, lidi kelapa juga dapat dimanfaatkan untuk membersihkan kotoran pada sela-sela sempit atau daerah yang sulit dijangkau, seperti pada alat dapur atau sudut bangunan. Lidi kelapa adalah bahan alami yang serbaguna dan ramah lingkungan. Dengan kegunaan yang meluas dari kerajinan tangan hingga alat rumah tangga, serta mendukung keberlanjutan dan ekonomi lokal.

Ketahanan pangan adalah kondisi ketika setiap orang memiliki akses terhadap pangan yang cukup, aman, bergizi, dan terjangkau untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hal ini menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga kesejahteraan masyarakat dan stabilitas daerah. Upaya menjaga ketahanan pangan dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti mendukung produksi pangan lokal, memanfaatkan lahan pekarangan untuk menanam sayur dan buah, serta mengurangi pemborosan makanan. Selain itu, peran petani dan pelaku usaha pangan lokal sangat penting dalam menjaga ketersediaan bahan pangan di masyarakat. Mari kita bersama-sama mendukung kemandirian pangan demi masa depan yang lebih sehat dan sejahtera. Ketahanan pangan adalah tanggung

0: Sobat, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tadi kami baru saja selesai pembekalan, semua berjalan dengan baik sekali.
2: Baik, pendengar di mana saja berada, sudah pukul 5.31 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya untuk Anda agama Buddha, kita akan sama-sama dengarkan dan ikuti mimbar agama Hindu.

Terimalah salam kasih dalam dhamma. Namo Sang Hyang Dibudaya, Namo Buddhaya, Namo Amitabha. Bapak Ibu Saudara-saudari sedhamma, marilah kita bersama-sama memanjatkan Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa Yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa Yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa Yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Yoko Rahula Anta Maso Hasapiyapi Musa Basanti Nadik Danik Tang Akarayanti Wandami Tasmati Hate Rahula Ewang Sikitab Balang Sampak Janamu Sapi Nah Basi Mahmiti Ewantite Rahula Siki Tabang. Barang siapa Rahula yang bahkan demi sebuah candaan sekalipun mengucapkan kebohongan, aku tak akan bahwa tidak ada kejahatan yang tidak berani ia lakukan. Oleh karena itu Rahula, engkau harus melatih dirimu demikian. Aku tidak akan mengucapkan kebohongan secara sadar atau tidak sadar. Demikianlah wahai Rahula, engkau harus berarti melatih dirimu sendiri. Bapak Ibu Saudara-saudari sedhamma yang berbahagia, pada kesempatan hari ini izinkan saya membawakan mimbar agama Buddha dengan tema membangun kepercayaan penuh melalui praktik luhur yang dikenal sebagai Saccaparami. Bapak Ibu Saudara-saudari sedhamma yang berbahagia, dalam kondisi kehidupan kita sebagai makhluk sosial, tentu sangat menyadari bahwa kepercayaan adalah pondasi utama dari segala bentuk ikatan dan interaksi yang harmonis. Tanpa adanya rasa saling percaya, sebuah ikatan keluarga yang seharusnya sangat hangat akan dipenuhi dengan kecurigaan yang menyiksa batin. Sebuah ikatan persahabatan akan terasa hampa dan penuh kepalsuan. Dan roda bisnis, pekerjaan, maupun karir akan hancur berantakan karena terus-menerus diselimuti keraguan. Namun, kita juga harus mengerti bahwa kepercayaan bukanlah sebuah komoditas yang bisa dibeli dengan materi. Bukan pula sesuatu yang bisa dituntut secara paksa dari orang lain. Kepercayaan adalah ibarat sebuah pohon nangka. Ia harus ditanam dari benih integritas, disiram dengan konsisten, dan dirawat dengan kesabaran. Sang Buddha mengajarkan pada kita bahwa akar terdalam dari tumbuhnya pohon kepercayaan yang kokoh ini terletak pada kualitas mental tingkat tinggi, yaitu Saccaparami. Bapak Ibu Saudara-saudari sedhamma, secara harfiah Sacca bermakna kebenaran atau kejujuran yang mutlak yang tidak dapat ditawar-tawar. Sedangkan Parami berarti kesempurnaan, keluluhuran atau kualitas batin di luar biasa yang terus-menerus dilatih oleh seorang calon Buddha atau bodhisattva dari kehidupan ke kehidupan lainnya demi mencapai pencerahan sempurna. Oleh karena itu, Saccaparami bukanlah sekedar kepatuhan pasif untuk menahan diri dari ucapan bohong, seperti yang bisa kita pelajari dalam sila keempat dari Pancasila Buddhis. Jauh melampaui itu, Saccaparami adalah sebuah komitmen proaktif, keberanian
dan tanpa kompromi untuk selalu menjunjung tinggi, membela, dan mempraktikkan kebenaran dalam setiap hembusan nafas, baik melalui pikiran yang paling tersembunyi, ucapan di bibir, maupun perbuatan nyata yang terlihat oleh dunia. Untuk sungguh-sungguh memahami betapa besarnya dan sakralnya nilai kejujuran ini, dalam ajaran Buddha, kita dapat merenungkan sebuah khotbah yang sangat indah dan tegas yang tercatat dalam Ambala Tikara Hulowada Sutta yang dihimpun dalam kitab Majjhima Nikaya 61. Dalam sutta tersebut diceritakan bagaimana Sang Buddha memberikan sebuah teguran dan pelajaran yang sangat kuat kepada putra beliau tersebut. Yang mulia Rahula saat itu masih menjadi seorang samanera muda berusia sekitar 7 tahun. Sang Buddha dengan kebijaksanaannya dalam mengajar menggunakan metode visual yang sangat mudah dipahami. Beliau menunjukkan kepada Rahula sebuah gayung yang hanya mengisahkan sedikit air di dalamnya. Sang Buddha kemudian membuang sisa air tersebut ke tanah, menelungkapkan gayung itu hingga terbalik, dan akhirnya memutar kembali untuk menunjukkan kepada Rahula bahwa gayung tersebut kini dalam keadaan kosong melompong. Bapak, Ibu, Saudara-saudari Sedhamma, melalui perumpamaan ini, Sang Buddha bersabda dengan penuh penekanan bahwa bagi siapapun yang tidak merasa malu, tidak merasa ragu, atau bahkan terbiasa untuk mengucapkan kebohongan secara sengaja demi kepentingannya sendiri, maka kualitas spiritualnya, kebajikannya, dan kehidupannya yang suci akan terbuang sia-sia. Terbalik dari jalan kebenaran, dan pada akhirnya batinnya akan menjadi kosong melompong, persis seperti gayung tersebut. Kutipan dari sutta ini memberikan sebuah peringatan keras, sekaligus pencerahan bagi kita semua, bahwa kebohongan sekecil apapun, jika dipelihara dan dilakukan dengan kesengajaan, akan menggerogoti dan mengosongkan batin kita dari kualitas-kualitas luhur. Tanpa adanya pondasi kebenaran di dalam batin adalah sebuah kemustahilan bagi seorang untuk mendapatkan simpati dan kepercayaan sejati. Dan apalagi untuk bisa melangkah maju mencapai kesucian batin dan pembebasan mutlak. Keluhuran dan kedahsyatan dari praktik Saccaparami ini juga tergambar dengan sangat dramatis, indah, dan mengharukan dalam salah satu kitab Jataka atau kisah kehidupan lampau Sang Buddha saat masih menyempurnakan parami, yaitu cerita Mahasutasoma Jataka. Kisah epik ini menceritakan kehidupan bodhisattva ketika beliau terlahir sebagai Raja Sutasoma, seorang pengusaha yang sangat termansur karena kebijaksanaannya dan keteguhannya dalam menepati atau memegang janji. Suatu ketika, sebuah malapetaka terjadi pada ketika Raja Sutasoma ditangkap oleh seorang raja kanibal yang sangat kejam bernama Porisada, yang karena karma buruk masa lalunya memiliki kegemaran memakan daging manusia dan telah menebarkan ketakutan di berbagai negeri. Di tengah ancaman kematian yang sudah berada di depan mata, di saat kebanyakan orang memohon ampun atau berbohong demi menyelamatkan nyawa raja, Raja Sutasoma justru teringat bahwa sebelum ia ditangkap, ia membuat sebuah janji yang belum pernah terpenuhi kepada seorang brahmana untuk mendengarkan khotbah dhamma dan memberikan dana amal. Dengan ketenangan yang luar biasa, ia kemudian meminta izin kepada Parisoda yang menangkapnya untuk kembali sebentar saja ke kerajaannya demi menepati janji suci tersebut. Raja Sutasoma memberikan jaminan dengan bersumpah atas nama kebenaran bahwa setelah janjinya kepada sang brahmana tertunaikan, ia pasti akan kembali ke hutan itu dan menyerahkan nyawanya
agar bisa dimakan oleh Porisoda. Porisoda yang sepanjang hidupnya dikelilingi oleh manusia-manusia penipu dan tidak pernah percaya pada keluhuran manusia, awalnya sangat merasa sangat ragu dan menganggap Raja Sutasoma bodoh. Namun entah mengapa melihat keteguhan di mata Raja Sutasoma, ia akhirnya melepaskan raja tersebut. Dengan penuh integritas dan keberanian, Raja Sutasoma pulang, menepati janjinya memberikan dana kepada seorang Brahmana dan mengurus tata kerajaannya. Setelah semuanya selesai, kerabat dan rakyatnya menangis memohon agar ia tidak kembali kepada sang raja kanibal. Namun ketika seorang bodhisatwa, kebenaran jauh lebih berharga, jauh lebih suci, dan jauh lebih abadi dibandingkan dengan nyawanya sendiri yang hanya sementara. Ia pun menolak permintaan rakyatnya dan berjalan kembali masuk ke dalam hutan untuk menemui sang kematian. Ketika Porisoda melihat sang Raja Sutasoma benar-benar kembali menyerahkan diri, hati sang raja kanibal yang selama ini keras sebagai batu karang, kejam, dan penuh kegelapan, seketika itu juga luluh, hancur, dan diliputi oleh rasa takjub yang luar biasa. Ia menyadari keagungan yang luar biasa dari kebenaran yang dipraktikkan oleh Raja Sutasoma. Akibat dari peristiwa yang mengguncang hatinya tersebut, Porisoda akhirnya bertobat, bersujud di kaki Raja Sutasoma, dan berjanji untuk selamanya berhenti memakan daging manusia. Demikianlah ketakutan, kekuatan dari Sacak Parami tidak hanya menyelamatkan integritas dari sang bodhisatwa, tetapi juga menaklukkan kejahatan yang paling mengerikan dan mengubah jalan hidup seorang menuju kebaikan. Bapak Ibu, saudara-saudari sedama yang berbahagia, dari kisah Jataka dan pemakabaran suta tersebut, kita dapat memetik pelajaran yang sangat berharga bahwa kebenaran memiliki kekuatan magis yang luar biasa untuk mengubah keadaan, memenangkan pertarungan batin, dan merebut hati siapa saja di dunia ini. Ketika kita membawa nilai keluhuran ini dan mengaplikasikannya di era modern yang penuh dengan dinamika saat ini, mempraktikkan kejujuran menuntut kita untuk selalu mengedepankan otentisitas dalam setiap perbuatan. Sebagai individu yang mandiri, yang setiap harinya gigih berjuang meraih hasil keringat sendiri, membangun fondasi ekonomi yang kuat, dan berkarya dalam bidang apapun, integritas adalah mata uang yang paling berharga. Saat kita menyelaraskan pikiran, ucapan, dan tindakan kita, maka secara alami kita akan menghadirkan aura yang sangat sopan, ceria, dan penuh dengan vibrasi positif. Orang yang jujur tidak memiliki beban untuk menyembunyikan kebohongan masa lalu, sehingga wajahnya selalu memancarkan ketulusan dan pikirannya terbebas dari kecemasan. Bahkan ketika kita berinteraksi di dunia maya, menciptakan karya, atau berkomunikasi dengan masyarakat luas, kejujuran dan konsistensi diri itulah yang akan membuat pesan-pesan baik kita tersampaikan. Sikap mental inilah yang pada akhirnya membuat orang-orang di sekitar merasa sangat dihargai, merasa aman di dekat kita, dan tanpa ragu memberikan kepercayaan yang sepenuhnya kepada kita, sekaligus menjadikan kehidupan ini yang indah dan damai laksana surga kita di dunia ini, di tempat di mana di harmoni dan kebenaran bertata. Lebih jauh lagi ke dalam praktik meditasi dan kesadaran diri, Sacak Parami menuntut kesediaan kita untuk melihat ke dalam batin kita tanpa memanipulasi. Kita harus belajar untuk menyadari setiap niat egois yang mungkin muncul, mengevaluasi motif yang terdalam di balik setiap ucapan kita yang tampak manis,
serta memastikan bahwa kita tidak sedang dibohongi diri sendiri atas kelemahan-kelemahan yang masih kita miliki. Dengan kejujuran radikal terhadap diri sendiri inilah kita baru bisa memperbaiki diri, mengikis kekotoran batin, dan melatih wipasana dengan benar. Membangun kepercayaan penuh adalah sebuah perjalanan panjang kehidupan manusia. Ia ditenun dari benang-benang janji yang ditepati dan diukir dari tindakan-tindakan kecil yang selalu berpihak pada kebenaran. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama, marilah pada hari ini kita teguhkan kembali tekad kita untuk menjadikan sacak parami sebagai kompas yang mengarahkan setiap keputusan kita. Menjaga kejujuran di tengah dunia yang penuh dengan tipu daya mungkin tidak akan selalu mudah. Ia kerap kali mengorbankan ego, kenyamanan sementara, atau bahkan kerugian material. Namun, yakinlah bahwa buah dari memegang teguh kebenaran adalah kemerdekaan batin yang hakiki dan kedamaian yang tidak bisa ditukar dengan harta duniawi manapun. Jadilah pribadi yang berkarakter sekuat baja, namun hatinya selembut sutra, yang setiap untaian kalimatnya selalu membawa kesejukan bagi yang mendengarkan, serta perbuatannya tidak pernah mengkhianati janji yang diucapkan. Dengan jalan inilah, kita tidak hanya menjadi pilar-pilar perdamaian di lingkungan tempat kita berada, tetapi kita juga sedang merajut parami, menyempurnakan batin, dan melangkah dengan sangat mantap mengikuti jejak para Buddha menuju kebebasan sejati atau nibbana. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama, demikianlah uraian dhamma yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga seluruh perenungan kita pada hari ini dapat mengendap di dalam hati, menjadikan benih pencerahan, dan membawa manfaat nyata bagi kemajuan spiritual kita. Akhir kata, marilah kita bersama-sama mengucapkan Sabbisatta Bhavantu Sukhitattha. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.

Baik pendengar, keruan dengar Anda sudah kita dengarkan mimbar agama Buddhis di pagi ini, dan kami cukupkan untuk Anda pendengar. Selanjutnya kami ajak Anda kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Timur, saat kami sampaikan ikuti bersama suara redaksi edisi Minggu 19 Juli 2026.

Saya, Budi Rasidi, akan mengetengahkan peristiwa aktual dalam sepekan silam, Minggu 19 Juli 2026 diantaranya, Bupati Fak-Fak apresiasi keterlibatan UMKM meriahkan Lomba Islami, Dinas PUPR 2KP Fak-Fak gencarkan sosialisasi retribusi kebersihan kepada masyarakat, Disperindak Fak-Fak ingatkan pedagang manfaatkan ruang dagang sesuai perjanjian, Program Ayam Petelur Kampung Tanamat tingkatkan pendapatan dan konsumsi warga kampung, Aksara 2026 membumikan sastra lewat beragam kegiatan literasi, dan Lurah Fak-Fak Utara ajak masyarakat pahami program pemerintah daerah bersama.

0: Lembaga fakta-fakta berendahlan mengapresiasi keterlibatan pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM dalam rangkaian perlombaan Islami menyongsong 666 tahun masuknya agama Islam di tanah Papua. Hal tersebut disampaikannya saat memberikan sambutan pada pembukaan kegiatan di panggung ruang terbuka hijau RTH Kabupaten Fakfak Rabu malam 15 Juli 2026. Menurutnya, kehadiran para pelaku UMKM memberikan nilai tambah bagi pelaksanaan kegiatan keagamaan tersebut. Selain memeriahkan suasana, keterlibatan mereka juga membuka peluang peningkatan pendapatan melalui penjualan berbagai produk kuliner kepada masyarakat. Ia menilai penyelenggaraan kegiatan keagamaan tidak hanya memberikan manfaat dari sisi pembinaan spiritual, tetapi juga mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Dengan demikian, keberkahan kegiatan dapat dirasakan secara luas oleh seluruh lapisan masyarakat.
1: Keberkahan dapat menghadirkan para pelaku UMKM untuk menjual makanan kuliner yang bisa dinikmati oleh para pengunjung sambil menikmati hiburan berbagai macam.

0: Saudara, pemerintah Kabupaten Fakfak melalui Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman PUPR 2KP mengeluarkan surat pemberitahuan terkait pelaksanaan ketentuan peraturan daerah Kabupaten Fakfak tentang pajak daerah dan retribusi daerah serta peraturan Bupati Fakfak nomor 9 tahun 2025 tentang ketentuan umum dan tata cara pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mengoptimalkan penerimaan daerah khususnya dari sektor retribusi pelayanan kebersihan. Kepala Bidang Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Dinas PUPR 2KP Kabupaten Fakfak, Dixon IH mengatakan pihaknya bertugas melaksanakan amanat yang tertuang dalam peraturan daerah maupun peraturan bupati tersebut. Menurutnya, implementasi regulasi menjadi langkah penting untuk meningkatkan pendapatan asli daerah PAD dari sektor retribusi kebersihan.
1: Terkait dengan pemberitahuan tersebut, tentunya kita melalui Bidang Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Dinas PUPR 2KP Fakfak dalam melaksanakan perintah peraturan daerah Kabupaten Fakfak atau Perda Fakfak nomor 8 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah serta peraturan Bupati Fakfak nomor 9 tahun 2025 tentang ketentuan umum dan tata cara pemungutan pajak daerah itu merupakan salah satu yang atau upaya yang kami jalankan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari sisi distribusi kebersihan. Tentunya di dalam ketentuan yang terdapat dalam Perda nomor 8 dan peraturan nomor 9 itu, di situ ditentukan kepada wajib retribusi sampah. Jadi wajib retribusi sampah ini ada diperuntukkan untuk rumah tangga, ada pada pelaku usaha juga ada terdiri dari pelaku usaha kecil, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha besar dan juga kepada perkantoran.

0: Saudara, pemerintah Kabupaten Fak-Fak melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Sperindak kembali mengingatkan para pedagang di Pasar Tumburuni agar memanfaatkan ruang dagang sesuai ketentuan yang telah disepakati. Imbauan tersebut disampaikan menyusul masih adanya sekitar 30% ruang dagang yang belum difungsikan oleh pemegang hak pakai. Kepala Bidang Pasar di Sperindak Kabupaten Fak-Fak, Cet Sapi Pondok, mengatakan pemerintah berharap para pedagang mematuhi surat edaran yang telah disampaikan sehingga seluruh ruang dagang dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Menurutnya, penyampaian himbauan dilakukan secara langsung oleh tim gabungan yang terdiri dari petugas pasar, tenaga keamanan, personil Satuan Polisi Pamung Praja, Satpol PP, hingga petugas kebersihan.
1: Kaitan dengan ruang-ruang dagang ini, masih ada sekitar mungkin 30% yang belum difungsikan. Nah, oleh sebab itu nantinya kita berharap benar dengan surat edaran yang kita sudah sampaikan. Kami kemarin sudah ditemani oleh semua teman-teman yang bertugas di pasar, baik dari teman-teman security, kemudian Satpol, bahkan teman-teman kami dari petugas kebersihan juga ikut bersama-sama kami untuk menyampaikan atau menempel himbauan tersebut. Ini kan kita sudah sampaikan, bahkan sudah diikat dalam sebuah perjanjian ya. Perjanjian yang kita buat ini adalah perikatan antara pedagang dan pemerintah supaya para pedagang itu atau penjual itu tahu hak dia. Saya sekali lagi saya ingatkan bahwa tempat yang digunakan itu adalah bukan hak milik. Yang ditempati itu adalah hak pakai. Jadi pemerintah memberikan hak untuk menggunakan tempat itu. Oleh sebab itu diikat dalam sebuah perjanjian supaya dia tahu saya berhak untuk menggunakan sesuai dengan nomor yang sudah didapatkan.

0: Program pengembangan ayam petelur di Kampung Tanama Distrik Pariwari mulai memberikan manfaat bagi masyarakat meskipun merupakan program yang dianggarkan pada tahun 2025. Pengembangannya baru dapat dilakukan pada tahun 2026 karena penyaluran bibit ayam kepada warga baru dilaksanakan tahun ini. Sekretaris Kampung Tanama M. Ali Rumoning saat dikonfirmasi RRI pada Senin 13 Juli 2026 menjelaskan keterlambatan penyaluran bibit menyebabkan pelaksanaan program baru dimulai tahun ini. Meski demikian, masyarakat yang menerima bantuan telah mulai mengembangkan usaha ternak ayam petelur tersebut. Dia mengatakan pengadaan bibit ayam telah dianggarkan melalui dana Kampung APBN tahun 2025. Sementara pada tahun anggaran 2026, pemerintah kampung hanya mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan pakan dan obat-obatan guna mendukung keberlanjutan program. Menurutnya, dukungan pakan dan obat sangat penting agar produktivitas ayam petelur tetap terjaga. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh hasil yang maksimal dari usaha peternakan yang sedang dikembangkan.
1: Untuk sementara memang kampung masih suplai pakan sama dia punya vitamin dengan obat ayam itu. Kebetulan yang sekarang ayam yang petelur ini kan di APBN 2025 punya. Jadi kemarin itu kan ini baru mulai ayam karena kita piara dulu toh. Begitu. 2026 punya itu tidak ada pengadaan bibit lagi, cuman hanya pakan saja.

0: Komunitas Positif Fak-Fak Kompostiva berencana menggelar Festival Aksarasa 2026 dengan mengusung tema Membumikan Sastra Menumbuhkan Karsa. Festival Sastra yang memiliki penyelenggaraan tahun kedua ini dijadwalkan berlangsung pada Agustus hingga September 2026 dengan menghadirkan dua rangkaian kegiatan utama yang terbuka bagi masyarakat. Penanggung jawab Kompostiva Saida Husnawokas mengatakan Aksarasa merupakan program yang berfokus pada pengembangan sastra sebagai bagian dari gerakan literasi yang selama ini dijalankan komunitas tersebut. Menurutnya, kegiatan tahun ini merupakan kelanjutan dari Festival Aksarasa yang sebelumnya telah dilaksanakan pada tahun 2024.
1: Sebelumnya saya sampaikan dulu terkait Aksarasa dulu kali ya. Yeah. Jadi Aksarasa sendiri ini sebenarnya kegiatan yang menyangkut sastra ya, karena selama ini kan kalau Kompostiva bergerak di bidang literasi begitu. Nah, Festival Aksarasa sendiri untuk yang kali ini sudah yang tahun kedua begitu. Jadi rencananya pelaksanaannya itu di bulan Agustus dan September. Secara garis besar kegiatan ini tidak berbeda jauh dengan yang telah kami laksanakan di tahun 2024. Jadi kalau di 2024 itu ada dua rangkaian kegiatan, yaitu workshop kepenulisan dan puncak sastra sendiri. Dan untuk yang di tahun 2026 itu rencananya ada dua kegiatan. Jadi nanti ada kemah sastra, jadi di situ ada banyak kegiatan juga di situ. Teman-teman nanti kita undang untuk ya mungkin berkemah, kemudian kita ada sesi bedah buku, bahas sastra, cewek tempat begitu. Dan nanti di rangkaian keduanya itu dalam bentuk apresiasi atau malam puncaknya atau puncak sastranya. Jadi itu nanti ada pentas.

0: Saudara, Kepala Kelurahan Fafak Utara Muhammad Irwan Syahindom menekankan pentingnya membangun komunikasi yang baik antar pemerintah daerah, pemerintah kelurahan, dan masyarakat guna mendukung keberhasilan berbagai program pembangunan. Menurutnya, komunikasi yang efektif menjadi fondasi utama agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan optimal. Irwan Syah mengatakan, langkah pertama yang harus dilakukan adalah memastikan seluruh masyarakat mengetahui program-program yang telah disusun oleh pemerintah Kabupaten Fafak, baik program jangka menengah maupun program yang akan dilaksanakan sepanjang tahun 2026. Ia menjelaskan pemahaman masyarakat terhadap program pemerintah sangat penting agar warga mengetahui arah pelayanan di tingkat kelurahan termasuk berbagai bantuan yang disiapkan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
1: Harapannya ke depannya adalah pertama harus terbangunnya komunikasi yang baik. Yang kedua, komunikasi yang baik

0: yang kedua kolaborasi, dukungan dari semua instansi teknis yang ada di pemerintah daerah untuk fokus untuk kelurahan. Dukungannya apa? Nah, dukungannya adalah setiap aktivitas pemerintah daerah, OPD teknis, dinas dukcapil, dinas sosial, dinas pendidikan, dinas kesehatan, semuanya harus berkolaborasi juga dengan lurah di bawah, kelurahan. Karena kami secara administratif mengetahui kondisi masyarakat di bawah, di lapangan. Ketika kolaborasi hubungan tadi sudah terbangun dengan baik, otomatis kita bisa enak ini. Oh ya, oh datanya ini kita jemput, datanya ini, datanya ini. Sehingga tidak ada yang namanya lagi ekosektoral. Masing-masing kerja sendiri, buat sendiri, jangan. Untuk mendukung program kerja pemerintah yang menjadi lebih baik, kita harus bekerja dengan sama-sama begitu. Tidak boleh kerja sendiri-sendiri. Kalau kita kerja sendiri, yakin dan pasti tidak akan selesai.
1: Sekian suara redaksi edisi kali ini, atas nama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Albiceleste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik pendengar, sudah kita ikuti bersama suara redaksi dan kembali Anda bersama kami di Pro 1 Fak Fak. Pendengar, selanjutnya kita akan ikuti babak perebutan juara 3 untuk edisi hari ini, Prancis versus Inggris. Dan kita akan bergabung dengan Pro 3, ikuti jalannya pertandingan.

inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02:00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan